0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Dangdut Remix ya. Gimana nih sahabat Setara, udah seger nih dengerin Dangdut Remix dari Deta? Atau masih mager nih karena cuacanya masih dingin ya, hari Minggu lagi. Mungkin ada yang lebih milih rebahan seharian gitu ya, healing gitu, atau ada yang milih jalan-jalan dan apa ya, menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa nih sahabat Setara. Apapun kegiatan sahabat Setara, semoga Deta bisa menemani kegiatan sahabat Setara di pagi ini ya, dengan acaranya Dangdut Remix yang tentunya bisa bikin sahabat Setara lebih semangat. Oke, ini udah ada beberapa atensi yang masuk lagi nih. Kita bacain satu-satu mungkin ya. Yang pertama ada dari Mbak Susilawati Karangdadap Pekalongan. Oke, selamat pagi Mbak Susi. Gimana kabarnya nih? Sehat pasti ya. Semoga sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Susi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Deta kabarnya baik ya. Semoga Mbak Susi juga kabarnya baik. Ngabsen aja nih ya Mbak. Oke, siap. Makasih buat Mbak Deta. Sehat selalu. Lagunya ngikut aja. Gak ada request berarti ini ya Mbak Susi ya. Oke, ngikut aja. Sesuai requestan dari sahabat Setara yang lain mungkin ya. Oke, di belakangnya disusul Pak Imam Mutakin nih. Dari Mama Syifa di kawasan Batik Kauman Sokaraja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara Radio Banjar FM. Selamat pagi juga ya Pak. Selamat pagi Mbak Deta, penyiar baru ya Mbak. Iya, ini Mbak Deta. Selamat, salam kenal ya Pak Imam. Mohon maaf Mbak, baru salam kenal. Iya, gak apa-apa. Maaf, udah sarapan belum nih? Aduh, udah sarapan belum ya? Kalau Deta belum nih. Karena masih pagi banget ya, mungkin sarapannya nanti agak siangan. Kalau menuju makan siang mungkin ya. Mbak mau ikutan desel nih di acaranya Dangdut Remix. Aduh boleh banget nih Pak. Dan minta diputerin lagunya judulnya Cinta Merah Jambu. Oke, kalau merah jambu ini emang identik dengan cinta ya kayaknya ya. Oke, dan kirim salam spesial buat Mai Bojo dan anak. Waduh. Apakah Mama Syifa lagi LDR-an nih sama bojonya dan sama anaknya? Oke, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat semua sahabat Star Radio, buat Mbak Yanti Bilungan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Wulan Sokaraja Kulon, Mama Zidan, Mama Putri, Bunda Umi Kultum, Mbak Cemplon, Pak Muhammad Sayan, Bung Hamami, Bang Zaitun Merebet, Mbak Bang Sentilan. Oke, Bang Sentilan ya ini bacanya. Oke. Bang Misbah Bukateja, selamat berliburan, selamat beristirahat, tetap sehat waras dan tetap semangat. Oke. Dan buat Mbak Deta, tetap semangat, sehat waras, bahagia, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ditambah rezekinya full barokah dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin yang paling banyak di Mama Syifa. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini Mama Syifa nyebutnya Mbak Desta ya. Kebetulan namanya Deta nih. Kalau Desta mungkin kayak artis ya. Artis yang di mana nih? Kayak di stasiun TV itu kan namanya Desta ya. Oke, gak apa-apa Deta. Desta sama aja. Semoga Deta rezekinya ngalir juga kayak Desta yang di TV itu ya. Semoga rezekinya nular. Amin. Amin.
Oke, di belakangnya nih ada Pak Daryono. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi juga Pak Daryono. Masih dingin ya Mbak, mandi pagi di Karangkobar. Iya nih, dingin banget kalau pagi-pagi. Tapi kalau siang lumayan panas ya Pak. Biar segel nih sambil digoyang ya Mbak. Oke, kita goyang bareng-bareng nih di acaranya Dangdut Remix. Pak Daryono gabung di Dangdut Remix, cari anget-anget. Oke, siap. Ada lagu Barabere nggak ya? Ada, mungkin nanti dicarikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.

Ini ada dari Zeni Susanti Anti Purwonegoro nih. Selamat pagi Kak Deta, mau tisam buat seluruh pedagang pasar Purwonegoro nih. Oke. Oh, Deta baru ngeh nih, tisam tuh titip salam ya. Waduh, disingkat ini. Titip salam buat seluruh pedagang pasar di Purwonegoro. Semoga hari ini jualannya laris manis. Waduh, amin ya. Untuk semua pedagang di pasar Purwonegoro, semangat terus. Semoga jualannya laris manis nih. Tentunya dengan ditemanin oleh Deta di acaranya Dangdut Remix. Semoga semakin semangat ya, sahabat Sarah. Mau request lagunya dong, Ajo Gendaan. Oke, nanti dicarikan ya. Spesial nih, buat seluruh pedagang pasar Purwonegoro juga. Terima kasih, semoga kakak penyiar sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Waduh, ini ternyata masih banyak yang bergabung ya. Senang nih, Deta, kalau banyak yang bergabung ini. Jadi semangat nih siarannya. Berasa ditemenin sahabat Sarah ya, walaupun dari kejauhan, walaupun beda tempat, tapi berasa ditemenin. Oke, tanpa mengulur waktu yang lama, takut nantinya lagu-lagu yang lain belum keputar, kita langsung dengerin aja requestan dari sahabat Sarah, judulnya Cinta Merah Jambu, yuk digebo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu nggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol Bu?
2: 3 Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana Bu?
2: Dari radio Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi Bu?
2: Masih Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih dari kawasannya Bendingan Karangobar Banjarnegara ya, dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia yang produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, di acara Dangdut Remix nih sampai jam 8 ya, tapi waktunya udah jam 7 lebih 46, ini sekitar 14 menit lagi ya acaranya selesai. Tapi sebelum acaranya selesai nih, Dita mau menyapa dulu nih sahabat Setara yang udah bergabung. Oke, ada dari Mama Tegar nih. Assalamualaikum Mbak Dita, waalaikumsalam. Mau request lagu Tiara. Oke, nanti dicarikan dan digelayerkan ya. Terima kasih Mbak Deta. Sama-sama, ditunggu lagunya nih sambil bikin embing melinjo. Waduh, enak nih kayaknya embing melinjo ya. Buat Mama Tegar yang lagi bikin embing melinjo sambil dengerin Setara Banjarnegara nih, semoga semangat ya, tambah semangat, tambah apa ya, tambah sehat pokoknya ya. Oke, biar semangat nih, emang paling bener nih dengerin Setara Banjarnegara, apalagi acaranya Dangdut Remix ya, bikin tambah seger nih semangat. Oke. Dari Mama Tegar, Banjur Pasal Bulpes. Siap, ini selanjutnya ada siapa lagi nih? Oke, ada dari Vika namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali ya. Selamat pagi juga buat Radio Setara FM. Dan Mbak Deta salam kenal ya. Saya Kaila dari Banjarsari, Bobot Sari. Oke, salam kenal juga ya Mbak Kaila. Mbak Kaila atau Kak Kaila nih? Request lagunya Kicau Mania. Waduh, Kicau Mania nih, di mana-mana lagi Kicau Mania, terkicau-kicau ya. Apalagi nih acara Agustusan nih, banyak banget nih ibu-ibu yang pada senam lagunya Kicau Mania. Waduh, pastinya lagu Kicau Mania ini bikin tambah semangat ya. Makanya banyak banget yang dipakai buat senam. Terus Vika request nih di Setara Banjarnegara, bisa menemani sahabat Setara biar tambah semangat dengan lagunya Kicau Mania. Salam-salam buat teman-teman saya di kelas 2, ada Neza, Gendis dan yang lainnya. Oke. Ada dari Pak Supro tadi telepon tapi gak jadi ya. Mau telepon lagi gak Pak Supro? Boleh telepon lagi kalau nggak jadi. Oh, jadi nih. Oke. Kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Waalaikumsalam. Habutop.
0: Oke. Mungkin radionya bisa dikecilin dulu ya, Pak Supro, biar nggak ini menggema nih di sini.
1: Ya.
0: Iya, oke. Selamat pagi, Pak Supro. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, Pak. Sehat Mbak.
0: Oke.
1: Salam kenal.
0: Nggih, salam kenal juga nggih Pak Supro. Mau request lagu apa nih Pak?
1: Kicau Mania.
0: Oh iya, Kicau Mania, berarti sama ya requestannya sama Vika, nanti diputarkan lagunya.
1: Ya.
0: Iya. Salamnya buat siapa nih Pak? Mau kirim salam nggak?
1: Ya, salam pertama buat Mbak. Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga Pak Supro.
1: Terus Mama Putri, Mama Didan, terusan Mama Pelangi.
0: Iya.
1: Pak Otomati dan lain-lain.
0: Nggih.
1: Mbak.
0: Nggih. Ada lagi Pak?
1: 6 menit. Namanya Cinten.
0: Saya Mbak Deta.
1: Mbak Deta.
0: Nggih.
1: Jam matur nuwun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Sampun nggih, Pak.
1: Sampun.
0: Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Pak Suproni gabung lewat via telepon ya. Ini aja juga ada juga Mbah Pung nih gabung juga lewat SMS ya. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Piye kabare? Alhamdulillah sehat Mbah Pung. Biasa Mbak salam laos kami cara nih nggo sedulur saraning di bae. Oke, bumbu komplit nih. Oke ya. Semoga pada sehat karo dinai rezeki sing akeh karo barokah. Amin. Oke, njaluk lagune remix judulnya yang penting happy yo Mbak. Nggih. Mat cuap-cuap, matur nuwun pareng. Nggih sami-sami. Nanti diplaykan kalau waktunya masih cukup nggih Mbak Pung, yang penting udah Deta sapa nih. Oke, takut waktunya gak cukup nih, kita langsung aja dengerin lagunya ya. Sahabat, requestan dari sahabat Stara nih, ada Ojo Gendaan. Oke, yuk, di Gboy.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng aku Deta ya, tentunya di acaranya Dangdut Remix. Tapi kita lihat-lihat nih, waktunya udah menunjukkan pukul 7 lebih 59 menit nih ya. 1 menit lagi jam 8, itu tandanya acara Dangdut Remix-nya udah mau selesai nih sahabat Setara. Oke, buat sahabat Setara yang udah request lagu tapi belum sempat diputerin karena waktunya terbatas ya, bisa request lagu lagi di acaranya Pop Indo masih bareng Deta tentunya dari jam 8 pagi sampai jam 10. Mohon maaf buat sahabat Setara yang requestannya belum sempat keputar ya karena waktunya juga terbatas nih. Bisa nanti gabung lagi ya masih dengan Deta, tentunya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 59 menit nih, waktunya Deta pamit undur diri ya. Deta mau mengucapkan terima kasih buat sahabat Setara yang udah bergabung nemenin Deta nih dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi juga di acaranya Dangdut Remix. Terima kasih yang udah kirim-kirim salam, udah kirim request nih buat nemenin Deta di pagi hari ini. Semoga acara Dangdut Remix ini bikin sahabat Setara tambah semangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari, oke? Atau mungkin yang masih mager nih di kamar bisa buat nemenin ya sahabat Setara. Deta juga mau mohon maaf apabila ada kata-kata Deta yang kurang berkenan, kurang sopan, atau gak enak nih didengerin suaranya Deta nih karena banyak belibetnya ya. Deta mohon maaf dan Deta mohon dimaklumi karena Deta masih belajar di sini sama-sama. Oke, nanti ada lagu terakhir sebagai penutup di acaranya Dangdut Remix, ada Kicau Mania. Sebelumnya itu, Deta mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!

0: Widih, Kang Wasno, kayo lagi rame jogi orjenane. Teka-teka kan garwengi OTW terus.
1: Alhamdulillah ya, lagi musim hajatan. Soale profesi kaya penginyungan iki ya, orang gak waktu Jon. Rezeki aja ditolak.
0: Ya pasti ini lah, tapi awak aman gue. Awan ngejob, wengi ngejob.
1: Aman, nyong gue duit doping sih gawe awak yang tetep fit. Orang gampang meriang utawa loyo.
0: Apa gue dopingnya? Jangan-jangan obat sing ora-ora yuk.
1: Sembarangan gue, metamit. Aku selalu konsumsi rutin Habu Top John, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sing nang radio-radio kae lho. Khasiate ge ya. Aku wis ngrasakne dhewek sing munenge aku ngejob pisan pindho wis royo. Saiki galdina pun sehat. Awak sehat, rezeki lancar, Jo.
0: Walah mantep. Berkat Habu Top awake jenengan seger terus, ora gampang meriang. Ya wis, hati-hati Kang. Ajak lalen lagu Tarsinah digarap.
1: Siap.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Waktu bawa kita.
3: Tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Pop Indo. Waduh, ini acara mungkin anak muda banget ya, atau buat sahabat Stara yang mau mengenang masa-masa muda nih.
4: Kau adanya.
3: Oke, masih bareng dia tadi acaranya Pop Indo dari jam 8 pagi sampai jam 10 nanti. Tentunya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Kita dua.
3: Gimana nih sahabat Stara, acara minggu paginya nih? Masih tetap di rumah, stay di rumah sambil dengerin Stara Banjarnegara? Atau beraktivitas seperti biasa nih, masak, terus beres-beres rumah? Atau ada juga nih yang lagi jalan-jalan mungkin ya, healing karena weekend?
4: Kita jatuh, kita tidak.
3: Atau mungkin ada sahabat Stara nih yang rumahnya dekat sama Wonosobo, lagi datang di acaranya Festival Balon ya yang ada di Wonosobo. Waduh, pasti asik banget nih. Acara Festival Balon di Wonosobo yang kayak mirip-mirip yang ada di luar negeri gak sih? Tempatnya estetik banget, bagus banget buat foto-foto. Mungkin sahabat Stara juga banyak nih yang minggunya dipakai buat jalan-jalan ke Wonosobo. Atau juga dipakai buat jalan-jalan ke tempat yang lain nih, mungkin ke pantai yang ada di Kebumen, atau kulineran nih di Banjarnegara atau di Purbalingga, bisa banget ya sahabat Stara karena weekend. Tentunya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah atau di luar rumah. Apapun aktivitas sahabat Stara, semoga selalu sehat, selalu diberi kesehatan ya tentunya. Tapi karena cuacanya kayak gini tuh kadang tuh gimana ya, badan tuh gampang banget sakit nih. Tapi ngomong-ngomongin tentang kesehatan nih, Deta punya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang khasiatnya untuk memelihara daya tahan tubuh nih sahabat Stara. Ini tuh mempunyai terbuat dari bahan-bahan herbal yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh biar nggak sakit. Tapi Habutop ini obat herbal yang tanpa efek samping. Jadi bisa banget nih diminum buat memelihara daya tahan tubuh sahabat Stara. Oke, buat sahabat Stara mungkin yang tadi belum bergabung atau tadi yang sudah bergabung tapi lagunya belum Deta putarkan, bisa langsung kirim salam-salamnya atau request lagunya tentunya ke nomor 082-311-00070. Ke 082-311-00070. Oke, untuk mengawali acara Pop Indo pada pagi hari ini, Dita punya lagu nih dari Anji, judulnya Dia. Yuk kita dengerin bareng-bareng, cuy.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Terima kasih masih di saluran informasi dan hiburan 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Dieta nih di acaranya Pop Indo ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Selamat pagi ya sahabat Setara, semoga minggunya tetap semangat. Atau mungkin yang rebahan, memilih rebahan karena udah capek kerja, gak apa-apa karena ini hari Minggu ya. Hari apa ya, bebas ya mungkin ya. Oke, ini ada dari Pak Saka nih, mau gabung via telepon, mungkin kita angkat dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
5: Habutop.
4: Obat herbal.
5: Obat herbal.
4: Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
4: Yang paling ngetop.
5: Yang paling ngetop.
4: Oke, dihafalin selamat lagi pagi, ya Pak
5: ini
4: Saka.
5: Ini Mbak Deta ya.
4: Iya, selamat pagi juga Pak Saka, masih bareng Deta nih.
5: Iya. Maaf ini gabung lagi ya Mbak ya.
4: Aduh gak apa-apa dong, kan bergabung nih. Dita malah senang nih kalau banyak yang bergabung.
5: Mbak,
4: iya?
5: Saya mau bilang dikit bisa Mbak?
4: Boleh dong, mau bilang apa nih?
5: Saya kan termasuk pecinta wayang kulit Semalam Suntuk dari Setara.
4: Iya.
5: Tapi
4: betul.
5: Sayang Mbak, seringnya tidak selesai pemutarannya karena waktu. Makanya iya. Kalau saya boleh usulkan, kalau mulai muter wayang jangan malam-malam, Mbak.
4: Aduh, mungkin bisa
5: jam 9 atau jam berapa? Apalagi iya, dalang dari timur kan bagus-bagus tapi madan lama lah, Mbak.
4: Oh, nggih, nanti bisa dibicarakan ya karena mungkin waktunya ini acaranya ganti-ganti ya. Iya.
5: Minta lagu ya, Mbak ya?
4: Oke, boleh dong. Ini acaranya Pop Indo nih, Pak. Mau minta lagu apa nih?
5: Kalau lagu Yogyakarta bisa, Mbak.
4: Yogyakarta apa nih judulnya?
5: Dari Katon Bagaskara.
4: Yogyakarta.
5: Itu masuk enggak?
4: Gimana? Sesuatu di Jogja nih adanya apa kalau Pop Indo?
5: Bukan gitu. Yogyakarta, Katon Bagaskara.
4: Oh iya, nanti ada dicarikan enggak? Ya. Nanti dicarikan, siapa tahu ada.
5: Kalau enggak ada, anu aja, Mbak.
4: Apa nih?
5: Minta tentang kita dari Peter Pan.
4: Oh, boleh tentang kita nih, tentang Pak Saka sama masuk siapa enggak? Nih?
5: Apa?
4: Tentang Pak Saka sama siapa nih?
5: Dulu, 35 tahun yang lalu, Mbak.
4: Waduh, 35 tahun yang lalu ini masa mudanya Pak Saka nih ya. Iya dong. Ya. Kayaknya Deta juga belum lahir nih.
5: Iya, belum.
4: Iya, dari Peter Pan ya.
5: Iya.
4: Iya, judulnya bisa, semua ya? Tentang kita. Bisa dong, bisa. Salamnya buat siapa nih? Iya.
5: Kirimkan untuk ya.
4: Siapa?
5: Mantan pacarku dan sekarang udah menjadi istriku.
4: Waduh, mantan pacar yang sekarang udah jadi istri nih.
5: Betul gak, Mbak?
4: Aduh, so sweet banget ya mantan pacarnya jadi istri nih.
5: Iya, dulu kan, iya. Itu dulu teman sejak 35 tahun yang lalu, Mbak. Pada waktu KKN, Mbak.
4: Oh, ini jadi ceritanya cinlok di KKN nih, jadi istri nih. Waduh, asik banget ya.
5: Iya, Mbak.
4: Okay.
5: Di desa,
4: iya.
5: Belum ada. Iya, listriknya masih jarang, Mbak.
4: Mm-mm.
5: Jadi mudah-mudahan tentang kita bisa, Mbak ya?
4: Iya, bisa. Buat mengenang masa-masa pacaran waktu KKN nih ya. Waduh, so sweet banget nih pagi-pagi.
5: Jangan keras-keras, Mbak.
4: Oke, gak apa-apa. Ini pagi-pagi udah bikin Deta mengiri ya.
5: Salam ya untuk,
4: iya.
5: Salam untuk semua kru.
4: Iya, boleh.
5: Mbak Deta, mudah-mudahan sehat ya.
4: Amin,
5: semoga sehat selalu.
4: Iya.
5: Nanti Mbak Deta turun jam berapa?
4: Nanti jam 10 Deta turunnya. Oh. Gantian.
5: Belum sarapan pagi ya?
4: Belum, nanti Deta sarapan dulu ya. Karena kalau pagi-pagi banget Deta gak bisa sarapan nih. Harus agak kalo siang kayaknya.
5: Oh, ngopi sama pisang rebus.
4: Waduh, pasti bikin semangat nih ya kalau udah sarapan
5: iya.
4: Nih.
5: Apalagi didampingi oleh mantan pacar.
4: Waduh, so sweet banget nih. Apalagi sama mantan pacar.
5: Mbak, ya?
4: Iya, nanti dengerin lagunya semua tentang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, asik banget nih ceritanya Pak Saka ya. Pagi-pagi udah ngopi nih sama makan pisang goreng katanya. Ditemenin mantan pacar yang sekarang jadi istri, waduh. Dan tidak lupa ditemenin juga oleh Setara Banjarnegara. Nanti diputerin lagunya. Apa nih tadi? Semua tentang kita didengerin lagu bareng istri yang dulunya mantan pacar ya. Makin so sweet nih. Bikin minggunya makin semangat. Oke, semoga sahabat Setara juga semangat terus ya semuanya. Oke, ini banyak banget nih yang udah bergabung buat kirim-kirim salam dan request lagu. Yang pertama nih ada dari Bu Yanti Bilungan pastinya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga ya Bu Yanti. Hadir lagi nih.

mengiringi Mas Ilyas nih. Oke. Terus buat Mbak Detanya, matur nuwun, sami-sami. Buat Bu Yanti Bilungan juga semoga sehat selalu dan panjang umur. Oke, di belakangnya ada dari Senvilla nih, dari kawasannya Kalibening, Terminal Kalibening ya. Oke, lanjut maning Mbak Deta nih, acaranya Tembang Pop Indonesia nih. Oke, dari albumnya Band Armada, judulnya Asal Kau Bahagia. Itulah kenapa jadi... Waduh, ini kayaknya lagu zaman Deta SMP ya atau SD nih. Atau kalau nggak ada, Hargai Aku. Boleh, nanti dicarikan ya, salah satunya diputarkan. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara nih, semua yang ada di Maramun berada. Dan buat Deta matur nuwun, sami-sami. Oke, disusul oleh Pak Kasmuri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi nih di Pop Indo. ML dari Arwana, judulnya Angsa Putih. Waduh, lagu apa nih ya? Deta juga baru denger nih judulnya, nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Salamnya buat Mas Zaitun, Pak Daryono, Pak Sodi, Pak Somadikasi, Braling Saputra, Pak Ridwan, Mas Senvilan, Muhammad Sayan, Pak Dori, Pak Dimas, Pak Baryono, Mas David, Kian Leste, Abineon, Mbah Pung, Pak Paryono, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Gendis, Mbak Mega, Mama Pelangi, Mama Putri, Mama Syifa, Umi Kulsum, Umi Kultun, dan sahabat Setara FM semuanya. Oke, buat Mbak Dita selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama nih, abis ini kita dengerin lagunya Selamat Ulang Tahun dari Jamrud, khusus untuk Mas Ilyas yang lagi ulang tahun ke-7. Oke, cus, di Gboy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Itu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kita tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Pop Indo dari jam 8 sampai jam 10 pagi nanti dari kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara, dan dengan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habotop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitamin nih, solusi kesehatan untuk mata. Habotop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara. Dan Habotop ini obat herbal yang baik untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, terus wasir, ginjal, TBC atau migrain nih. Bisa juga nih untuk radang tenggorokan atau untuk kesuburan pria dan wanita juga bisa loh sahabat Setara tentunya. Dan juga bisa untuk memperlambat penuaan dini nih. Bisa banget ya yang pingin awet muda. Oke, ini ada sahabat Setara nih, ada Mama Putri yang ingin bergabung via telepon nih. Kita angkat dulu ya sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habotop.

0: Waduh, ini Putri pasti lagi libur ya sekolahnya ya Putri? Iya, ini Putri mau request lagu apa nih Put? Gimana?
1: Kuning suara hijau daun.
0: Oke, nanti dicarikan ya Putri.
1: Iya,
0: iya salamnya
1: buat Mama Cita, Mbak Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Din Wardani, Mbak Siti Maimonah, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Cumadi, Pak Somadi Kasih, Mas Cimas, Mas Ridwan, Pak Sadik, Mas Antilan, Bang Dori, Pak Asmuri, wis buat Mbak Zetanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Tadi lagunya apa ya judulnya nih? Lagi dicarikan
2: suara,
0: kok belum ketemu.
2: Suara.
0: Oke.
2: Suara dari hijau daun.
0: Oke, nanti diputarkan ya Mama Putri. Terima kasih sudah bergabung.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Waduh, tadi ada Putri nih bergabung ya via telepon. Mungkin karena minggu nih ya, jadi Putrinya lagi libur sekolahnya. Tanggal merah pasti ya, anak-anak tuh pasti libur nih. Oke, ada lagi nih sahabat Stara yang bergabung via WA nih. Data bacain atensinya satu-satu ya sahabat Stara. Oke, ini ada nomor baru nih, belum di save. Assalamualaikum, selamat pagi juga. Ini dari Roif Kelampok nih, request lagu Jalan-Jalan Dengan Sepatu Rodaku. Waduh, ini kayaknya lagu baru ya dari Nona. Ini masuknya pop Indo atau Inggris nih? Soalnya campuran ya. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya nih. Masuknya apa nih? Tak banyak ingin. Dita juga lagi sering banget nih dengerin lagu Jalan-Jalan Dengan Sepatu Rodaku nih. Coba nanti dicarikan ya masuk ke pop Indo atau tidak. Oke. Di belakangnya ada Naufal dari Ciberem nih. Pagi Mbak Deta, pagi juga. Salamnya buat semua aja, terima kasih. Waduh, ini gak request lagu nih. Cuma salam-salam ya buat sahabat Stara semua. Oke, salamnya disampaikan. Disusul oleh Mbak Cemplon nih. Waduh. Assalamualaikum Mbak Deta cantik. Waalaikumsalam Mbak Cemplon yang lebih cantik nih pastinya. Oke, Cemplon gabung nih. Minta lagu Sakit Tak Bertepi dari Judika. Waduh, sakitnya tak bertepi, berarti ini sakit banget ya. Oke, semoga ini cuma lagu ya Mbak Cemplon. Salamnya nih buat siapa aja. Oke, salamnya buat Pak Heri, Pak Daryono, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kian Leste, Pak Suribno Ito, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Ayah Dirham, Pak Senvilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Pariono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suribno, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Deta, selamat berucap ria, semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga ya Mbak Cemplon. Kata-katanya nih, banyak yang mengeluh tentang sempitnya hidup hari ini, tapi jarang yang mau jujur bahwa sebagian sesaknya datang dari gaya hidup yang dipaksakan akan agar terlihat baik-baik saja. Oke, kata-katanya ya bagus banget. Selalu bagus nih kata-kata dari Mbak Cemplon nih. Terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami. Kita satu di dunia yang nanti. Di belakangnya nih ada dari Mae Zidan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Mae Zidan dari Pasinggangan Banyumas nih. Request lagu judulnya Kehilangan dari Firman. Aduh, semoga ini cuma lagu ya, jangan sampai kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan orang yang paling kita sayang. Aduh, jangan ya, karena Setiap kehilangan itu punya rasa sakit, tapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Salamnya buat semua sahabat sastra Banjarnegara aja yang selalu di hati. Oke, terima kasih buat Mbak Deta, sama-sama. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil kita cariin lagu requestan dari sahabat Stara yang tadi udah Deta bacain ya, yuk kita dengerin sama-sama lagunya Peter Pan, Semua Tentang Kita, requestan dari Pak Saka yang katanya mengingatkan Pak Saka nih waktu Pak Saka pacaran sama mantannya yang sekarang udah jadi istrinya. Waduh, so sweet banget ya. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Cus!

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kue dul.
1: Oralah al, halo, jangan bayam. Aku orang mangan buka semuratku kumat.
0: Oh ala dul, melas temen dia semurat. Keh, pekwey habu top ya. Obat herbal ramuan Arab sih nih ngetop. Habu top kie nganggo memelihara dia tantuku. Sing apik nganggo penderita asam urat, wasir, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Masuk angin lan dia nih.
1: Oh, aku selain asam urat juga kaya kolesterol al. Nek aku minum habu top ya asam urat karo kolesterolku mari ya. Ibaratnya sekali mendayung dua pulau terlampaui.
0: Bener banget dul. Sing penting kowe rutin minum habu top ya. Pola makan juga dijaga kowe. Ikhtiar nape nganggo habu top.
1: Iya al, siap lah.
2: Habu top, obat herbal, ramuan

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras, yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali, yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Terima kasih masih di saluran informasi dan hiburan 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta ya tentunya di acaranya Pop Indo dari tadi jam 8 pagi sampai jam 10 nanti. Oke, kayaknya waktunya tinggal 1 jam lagi ya, gak apa-apa. Buat sahabat Setara yang belum request nih atau belum kirim salam, bisa langsung ke 0822-311-00070. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karanggo Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Tak banyak ingin kita dua. Buat sahabat Setara nih yang minggunya memilih untuk bepergian ya, jalan-jalan atau mungkin quality time bersama keluarga ya, hati-hati di jalan, tetap stay safe, bawa motornya atau bawa mobilnya tetap hati-hati ya. Karena barusan Deta lihat di sosial media nih ada kecelakaan kemarin ya di wilayah Singomerto, mungkin di depan Surya Yuda Singomerto. Itu enggak tahu tuh itu meninggal dunia atau enggak, tapi lumayan parah ya. Jadi buat sahabat Setara yang mau bepergian tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Kadang kalau di jalan tuh kitanya udah hati-hati, tapi orang lain yang gak hati-hati ya, itu kadang yang bikin bahaya. Jangan lupa juga sebelum bepergian kita berdoa, semoga selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut nih buat bacain atensi dari sahabat Setara ya, takut nanti gak kesapa semua nih. Oke, ada dari Pak Somadikasi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi juga ya Pak. Pak Somadikasi nih dari Kartanegara, hadir di Pop Indo lagunya Hujan dari Utopia. Waduh, lagu Hujan dari Utopia tuh dulu jadi backsong film Ganteng-Ganteng Serigala gak sih? Sahabat Setara, ada yang inget gak film sinetron nih Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV kayaknya ya? Dulu tuh ngetren banget waktu Deta masih SD nih. Lagunya juga ngetren banget karena anak-anak nih senang banget ya memperagakan kayak jadi serigala atau jadi apa ya, vampir gitu. Asik banget ya kalau inget zaman dulu, duh. Oke, iya betul kata Pak Sumadikasi. Iya betul, dulu di acaranya Ganteng-Ganteng Serigala. Berarti Dita masih ingat ya, karena dulu Dita masih SD nih kayaknya. Oke, salamnya buat sahabat Setara, selamat pagi. Dan buat Mbak Dita, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin, Bapak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, selanjutnya nih di belakangnya Pak Sumar dikasih ada Pak Daryono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi juga ya Pak Daryono. Ikut lagi nih Mbak di Pop Hits minta lagunya Mengajak Cinta atau Cinta Terbaik. Waduh. Boleh pantun gak Mbak? Boleh dong, pantunnya nih kita baca bareng-bareng. Bisa lari mundur sambil minum, cakep, tapi di depan rumah. Pernah mimpi lagi tidur sambil senyum, mungkin mimpinya yang indah. Jatuh cinta dikatakan. Waduh, mimpi indah gak nih Pak Daryono tadi malam? Oke ya, salamnya buat sahabat setara aja semuanya. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati yang mana Oke, ada lagi nih Bu Yuni Mandiraja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi juga nih. Mau diputerin lagu Betapa Aku Mencintaimu dari Fagetos. Waduh, ini juga Deta kayaknya dulu sering denger lagunya ya, karena hits pada zaman dulu mungkin, zaman SD atau SMP nih ya. Oke, salamnya buat semua pendengar setara aja. Buat Mbak Detanya, terima kasih. Sama-sama. Satu lagi nih, disusul oleh Braling Saputra. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra nih, dari Kartanegara, minta lagunya Di Antara Kalian dari The Massive. Salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Samadikasi, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, dan Mak Ezidan, serta Mbak Yanti yang ada di Bilungan. Oke, semuanya aja semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Dete yang cantik. Sama-sama. Selamat bertugas ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja karena waktunya udah mepet nih, kita dengerin lagu requestan dari sahabat setara ya. Ada Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi. Cus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Waktu bawa kita ke tempat.
0: Disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan aja juga vitamin.

0: solusi kesehatan untuk mata. Aduh, tadi abis dengerin lagu dari Utopia, judulnya Hujan ya. Rasanya kayak balik ke masa lalu nih, ke masa-masa SD ya, waktu Deta masih SD nih. Kita pada main-mainan ya, jadi serigala-serigala dengan lagunya Utopia. Jadi keinget masa lalu nih, waduh.
1: Berjalan pada waktu.
0: Selain dari Habutop dan Vitama tadi, ada juga produk dari PT Denatur Indonesia, yaitu minyak herbal Sultana. Minyak herbal balur yang bisa digunakan dari mulai masih bayi, ibu hamil, dan juga dewasa tentunya. Untuk yang dewasa nih, bisa meredakan vertigo atau sakit kepala, bisa meredakan gusi bengkak, bisul, dan gondokan nih sahabat Stara. Atau juga sahabat Stara yang minggunya nih lagi jalan-jalan, lagi perjalanan jauh ya ke kota atau kemana nih, jalan-jalan jauh, terus di jalan mabuk perjalanan nih, bisa banget nih pakai minyak herbal Sultana tentunya. Karena selain untuk penyakit, minyak herbal Sultana ini bisa mengatasi mabuk perjalanan nih sahabat Stara. Waduh, banyak banget ya khasiatnya nih minyak herbal Sultana. Juga bisa buat ibu hamil nih. Kalau ibu hamil mungkin karena penegangan di perut ya. Jadi kan kadang ada apa ya, garis-garis stretch mark namanya ya. Kita pakai Sultana ini bisa menyamarkan stretch mark juga nih sahabat Stara. Bisa juga mengatasi ruam popok pada bayi, menghangatkan badan bayi, dan mengobati alergi nih pada bayi. Karena kadang kan kulit bayi ya masih sensitif nih, gampang alergi nih ya sahabat Stara. Karena waktunya udah jam 9:40 nih, sebentar lagi Deta pamit undur diri, tapi sebelum itu, sebelum Deta pamitan nih, Deta mau kasihin lagu nih. Requestan dari sahabat Stara, ada judulnya Cinta Terbaik dari Cassandra. Yuk dengerin bareng-bareng, cus!

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
4: ...93,4. Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Kita ke tempat tak terduga.
0: Gak kerasa ya, udah 2 jam berlalu nih kita di acaranya Pop Indo. Dan tadi juga di acaranya Dangdut Remix, jadi jam 6 sampai jam 8. Yang dilanjut dengan acara Pop Indo dari jam 8 sampai jam 10. Dan gak kerasa udah jam 9 lebih 57 nih, waktunya tinggal 3 menit lagi ya acaranya selesai. Tapi sebelum Deta menutup acara pada pagi hari ini, Deta mau menyapa nih, ada Mas Aji dari Purwokerto nih. Mas Aji Purwokerto, selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabar nih? Semoga baik selalu ya. Oke, pagi Mbak Deta cantik, selamat pagi juga. Terakhiran nih, minta request lagunya Firza, Aku Lelakimu. Oke, ini kayaknya beda versi ya. Pernah nih request lagu Aku Lelakimu, tapi dari Anang ya. Ini dari Firza, mungkin beda versi. Oke, nanti digelirkan ya, diplaykan. Salamnya buat Deta aja, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Oke, karena Deta sudah menemani minggu pagi kalian nih selama 4 jam ya, dari jam 6 sampai jam 10. Ini waktunya Deta pamit undur diri ya buat sahabat Setara nih yang udah nemenin Deta dari pagi sampai jam 10 ini. Terima kasih banyak yang udah kirim-kirim salam, yang udah request lagu, terima kasih banyak juga. Selamat melanjutkan aktivitas di minggu pagi hari ini. Tentunya semoga selalu sehat ya, selalu sehat, dan kalau yang lagi jalan-jalan semoga hati-hati dan selamat sampai tujuan. Tidak lupa juga Dita mau minta maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ngomongnya nih kadang enggak jelas ya, karena Dita di sini masih belajar bersama. Oke, untuk semua kesalahannya Dita mohon maaf, dan mungkin ketemu lagi sama Dita besok ya, siang atau pagi nih belum tahu ya. Oke, sekian dulu nih Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada lagu terakhir nih dari Aku Lelakimu, dengan judul Aku Lelakimu dari Firza. Yuk, diglayer.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
7: Iya.
6: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
7: Iya, benar sekali.
6: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
7: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
6: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
7: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
6: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
7: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
6: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
7: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
6: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
7: Iya, sama-sama.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Dia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Curanmor, pencurian sepeda motor.
4: Salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
4: Agie, wis bang.

0: Mangane nyambut gawe, mangkat esuk jam 5 siki jam 2 bengi kok urung bali. Lah ngapa ye? Kecurigae ge perlu dicurigae ge. Oh bari klebang. Dodok lah wong nganti ambrol. Ayo mene bojo kon jaga lawang. Jam 2 esuk. Kapanane ge engko bali? Wis tak sediakna bebekan rica karo lombok pokoke. Wis men ngono jorna. Kayane iki. Wong urung katon ning ambune wis gotul ngomah ge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama kue ini ya pak?
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan nama masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewe kelalen.
0: Oh, apa kan bojo kok? Ken, boksingan berjenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kia. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Nanti lunga di jam 5 esok. Kayak jam lorong. Nanti harap gagat esok. Kurung bali. Tapi bali pada ngapa jari. Kayak mesti kayak mampir. Kayak mari ngelih pacari kayak mesti. Pacaran mana kayak mesti kayak.
1: Eh, sing sabar sayangku. Aja giri-giri kayak gue. Kayak wong lanang Bali kesel-kesel setina kerja 24 jam per sasat. Gue ngempani siapa, gue nyeneng siapa, gue nyeneng kowe. Saya kasih baju yang pernah tercintai.
0: Orang andel orang percaya. Ada mau kerja-kerja kok nanti ya bene. Dia mesti pacaran maning ya, dia mesti ya. Pacaran maning ya mesti ya. Dua anak lambe nek, tujuh
1: li. Maksudnya kalau ngebedok apa jadi-jadi. Kenapa jangan pernah terima. Eh, ngantili kesel lagi kayaknya buat David. Tur, kok malah mau ngajak-ngajak kucul-kucul. Yang kok sabar. Engkau tekuculin, kok lambi kita kuculin. Atas disit, nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya
0: cahaya. Hei, sing bener ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Soir. Nyong kangen karo kwa ya. Hah? Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti ya, bojo maning ya mesti ya. Paling orang aja di pacar maning ya guys. Dari aneh kelamin ya guys. Pokoknya ngerengkonan kelambimu anak rambut wong wadon. Aja takon dosa kok ya. Terus terang bayang rupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak gini ya.
1: Oh alah Jan. Gue bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah Jan. Ceritanya ke cemburu kok. Aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak koe kaya lumayan. Lutung menengguai lain. Nih gue. Soalnya mungkin yang ngeliat liane. Kamu siji kaya kok banyak ini denger ya gue. Orang tong-tong. Mau ngapa ngeliat liane?
0: Arep pesilat ya. Bocokku mulai. Arep mulai goroh ya. Kayak deleng apa ya? Kaya nang kelambi. Kaya nang rambut-rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi rambut-rambutnya siapa ya? Kaya sing jelas untuk rambutmu. Sing jelas untuk rambutku. Kaya rambut-rambut semiran. Kaya rambutnya siapa jajal? Arep goroh ngono ya. Arep orang aku ngono ya.
1: Sabar di

0: Sabar.
1: Sabar Ali Mozart. Nyong paling ora seneng ngerti kegekna. Nyong paling ora demen ngerti kegekna ya. Wis kena-kena ge. Nang kelambikan rambut-rambut sapa?
0: Ge sayangku.
1: Ora sayang-sayangan. Lagi panas ki hatiku. Panas.
0: Belum ge gawang ngene-ngene kelambine nyong. Gawang ngene kelambine.
1: Kami. Bebah nyong kan ngomong mana ya? Ora sudi nyong kan dadi tukang ubah. Lambi tes gue pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong sih kon ngubahin. Sorry temen ya. Kira rambutnya sapa kira lambi ya.
0: Walah Gusti Pangeran. Cemburu nih aja membabi caleng ya. Gue bicaranya cemburu. Kira rambutku derek. Gelem ke padam bok kira rambutnya kia. Dijembreng ke padam kira rambutku kia. Kira rambutku derek.
1: Nyong tetep orang percaya.
0: Ya, cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Wong mandan sing mandanan apa pengertian kalau wong lanang sedina met kerja. Mulai dari kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Wong oleh duit sing akeh. Oh siapa ngokoe. Oh kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kira rambutku dewek.
1: Orang pokoknya orang andel pokoknya kepacaran maning.
0: Misi ki kayak baik. Angger percaya ya syukur orang yang ngono bodoh-bodoh karepmu kepriwe siki nyong dicemburoni nyong seneng ingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggo jalane iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cemburu sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ge panas ge nyong panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kok kowe mesti kowe selingkuh ya nang jaba mesti kowe de pacar maning nang jaba mesti kowe de bojo maning nang jaba
0: ora papa wis ora papa dari dibutani baik ngesuk angger nyong bandikan ngendi-ngendi wis dari ngono diteliti ana rambut ya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning. Masih gak kena metang? Kesel ya nyungnya. Kesel, ngerti kesel.
1: Nih, metang kopi. Kopi tong, tapi. Bulanan tong, nanti duit. Masa tuku. Ngantuk. Langsung harus balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Wah, cakar-cakar no. Kerenak no. Jajal, bay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Orang mampir.
0: Aja kayak gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe.
1: Mau disit. Nggak kangen-kangenan. Belang tujuh kelambi nek. Tujuh.
0: Oh. Arep belang kelambi kok. Ya. Isu apa kalana.

0: tadi kayak gue ya. Tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu pandan terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang terlalu.
1: Anapa maning? Anapa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini bak kendak banyak nih. Dila-dila kesuk, dila-dila kesuk. Orang setia ke briefing, ha. Eh, telung lambine, lambine, lambine apa anak? Anak rambutnya gini, anak rambutnya apa enggak? Nenyong mau pacaran maning ngerobong macet. Telung gitu, telung, ha.
0: Justru gue ya, kebangetan orang member, orang member. Aku gue kurang ke briefing, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang apa. Kuning lada nih kok.
1: Anapa maning, anapa maning. Kaya kelamin kok bersih. Orang apa-apane, orang anak rambutnya.
0: Ya, kelamimu kue bersih. Kelamimu bersih, orang anak rambutnya, orang anak apa-apane. Mulane kue nyongjan, laratiku panas hatiku. Wani-wani ini kue ya, pacaran kere bojak gundul kue ya.
1: Walajan, Gusti Pangeran.
2: Curang nol. Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Woi, Win. Ngelamun aja, mikirin apaan? Setoran motor.
1: Apaan sih, Mas? Kalau setoran motor mah tinggal dibayar, nggak usah dipikir.
0: Okay. Ya terus kenapa?
1: Saya galau, Mas. Habis diputusin si Mela. Gara-garanya aku sering nolak diajak jalan-jalan, diajak keluar.
0: Lah lagian kenapa ditolak?
1: Capek aku, Mas. Kerja dari pagi sampai sore. Kadang juga cuaca bikin gak enak badan. Sering lembur. Bikin lemas, gak ada stamina.
0: Makanya rutin minum Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop tuh bagus banget buat menjaga kekebalan tubuh kamu. Serta stamina kamu tetap fit. Jadi apapun acaranya, apapun kegiatannya tetap lancar.
1: Ah, percuma, Mas.
0: Apanya yang percuma, Win? Disuruh sehat kok percuma.
1: Kan aku udah terlanjur diputusin, Mas.
0: Oh iya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
4: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: DP Studio Production and Entertainment.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Mbak Jono,
2: Kagane Lestri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon padha sing lingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan meskipun kegiatan fisik di luar.

0: hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
0: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top, malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada kali

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: ...93,4. Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mang Surya. Kakak Ramulang, Mang.
1: Duh, iya yuk. Capek pisan, ngapain ke sawah wae.
0: Ayo capek mah eureun. Itu sapoe mah usuk ngapain teuing. Talatah kata tangga. Singka ngarit, singka digawe.
1: Ah, dah kuat atuh ngomong oge. Kieu-kieu ge tanaga mah masih ngora.
0: Nya wae.
1: Sok teu percaya maneh mah.
0: Jelas atuh. Jika make jimat bae.
1: Yeuh, kumaha di mejaan? Mun hayang apal mah. Hayang apaan teu?
0: Hayang atuh.
1: Mamang mah unggal poe ge sok konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mestamina na tetep kajaga. Bari meh tetepit ieu awak tah habutop. Cocok jang maneh. Nu gampang sok leuleus. Sok kerajaran gerak.
0: Nyadi mah.
1: Nyanya tuh. Bisa ngajaga kesehatan oge. Komo maneh mah masih ngora. Penting ngetete awak kudupit. Wat pas gergawe.
0: Ah, arek atu abige. Arek itu mah.
1: Pan cek mamang oge naon. Kabi kapan maneh. Sok we dijamin. Moa nyesel.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakan Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompastar Radio Banjar Negara, selalu di hati. Halo hai, selamat siang sahabat Stara. Happy weekend ya. Senang sekali nih hari ini Uni kembali menyapa sahabat Stara, walaupun yang siang-siang aja ya. Karena Uni benar-benar di minggu ini mood banget untuk nemeninnya di siang hari ya sahabat Stara. Karena pagi hari tadi sudah ditemani sama Mbak Deta ya, di acara Tembang Kenangan sama di, hari minggu tuh Remik ya, sama tadi ada di Pop Indonesia. Jadi siangnya lanjut bersama Uni. Uni bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 5 sore di dua acara, ada di Tarling sama di jam 3-nya nanti ada acara Beres Bebas Request. Ini udah kebayangnya malah beras ya. Oke sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Tarling, langsung aja bergabung ya di 082231 1070, di 082231 1070. Dan tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, tadi udah berbagai macam lagu diputarkan ya untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Dan Uni mau mutarkan lagu lagi nih, tentunya untuk apa nih, biar seru aja sih ya sahabat Stara. Karena kalau untuk sebagai penghangat cuaca di siang hari ini udah cukup semelet ya untuk memanaskan sahabat Stara. Jadi kalau Uni bilangnya untuk menghangatkan, wah ya kecuali suasana sih. Kadang kalau di siang hari ini belum tentu suasananya hangat ya, bisa jadi lagi uring-uringan saking panasnya. Oke, ada Mabok Ngeslot, siapa diputarkan ya sahabat Stara, sambil nunggu nih sahabat Stara yang mau bergabung di acara siang hari ini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
6: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya, masih di Tarling yang bakal setia menemani sahabat Stara hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan tadi ya sahabat Stara. Ada beberapa lagu dan tentunya mengawali perjumpaan kita di acara Tarling pada siang hari ini. Kebetulan siangnya sangat luar biasa sekali ya sahabat Stara, agak panas banget. Dan mungkin hari ini banyak sekali yang lagi pada sibuk ya. Kalau minggu tuh pasti pada sibuk. Apalagi sekarang tuh lagi musim perlomba-lombaan ya, udah dimulai sahabat Stara. Jadi tentunya ini menjadi penyemangat untuk semua sahabat Stara di bulan kemerdekaan ini. Ada yang mungkin sudah mulai lomba-lomba ya, di beberapa tempat, ada yang voli, ada yang sepak bola ya. Apalagi di Banjarnegara tuh, kalau di kawasan Karangkobar ada tuh laksana.

0: Karena memang setiap hari sahabat setara itu sibuk banget, jadi pastikan badannya, kondisi tubuhnya itu harus fit, harus sehat ya. Jadi dirutinkan konsumsi Habutop, ini menjadi pemasok multivitamin alami supaya sahabat setara setiap harinya berenergi. Selain itu juga bisa ya untuk pengobatan yang hari ini mungkin sedang memiliki banyak keluhan ya. Apalagi mungkin kemarin-kemarin tuh habis sepak bola, terus badannya pada pegal, pada capek. Terus juga mungkin ada yang flu, ada yang batuk, ada yang pilek. Itu kan karena imun tubuhnya tidak stabil ya sahabat setara, imun tubuhnya drop. Jadinya virus yang masuk ke dalam tubuh tuh gak ada yang berusaha menghentikan atau gak ada yang melawan. Jadinya ya udah tubuhnya kena ya. Jadi pastikan diobati biar bisa bersinergi lagi untuk merayakan hari Agustusan. Dan sahabat setara, tentunya Habutop ini bisa untuk berbagai macam keluhan ya. Untuk yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Dan Habutop sudah ber-PPOM serta bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Di Banjarnegara, Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada, jadi nggak perlu bingung ya sahabat setara. Kalau yang mau pakai sistem COD, bisa CO di akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nanti info lebih detail sahabat setara bisa hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, untuk yang belum bergabung bersama Uni di acara siang hari ini masih bisa bergabung ya. Uni tunggu, Uni open requestnya hingga pukul 3 sore nanti di acara Tarling. Jadi bebas nih sahabat setara yang mau masuk ya atau mau atensi, baik melalui telepon ataupun melalui pesan ya. Dan ini ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Ada Mama Putri yang bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam Habutop, Papa Terpal Ramuan yang lagi ngetok.
0: Ini lemas banget apa gimana nih? Apa sengaja dibikin lama nih Putri? Jawab salamnya. Halo, kok menghilang?
1: Yang lemas.
0: Lemas, anu udah makan, bukan? Udah makan apa belum?
1: Lagune
0: apa?
1: Sebulan maning.
0: Ya weh, sebulan maning bulan September ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: selamat buat Mama Zidan, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Cemplon,

0: Masih Pak Soma dikasih, masih Mas Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmure. Wis buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Mudah nah.
1: Apanya?
0: Sembuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar si emput-emput ya putri. Oke lanjut. Oh tadi nih yang telpon nih siapa ya? Melalui telpon seluler. Kita lanjut deh menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung melalui atensi. Biar lagu bisa diputarkan ya. Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam hadir. Minta tembangnya Mujair Mundur ya. Biasanya yang mundur itu bukan Mujair sih. Tapi apa coba? Lobster ya. Itu lobster kan kayak mundur, bener gak sih? Dan kemudian atau pecak belut ya. Oke, enak semua tuh kayaknya nanti ya. Mujair dijangan ya, enak digoreng ya. Pecak belut juga kayaknya enak. Tapi geli banget lihat belut ya sahabat Setara. Dan soalnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uninya selamat bertugas. Semoga selamat.

selalu, amin. Dan matur suwun, enggi. Lanjut di belakangnya. Ada Saint Villa di kawasan Terminal Kalibening, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mbak Uni jajal digelarkan Indah Karlina dengan judul Pitung Wulan atau Sebatas Impian dari Dian Anik. Oke, baik. Nanti salah satu dulu ya. Kalau waktunya masih sisa banyak, nanti bisa diputarkan dua-duanya. Oke, sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya. Untuk tensi yang lain bisa dilanjut sesi berikutnya. Untuk yang mau bertelepon melalui telepon WhatsApp ataupun pesan telepon seluler, bisa juga di sesi selanjutnya ya. Kita putarkan dulu ada Mujair Mundur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: laptop juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Sembilan puluh tiga koma empat, Istara Radio Banjarnegara.

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di weekend siang ini, nemenin sahabat Stara di acara Tarling hingga pukul 3 sore. Oke, lagu-lagu dari requestan sahabat Stara, baik yang melalui telepon dan juga WhatsApp, tadi udah Uni putarkan ya. Dan masih ada dong tentunya beberapa yang belum Uni sapa-sapa dan lagunya belum terputarkan. Untuk semua sahabat Stara, baik yang weekend ini sedang stay tune sambil beraktivitas, sambil rebahan, atau mungkin sambil jalan-jalan ya. Apapun itu, semoga bisa menikmati weekend ini dengan penuh kebahagiaan ya. Dan apapun yang sedang terjadi ya, apalagi di musim kemarau ada beberapa yang mungkin susah air ya, dan setiap harinya mungkin harus memutar otak, dan mungkin setiap harinya tuh kayak kepikiran ini gimana tanaman-tanamannya dan lain sebagainya. Semoga diberikan kesabaran yang seluas-luasnya ya sahabat Stara, karena air itu kan benar-benar kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kalau sampai kesusahan itu adalah hal yang sangat mungkin luar biasa sekali ya. Jadi semoga diberikan kesabaran dan pastikan selalu ini juga ya, laporan ke Pemdes terdekat atau mungkin ke kepala duku, dan nanti kan bisa ya dimintakan bantuan kemanapun. Karena sekarang banyak juga ya sahabat Stara yang membantu untuk air bersih tentunya ya. Dan itu banyak, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini. Jadi sudah pasti kalau daerahnya sahabat Stara kok mungkin kesusahan air, nanti bisa diinfokan ya. Dan semoga yang memiliki kebun yang mungkin biasa penghasilannya dari pertanian, di musim kemarau ini juga semoga tanamannya sehat-sehat ya. Mungkin sekarang harus tambah tenaga lagi buat nyiram-nyiram. Kalau dulu di musim hujan kan enggak, cuman kalau sekarang mungkin iya. Dan setiap tahun itu terjadi. Jadi untuk sahabat Stara, ya percayalah bahwa ini semua akan berlalu ya. Kesusahan sahabat Stara pasti juga akan berlalu. Seperti halnya kehidupan, roda kehidupan itu berputar. Kadang senang, kadang sedih, kadang biasa aja ya. Jadi percayalah bahwa kita akan ada di fase itu. Kadang kita mungkin di atas, di tengah, ataupun di bawah. Jadi untuk semua sahabat Stara, percayalah karena semua itu hanyalah masalah waktu ya. Dan semua itu saling berjuang di jalannya masing-masing. Dan percayalah bahwa selama kita semua itu masih hidup di dalam dunia ini, kayaknya tuh gak ada yang hidupnya tuh tanpa masalah atau mungkin tanpa ujian hidup ya. Karena untuk pembentukan di diri kita itu, kita pasti berproses ya sahabat Stara, dan prosesnya itu mungkin ada yang ringan, ada yang berat, tapi kayaknya semua porsinya itu pas untuk setiap manusianya ya. Jadi percaya bahwa sahabat Stara yang mungkin pada hari ini sedang berat sekali ya, percayalah bahwa tidak sendiri, banyak juga di luaran sana yang sama merasakan hal tersebut. Oke sahabat Stara, tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni. Yang mau bergabung melalui telepon boleh ya, silahkan di kring-kring-kring saja.

Oke, dan di sini yang sudah bergabung ada dari Ibu Susi, ya. Iya benar nggak sih? Iya benar. Ibu Cuci. Assalamualaikum siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang juga ya Bun. Dan apa kabarnya siang yang panas cetar membahana? Wah, sudah pasti ikut membahana dong. Ya masa cuaca aja yang cerah ya? Kitanya juga harus sama dong. Tapi semoga kita gak panas ya sahabat Setara. Karena kalau kitanya panas tuh gak enak. Pasti situasinya tambah panas. Jadi kita cukup cerahnya atau cetarnya aja. Tapi panas membahananya gak usah. Lagunya Rebutan Lanangan. Alah-alah, Jan Rebutan Lanangan ya. Jan ini memang lagunya saja sih yang lucu-lucu. Starling itu tuh judul lagunya tuh unik-unik ya sahabat Setara. Duda Araban, Juragan Empang. Jadi tuh unik sebenarnya, tidak begitu paham banget ya. Karena memang setiap daerah itu kan beda-beda ya untuk bahasanya sahabat Setara. Seperti Starling ini kan khas Jawa Barat ya, Cirebonan. Dan mungkin kalau kita orang Jawa Tengah sudah terbiasa dengan campur sari yang alus-alus tuh, kayak lihat judulnya aja tuh rasanya sudah aneh bagi kita ya yang orang Jawa Tengah. Tapi itulah indahnya Indonesia ya, sangat beragam sekali. Karena setiap daerah itu kadang punya lagunya sendiri, punya bahasa sendiri ya. Bahkan kayak sekarang lagu-lagu timuran ya sahabat Setara itu juga ramai sekali, dan itu juga bagus ya. Dan ternyata juga banyak yang menikmatinya juga. Dan banyak juga kok di antara kita yang suka campur sari, yang suka tarling ya, karena selera setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sahabat Setara itu bisa merasakan banyak musik, banyak genre musik di Setara Radio Banjarnegara ya. Karena Setara Radio Banjarnegara tentunya bakal mengeluarkan lagu-lagu lokal ya. Lokal Indonesia tentunya. Lebih banyak yang versi Jawa, campur sari, ada gendingan ya. Jadi kita tidak akan menghilangkan lagu-lagu itu. Oke, dan kemudian untuk salamnya katanya ada Pak Zaka, Papa Zaka, aduh Papa Zaka, ada Pak Jamal, bunda-bunda semuanya aja. Mbak Uni matur suwun, Mbak Uni sehat selalu, tetap semangat, siap. Sampun madang dereng Mbak Uni, sampun. Ini kalau mau berangkat gak madang dulu ya lemes ya, jadi harus madang dulu. Madang banget. Oke, dan kemudian lanjut ada selamat siang Mbak Uni yang cantik jelita mempesona, asik. Selamat siang juga untuk Aji di Purwokerto. Tolong pilihin lagu yang enak buat berbaring. Aduh, kalau itu mah Nina Bobo aja udah ya. Gak ada lagi yang lain kecuali Nina Bobo. Salamnya buat Mbak Uni dan sahabat Setara. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Kisruku semuanya di Kalibombong. Selamat siang Setara Radio Banjarnegara. Dan selamat siang Mbak Uni. Siang juga Pak Kisru. Ini dari Kisruku semuanya di Kalibombong. Minta diputarkan lagu dengan judul Juragan Empang. Salamnya buat semua pendengar penggemar lagu Tarling dari Setara Radio Banjarnegara dimanapun berada. Selamat siang dan selamat beristirahat. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat bertugas dan matur nuwun. Enggi, sami-sami Bapak Kisru. Kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Setara satu persatu. Kita mulai dari Rebutan Lanang. Gasken.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kuta Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,5 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tebang Tarling yang menemani sahabat Estara hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan tentunya dari requestan sahabat Estara dan juga ada yang terjadi di playlist. Dan tentunya sahabat Estara sudah menikmati lagu-lagunya. Tenang saja karena ini baru di pukul 2:41, berarti belum waktunya acara Tarling ditutup ya. Masih bisa dinikmati oleh semua sahabat Estara. Dan ini namanya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya masih dibersamai dengan produk dari PT Denatur. Ada Habut Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tersedia di setiap apoteknya ya sahabat Stara, jadi tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Habut Top atau produk dari PT Denatur lainnya. Oke, dan di menit ke-41 di pukul 2, Uni mau

0: Mau berbagi sedikit artikel sahabat setara, ini dilansir dari kompas.com ya. Mengapa HUT RI identik dengan lomba? Dan ini jawaban dari sejarawan. Ini ditulis di tahun lalu sebenarnya sahabat setara, di 17 Agustus ya. Dan ini langsung saja ya, Uni bagikan. Perayaan hari ulang tahun atau HUT RI, perayaan hari ulang tahun rakyat Indonesia ya, ini kan selalu identik dengan perlombaan. Ada lomba-lomba balap karung, panjat pinang, tarik tambang ya, sampai ada juga makan kerupuk. Kalau sekarang ini malah nambah terus ya, setiap tahun tuh ada aja perlombaan yang lebih lucu lagi ya sahabat setara. Jadi sekarang tuh benar-benar banyak banget. Dan perlombaan yang tak lekang oleh waktu ini selalu diselenggarakan warga atau masyarakat setiap tahunnya ya. Mengapa sih HUT RI ini selalu identik dengan acara lomba? Ada yang penasaran gak sih sahabat setara? Jadi sejarawan JJ Rizal mengatakan tidak diketahui secara pasti siapa tokoh yang mengenalkan dan mengawali lomba-lomba pada acara perayaan HUT RI ini. Dan tanggal 17 Agustus itu hari istimewa, jadi negara dan masyarakat dengan inisiatif sendiri merayakannya. Ini kata beliau, sejarawan JJ Rizal dilansir dari laman kompas.com. Dan beliau juga menambahkan perlombaan-perlombaan satu HUT RI merupakan comotan dari masa penjajahan Belanda. Dan kata beliau, terutama zaman Jepang yang ditambah dengan aneka lomba baru. Misalnya lomba panjat pinang yang sudah sering didokumentasikan saat masa kolonial dahulu. Dan selanjutnya saat ulang tahun Jawa Baru yang jatuh pada bulan Maret, dekat dengan momen masuknya Jepang ke Indonesia. Jenis lomba pun bertambah lagi, yaitu lomba tarik beban berat dan lomba kuda-kuda. Perlombaan dalam momen perayaan menurut Rizal sejatinya adalah persambungan dari masa sebelum merdeka yang diperkaya dengan isi baru. Selain isi lomba yang semakin berkembang, momen perayaannya juga diganti. Jika dahulu perlombaan diselenggarakan untuk menghormati Ratu Belanda dan kedatangan Jepang, maka setelah merdeka, rakyat Indonesia merayakan HUT RI yang jatuh tepat tanggal 17 Agustus. Jadi kata beliau, seperti kita mewarisi banyak hal dari masa kolonial, seperti makanan, arsitektur, diksi, dan juga aneka lomba, diterima, diteruskan untuk mengenang momen bersejarah dengan perayaan yang menimbulkan kegembiraan. Ternyata sahabat setara tidak terlalu pasti ya, tokoh yang mencetuskan perlombaan di acara Agustusan. Tapi yang pasti itu semacam apa nih, meneruskan ya sahabat setara. Karena dulu perlombaan untuk menghormati Ratu Belanda dan kedatangan Jepang saat ke Indonesia ya. Karena ini lebih ke mewarisi banyak hal dari masa kolonial ya, seperti yang terakhir beliau sampaikan. Jadi baik dari makanan, arsitektur, bahkan bahasa-bahasa Jawa itu juga masih banyak ya sahabat setara, yang ternyata kayak itu adalah sebuah warisan dari zaman kita mungkin dijajah dulu. Contoh kayak buat ngelinting itu namanya apa sih sahabat setara? Papir ya. Tapi gak tahu kalau di tempat sahabat tuh apa ya. Bahwa kertas itu kan bahasa Inggrisnya paper ya. Dan kalau orang-orang Jawa tuh yang masih orang tua suka ngelinting ya sahabat setara, itu mereka bilangnya papir ya. Sebenarnya itu hampir sama saja. Terus payung ya sahabat setara, payung dalam bahasa Jawa itu songsong ya, bahasa kalau orang apa tuh, bahasa Kromo Inggil ya, songsong. Nah ternyata itu juga kalau nggak salah payung tuh bahasa Inggrisnya song atau gimana ya. Tapi song sing seng itu menyanyi ya. Jadi ternyata kalau disadari banyak hal-hal yang ditinggalkan ya sahabat setara. Mungkin kebiasaan-kebiasaan zaman dulu babuyut kita yang waktu masa penjajahan itu masih ya, masih ada, atau mungkin saat penjajahan itu mereka masih hidup dan masih ini. Jadi pada akhirnya itu kayak semacam udah meneruskan aja ya, baik dari karena zaman dulu namanya ini gitu. Dan juga banyak nih arsitektur ya, atau mungkin bangunan-bangunan yang ternyata masih diteruskan sampai hari ini, dan itu sebagai kenangan momen bersejarah ya. Jadi mungkin itu sebagai pengingat juga untuk semua rakyat Indonesia bahwa ternyata di masa dulu itu ya tentunya sangat luar biasa ya. Oke, sahabat Estara, momen bulan kemerdekaan, jangan sampai lupa kita menikmati kemerdekaan Indonesia yang tentunya saat kita dijajah ya, sahabat Estara. Tentunya kita lahir di bangsa Indonesia, jadi apapun kondisi sekarang ini ya, walaupun banyak berita-berita di luar sana tentang korupsi dan lain sebagainya ya, yang ternyata bikin yang seringkali bikin masyarakat itu mungkin sulit ya untuk percaya lagi, tapi kita ini adalah orang yang dilahirkan di bangsa Indonesia. Jadi tentunya harus tetap merayakan hari kemerdekaan. Itu adalah bukti bahwa kita itu cinta tanah air. Oke, sahabat Estara, dengan sisa waktu yang ada karena sekarang sudah di 2.48, tidak begitu banyak yang bergabung bersama Uni di siang menuju sore ini. Jadi nanti bakal Uni lanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah tersedia di dalam playlist. Tapi sebelum itu ada yang bergabung nih bersama Uni di atensi, jadi dibacakan dulu. Selamat siang Stara FM, selamat siang semua sahabat Stara siang. Dari Ibu Davina Shanum, aduh bagus banget namanya Davina Shanum ya. Ini di Talagening, Bobot Sari, Purbalingga. Halo Purbalingga ya. Salamnya buat Mbak Minas, ada Mbak Putri, ada Mbak Cemplon dan lain-lain. Lagunya Keloas. Dan katanya Mbak Minas ini main lagi ke Talagening. Wah, main atuh ke Talagening ya. Ternyata sahabat Stara tuh saling bertemu ya. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Stara. Kita lanjutkan dengan sisa-sisa waktu yang ada. Dan lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
3: Ya, boleh.
2: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
3: Saya Mas Ramadan Wahyu.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya Blitar, Madukara.
2: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
3: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
2: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
2: Sudah berapa botol mas?
3: Saya udah habis 4 botol.
2: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
3: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
2: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
3: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
2: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
3: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
2: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di penghujung acara ini, sahabat Stara, karena ternyata sudah di pukul 2 lewat 58 menit. Di sesi kali ini waktunya ditutup untuk acara Tarlingnya. Semoga semua sahabat Stara sudah menikmati lagu-lagu tersebut ya, tambah semangat juga ngejalani hari apa ini? Hari Minggu. Semangatnya untuk merasakan hari libur ya. Dan tentunya kita bakal lanjut karena masih ada satu acara yang bakal Uni pandu, yaitu di acara bebas request. Jadi tetap di 93,4 Radio Banjarnegara yang sudah membersamai Uni di acara Tarling. Terima kasih ya, semoga semuanya terhibur. Ada Bapak Simon, Mbak Uni, Dale. Bapak Simon semangat ya jualannya. Dan jangan lupa sahabat Stara untuk rutin selalu konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata ya. Pastikan setiap hari rutin dikonsumsi supaya tubuh aman, nyaman dan juga sehat. Dan juga tentunya rutin konsumsi Vitamanya biar kesehatan mata selalu terjaga dengan baik. Dan itu saja Uni tutup acara di sore hari ini sahabat Stara. Dan kita lanjut di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Stara. Masih di 93,4 kan? Atau udah di mana nih? Kayaknya udah di lapangan deh ya. Oke, sore hari ini kembali bersama Uni di acara kedua yang bakal Uni pandu, yaitu di Beres Bebas Request. Dariku. Apapun genre yang mau sahabat requestkan boleh banget. Yang penting jangan pengajian atau wayang kulit kali ya sahabat Stara, karena apa? Itu memakan waktu yang sangat panjang sekali. Jadi nanti ya tentunya bakal habis. Oke, yang mau bergabung bersama Uni di sore hari ini langsung aja di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramona Rap yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tadi udah lagu satu nih, I've Dirty Breath ya. Wah, lagunya gimana nih sahabat Stara, enak banget ya. Lagunya tuh kayak pelan banget gitu sih, tapi maknanya juga bagus gitu. Semoga sahabat Stara suka ya sama lagunya. Kalau gak mudeng, nanti sambil dengerin lagunya sambil translate gak apa-apa ya, untuk mengetahui artinya. Oke, dan sambil nunggu sahabat Stara untuk bergabung di sore hari ini, karena Uni kalau sendirian gak asik, gak seru. Jadi silahkan yang mau bergabung, bergabunglah, karena Uni open request hingga pukul 5 sore nanti. Dan setelah itu mau Uni putarkan lagu. Di sini ada dari Seventeen ya, dengan judul Jangan Paksa Rindu. Dan langsung saja kita nikmati di sore. Oh, gak bisa ya, gak bisa diputar ya. Sebentar sahabat Stara, ini tiba-tiba gak bisa diputar. Ya, gak bisa juga. Oke, kita ganti aja lagunya ya sahabat Stara, karena ternyata sudah Uni siapkan tapi ternyata gak bisa diputarkan. Jadi ya udah, yang di belakangnya ada belakangnya aja ya. Di sini ada Lady Gaga dengan I'll Never Love Again.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk, ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang, itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di Beras Bebas Request yang menemani sama Stara hingga pukul 5 sore. Oke, dengan lagu-lagu pembuka yang sudah terputarkan ya, dan menemani sorenya kita yang belum mendung juga. Tentunya masih cerah ya sahabat Stara, dan di kawasan sini masih aman sih sahabat Stara, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin ya di sini, dengan suhu udara di 24 derajat Celcius dan kualitas udaranya lumayan baik ya sahabat Stara. Jadi ini pas banget untuk sahabat Stara yang mungkin sebentar lagi mau lari sore, atau mungkin udah ada janji buat main padel, atau mungkin badminton ya, tenis meja dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa jadi sedang berolahraga di daerahnya masing-masing ya, dengan apa nih, karena perayaan Agustus, jadi mungkin malah setiap hari mau olahraga ya, karena ikut lomba-lomba tentunya. Oke, dan sahabat Stara, di acara Beres ini disponsori sama Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Rutin ya konsumsi vitamanya supaya kesehatan mata terjaga dengan baik. Karena dari beberapa bahan pilihan di dalam Vitama ini, tentunya bahan-bahannya adalah herbal ya. Karena ada tomat, ada blueberry, ada daun pepaya, ada wortel, ada madu juga. Yang dari masing-masing hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Ini bisa untuk pencegahan juga. Jadi sebagai pemasok multivitamin alami supaya mata ternutrisi dengan baik, jadi tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan ya, untuk ikhtiar sahabat Stara mungkin yang sedang dilanda keluhan pada mata, yang mungkin akhir-akhir ini kok matanya suka kemerahan, atau mungkin suka terasa perih sekali ya, atau sensitif banget keluar rumah kena cahaya ya, tiba-tiba kayak perih, gak nyaman. Nah, ini bisa langsung disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama. Vitama tentunya dikonsumsi dalam jangka panjang aman ya sahabat Stara, karena ini 100% original, dan selain itu sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya, jadi sudah lulus uji, jadi legal ya, bukan ilegal, karena ini dijual belikan juga di setiap apotik, jadi tentunya sudah teruji klinis. Dan sahabat Stara, Vitama ini tersedia di kawasan Banjarnegara Purbalingga. Setiap apoteknya sudah ada ya di kawasan Banjarnegara ini. Untuk di kawasan Karangkobar tersedia di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, ada di apotek Rizki di kawasan Pasar Ikan, dan juga ada di apotek Lintang Sehat. Kemudian ada juga di toko jamu Bapak Erwan atau Bapak jamu toko herbal Hasanah ya, itu ada di dalam pasar. Kalau di Wanayasa ada di apotek Sinar Jaya dan Cahaya Bunda. Agen resmi Star Radio Banjarnegara ada di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Untuk di kawasan Kalibening ada di apotek Kalibening dan apotek Bening Farma. Ada juga di kawasan Banjarnegara Kota, ini tersedia di apotek Alim Farma, apotek Aditya, apotek Imun Farma, apotek Karuna, apotek Pahala, apotek mana lagi nih? Ada di toko herbal Wangi juga ya, di arah ke Seruling Mas. Kemudian di Ponjen, apotek Ponjen, ini untuk di kawasan Pagedongan, dan juga masih banyak lagi di daerah-daerah yang lain. Di Purbalingga pun sama ya, setiap kecamatan sudah tersedia di setiap apotek. Info lebih lengkapnya sahabat Star bisa hubungi di 08223110, di 08223110. Ini juga berlaku untuk sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni di acara Beres Bebas Request. Beberapa bakal Uni sapa terlebih dahulu untuk ketensi yang sudah masuk, biar lagu bisa terputarkan ya. Mungkin sudah nungguin lagunya diputer. Ada Mbak Yanti nih. Selamat sore Mbak, sore. Hadir lagi minta tembangnya Indianya. Tujede jana sanem. Gimana bacanya? Tujede katu ye jana sanem begitu kali ya. Atau kabikusi kabihem. Kabikusi kabihem. Ini film-filmnya juga bagus ya sahabat Stara. Soalnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uninya matur suwun sami-sami. Ada Senvilla di kawasan Terminal Kalibening, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mantep-mantep. Lanjut maning Mbak Uni dengan cara Beres Bebas Request. Dari albumnya Scorpion dengan judul When the Smoke is Going Down atau Always Somewhere ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Assalamualaikum Mbak Uni, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Ini dari Syukur di Pasuruan ya. Aku
mau request lagu nih Double XL dari Young Pose. Terima kasih. Oh iya, kalau manggil aku jangan Pak karena aku masih remaja. Oh, maafin. Mungkin kita seumuran ya karena Uni juga masih remaja nih. Ya, remaja dua kali berarti ya. Enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, syukur. Nanti diputerin ya. Ini kayaknya orangnya selalu bersyukur ya, karena namanya syukur. Ini definisi doa orang tua melalui nama sang anak ya, dengan nama syukur. Semoga syukur ini banyak bersyukurnya ya, biar enak hidupnya, tenang jalannya. Amin. Ini namanya syukur, kalau gak banyak bersyukur awas aja ya. Oke, kita puterin dulu lagu requestkannya dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok ya. Tadi ini dengan judul apa nih? 2J. Aduh, apa susahnya nih? Kok kayaknya gak ada ya? Oh, ternyata belum ada nih lagunya. Adanya tuh Touch Man Rub.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini.

0: Diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
1: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
0: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Dulu pertama tahu Habu Top ini dari mana Bapak?
1: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habu Top yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
0: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
1: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habu Top ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
0: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
1: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
0: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
1: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habu Top ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
0: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di sore ini di acara Bebas Request ya. Dengan berbagai macam lagu yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Stara. Dan ini menjadi solusi untuk sahabat Stara menikmati sore hari ya. Mungkin dengan secangkir teh moro biar menyehatkan. Kalau sahabat Stara mungkin agak stres banget, bisa deh pakai secangkir kopi ya. Kenapa sih orang tuh kalau habis ngopi tuh rasanya kayak piar gitu ya? Kenapa seperti itu? Kadang terdengar lebay sekali ya sahabat Stara, tapi untuk penikmat kopi ternyata itu adalah hal yang memang terjadi seperti itu. Oke, baik, kita kembali di Bebas Request yang tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Di sini siap untuk diputarkan lagu-lagunya, ada dari Aji di Purwokerto. Selamat sore Mbak Uni, yang ayu serta menawan. Aduh, kayaknya nih banyak banget ya pujiannya. Tadi katanya cantik jelita mempesona, sekarang ayu serta menawan. Jadi gimana nih, Uni tuh cantik atau ayu? Dan nyanyian lagu nih Linkin Park yang berjudul 6. Aduh, kayaknya itu belum di number apa 6 ya. Ini tuh kok Uni enggak tahu ya. Soalnya buat Mbak Uni semoga baik-baik terus di situ. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih, sama-sama ya. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Pak Rasum di Majenang ini kan. Ini kayaknya tuh tetanggaan sama Pak Han deh ya. Salam buat Pak Han ya untuk Bapak Rasum. Assalamualaikum Stara Banjar FM, selalu di hati. Waalaikumsalam. Kirim salamnya buat semua fans Stara Banjar FM di mana saja berada dan kru Banjar sehat selalu. Makasih Mbak, cami-cami. Lagunya ikut aja dari Rasum Majenang Cilacap. Mbaknya selamat tugas, semangat, jangan ngantuk ya. Aman-aman, tidak ngantuk ini. Dan ngopi Mbak, sudah, Uninya sudah ngopai. Oke, dan aduh, Uni tuh belum ngecek nih lagunya Aji yang direquestkan dari Linkin ini sudah ada apa belum ya. Jadi kita nikmati lagu yang ada di playlist dulu aja gak apa-apa ya. Habis itu Uni putarkan lagunya dari requestan Aji. Di sini ada dari Boyz II Men, On Bandit Knee ya. Dan kita gelirkan.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di acara Beras Bebas Request yang nemenin sahabat Stara hingga pukul 5 sore. Aduh, dengan lagu-lagu yang enak banget ya sahabat Stara, dari requestan sahabat Stara, terus yang terjadi dalam playlist, tentunya menghibur di sore hari ini. Sambil sahabat Stara menikmati suasana sore yang masih cerah sekali. Mungkin secerah moodnya sahabat Stara ya di hari ini. Cerah gak sih? Ya pasti cerah lah, orang lagi dikasih libur ya sahabat Stara. Siapa sih yang gak suka hari libur ya? Kayaknya semua orang suka, dan itu adalah hari yang ditunggu-tunggu ya sahabat Stara. Mungkin kalau hari liburnya tuh ada banyak, ini kali ya, apa namanya, gak terlalu begitu ditunggu-tunggu. Tapi kalau liburnya hanya sekali dalam satu minggu, ya pasti ditunggu-tunggu. Oke, dia bergabung melalui telepon dan tentunya masih dibersamai dengan Vitama Solusi Kesehatan Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop. Ada Mama Putri. Assalamualaikum Vitama.
6: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Selamat sore Mbak Uni.
5: Selamat sore. Sore ya?
6: Iya, sore. Okay,
5: sore. Aduh, soalnya suaranya tuh masih serak-serak banjir. Jadi Uni pikir selamat pagi.
6: Iya. Iya nih, suaranya masih bending-bending dikit lah. Lumayan.
5: Oke, mau
6: kayak enggak bisa ngomong.
5: Iya, mental lagu apa nih?
6: Lagunya India Rimba Uni.
5: Kucuk-kucuk kota.
6: Lama.
5: Oke, baik.
6: Ini salam-salamnya sama Mbak Putri.
5: Oke, Mbak.

0: Mbak Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Cuma, di Baksa Amerika, Semesti, Mas Mas Bikwan, Baksa Dikmas Sentilan, Bang Dore, Bakas Mbak.
1: Keselok.
0: Baik, buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Ibu Saliah yang bergabung juga melalui telepon. Kita sapa. Assalamualaikum Fitama.
2: Fitama solusi untuk tata.
1: Oke, baik. Santai, Bu. Santai, Bu. Ibu Salia, gimana ini kabar?
2: Ini Mbak Uni.
1: Coba siapa?
2: Ya, Mbak Uni ya.
1: Iya, betul. Masa enggak apal-apal sih?
2: Apal sih apal, tapi mbok salah.
1: Oh, gitu. Daripada salah, mending di ini sekalian ya. Ditanya aja ya. Oke, ini Bu. Kenapa?
2: Lagi lagu apa?
1: Ini lagi bebas request, jadi semua genre boleh masuk.
2: Ya, kalau gitu minta Bento.
1: Bento, itu dari Iwan Fals ya? Bento 1989.
2: Kok tumben ini Mbak Uni yang siaran?
1: Emang belum pernah ya lihat Uni siaran di sore hari?
2: Biasanya paling saing Masute.
1: Iya, maksudnya hari ini libur, Bun. Halo.
2: Udah ya Mbak Uni.
1: Baik. Nanti diputer ya.
2: Mbak Uni, sehat selalu, lancar.
1: Amin.
2: Tugasnya.
1: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun dan mau. Pokoknya doa yang baik kembali deh untuk semua sahabat Setara ya. Doanya baik-baik, jadi semoga semuanya baik ya. Baik Mama Putri, baik Ibu Saliah barusan ya. Terus ada lagi nih yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum Fitama.
3: Halo, Assalamualaikum Fitama.
1: Solusi kesehatan untuk mata gitu.
3: Solusi kesehatan mata.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Warto di Ledug, Mbak.
1: Siapa?
3: Warto di Ledug.
1: Oh, Warto. Oke, baik Warto di Ledug.
3: Ini tuh baik kabarnya, banget. Mbak Uni?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Oh, baru pulang nih dari Pontianak nih, sudah sebulan lebih dah.
1: Oh, berarti jauh terus ya.
3: Iya, ini lagi di rumah nih di Ledug dah.
1: Gitu, baik-baik.
3: Ini lagi ada acara apa nih Mbak Uni?
1: Ini acaranya lagi beres, jadi apapun boleh.
3: Oh itu ya, minta lagunya Scorpion Mbak.
1: Boleh, dengan judul apa nih?
3: Bebas lah.
1: Bebas, yang penting dari Scorpion ya.
3: Nah.
1: Oke.
3: Ini lama nih gak pernah tajun aku nih.
1: Karena jauh ya.
3: Iya.
1: Sebenarnya bisa lewat ini, apa namanya, streaming.
3: Enggak, apa masalahnya tuh kerjanya tuh kerja malam tuh Mbak Uni.
1: Oh gitu, jadi siangnya buat tidur ya.
3: Enggak sempat lah mau apa, barisnya tuh mau dengerin radio apa gitu. Enggak.
1: Oke, baik, enggak apa-apa ya. Yang penting selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran.
3: Iya, ini salam buat semuanya lah yang lagi dengerin.
1: Oke.
3: Ini buat Mbak Uni sore. Agustusan gimana Mbak Uni?
1: Agustusannya ya alhamdulillah masih di bulan Agustus. rame ya, jalanan banyak bendera sih tentunya.
3: Oh, kupikir lagi ikut lomba-lomba gitu lah.
1: Ini Uninya mau lomba nih.
3: Oh gitu lah. Lomba apa Mbak Uni?
1: Aduh, apa aja deh, nanti ikut lomba deh. Semua lomba diikutin kalau Uni mah.
3: Oh iya. Ya udah gitu aja Mbak Uni ya.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum Mbak Uni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Warto ya, dan juga untuk semua sahabat Setara tentunya. Dan kita nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan di kuesan sahabat Setara yang barusan masuk melalui telepon dan juga yang tersedia di dalam playlist. Sepertinya Uni pamit juga ya di waktu ini. Uni mau lomba juga nih sama Setara, lomba panjat pinang. Jadi nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu ya. Kita ketemu lagi besok di jam pagi, karena besok Uni nemenin di pukul 6 pagi ya. Oke, itu saja sahabat Setara. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, Papa. Kan nggak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa, makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa Neng?
1: Gini Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal Bu. Sampai rumah Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh bener tuh, habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain Neng Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi Bu, kan Lastri harus ke radio.
0: Lah beli di saya aja tuh, saya juga kan agen habu top loh, harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio Neng.
1: Ah Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Wah, ini dagang minum sendiri nih. Yang haus, yang haus, yang haus. Dok. Hah? Udah. Bintang, bintang udah. Hah? Inang, inang. Edi. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Biasa banyak khotbah kan? Agak. Pak Haji bang.
1: Hah? Udah, udah.
0: Rokok, rokok, tisu.
1: Kagak ada duitnya, nggak bawa duit. Nggak bawa duit.
0: Oh. Wah, jadi ingat di terminal. Tempat. Iya, banyak orang di situ ya, di terminal ya, banyak kepentingan lalu lintas, itu yang menarik di terminal. Dan ya, copet juga ada. Nah, ada cerita tentang lagu ini sebenarnya. Sebenarnya lagu ini hampir nggak direkam waktu itu. Sampai suatu saat Frankie datang ke rumah untuk bilang mau menyanyikan lagu-lagu saya. Terus saya bilang, wah, lagu apa ya? Saya ingat Frankie punya lagu apa, Biskota kalau nggak salah, maksudnya yang Biskota sudah min. Wah, saya ingat jadi tahun-tahun 80-an saya punya lagu tentang terminal. Rasanya Biskota nggak ada terminal, rasanya sayang juga. Ya udah. Udah, mungkin lagu ini cocok Frank, coba dibawain sama dia. Alhamdulillah, dengan itu akhirnya lagu ini bisa direkam, sama-sama kita dengar Frank yang bawain itu. Terminal, Pak Ustadz.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata.
2: Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah gitu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Ya. Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Pak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Sadar, waktuku ora suwe. Kesuwen sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku ora sing selalu sayang sampean.

0: cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: seneng mbek aku.
1: Tenan no.
0: Tenan ya.
1: Tenan.
0: Aku cinta iki sulasa angkasa, awas yen milih alien.
1: Ora bakal aku. Ora bakal ngono.
2: Konangan kowe saiki. Ngerti aku polahmu ning mburiku iki kaya apa?
1: Ora lho, Bun.
3: Ajur su.
1: Kowe iki nyapa ning kene iki jane iki mau iki. Bun, aku iki.
2: Iki lho, guling. Kono turu jaba.
0: Kowe turu jaba, aku turu karo Happy.
1: Tuh, oh, gak oleh lho.
0: Happy
1: nyawur kowe iki.
0: Oh, mesti kan podo wedok.
1: Gak iso, Bun. Aku guyon tok karo iki. Mau tetep aku pokoke ngambek sampean aku mau.
2: Oh, iki dalope-lope.
0: Iki dalope-lope.
1: Kono.
0: Iki dalope-lope.
1: Pangan kono.
2: Mas kono. Aja digandoli aku.
1: Ora. Iya, iya, ayo.
0: Ayo. Oh, tak pisihan go basa Jepang kowe. Koteka. Tempe.

0: Pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten

0: April.
1: Nia, kamu jogging juga?
2: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
1: Iya dong, Nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
2: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
1: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Kita bergoyang bareng cumi-cumi dan juga Omah Soting. Nyure Cinda sukses. Kita goyang bareng Anissa Rahma. Acai.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku adu sih dulu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
3: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kalih RW kalih.
2: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
3: Iya, sudah ada 4 botol.
2: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
3: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
2: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
3: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
2: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
3: Kula niku mirenge teng radio, nyetel radio naik wonten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Ma, kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di tas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sekawan, kiaran ringgit purwo dalu meniko, kanti lampaan, asmoro bumi, kapeperaken, dening panjenenganipun kidalang, sarwo sabdo warsito, saking desa Tegal Sari, Kecamatan Sidareja, sugeng midangetaken.

suwuh arep Dato Pitana. Hanenggih negari pun tito punika ingkang kaeku adidosa Urwa. Eko marang sakwiji adi linuwih dosa 10 Urwa wiwitan. Senadyan tokata titeng diwa ingkang kasongan ingakoso kasong nggoing pertiwi kinapiting samudra soho kathah ingkang samyo anggono raras milo pantes skenario bebuka bebukaning carito yakti ngupaya negari satus tan antuk kalih senadyan to sewu yakti tan jangkep sedoso

kraton ning negari Ngastina. Pandito saking Sukolimo kang wenang peparep sang begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Baratmaja putra. Pandito Sukija Pawantrajaya aji kawijayan mila mutena mengokal Pandito Durna sugih siswa sugih murid. Dasar pandito kang wasis ulah kridaning jemaring mila katparingan julukan sang Maharata tegesipun sang pinter manah. Ingkang pinarak mung bingping kerlah punika tawarnanipun Alindra Agung Sakti Mandura ingkang wonten jejuluk Prabu Balarama ya sang Prabu Baladewa ya sang Anom Kakrasana. Ingkang pinarak mung bingarsa wadara sumungkem Pratiwi anenggi punika pepatih negari Ngastina kekasih Raden Patih Haryo Sengkuni pungkasaring paseban satriya Banyu

0: puji syukur kunjuk ing resaning Gusti Kang Maha Kawasa. Sasampunipun pinanggih Raharjo keparenga pinarakanthi martikaning kalih pepundhen kula saking Mandura Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun inggih Yayi Prabu kadang kula ingkang dahat kula tresnani Yayi. Ingkang menika langkung rumiyin ripatuka kula ngaturaken pasegan panakrami. Mawantu-wantu mugi katur ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula. Kula nuwun inggih Yayi. Kalanting kalingga murdosih pambagyo paduka Yayi Prabu ingkang rumentak pun kakang ing Mandura Yayi. Mboten namung Esti Bukini Cumandarika wa Arundenta sinama sami. Bojo sarta bujinipun Rakanta ing Mandura. Mawantu-antu mugi kaunjuk sandhaping tepada paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang dahat kula tresnani Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu pepundhen kula. Kawula cadhangi ngasta kekalih kapundi mustaka jinencang pucaking rikma ginalungaken lumaya mugi mawahna bawa leksana Koko Prabu pepundhen kula. Yayi Prabu Duryudana inggih Yayi. Keparenga pinarak kanthi prayogi Koko Prabu Koko Prabu Baladewa nyadha mestakaken dawuh boten kirang prayogi. Biswanipun Raka Paduka ing Mandura boten namung Raka Paduka mung tansah nganglungaken jangga hanilingaken karna boyo winten sadyaning kapti kalingganing penggalih paduka Yayi Prabu ngaturi dhateng rawuhing para pepundhen miwah kadang werda wonten wigatos menapa Yayi. Nggih. Ing mangke sedya kula babar waken menggah wigatining pahman pri kalungguhan dinten menika Koko Prabu Baladewa pepundhen kula. Katuran pepundhen kula ing Sukalima. Bapa penemban Begawan Durna pinaraka kanthi martikaning kalih bapa. Bapa penemban pepundhen kula.
1: Ojok, ojok, ojok. Lole-lole brikuduk manyar-manyar brikantil buntut e kisok.
2: Inggih, inggih.
1: Boten kirang prayogi pisanipun kang bapa ing Sukalima ingkang menika nggih. Pun bapak mung tansah nganglungaken jangga hanilingaken karna wonten wigatos ingkang kados pundi sajaipun semengmu kawigatosan sumengko pangawak bojro dene paduka anak Prabu animbali ngaturi rawing para pepundhen ingkang sajaipun sanes ari parpatan nggir.
0: Nuwun inggih bapa penemban. Ing mangke sedya kula babaraken keparenga bapa penemban hanyekecaken pinarak lenggah sawetawis bapa penemban Begawan Durna.
2: Inggih, inggih.
1: Mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima.
0: Bapa Resi, bapa penemban Durawaca pepundhen ing kadhang Kurawa. Keparenga pinarak kanthi prayogi bapa penemban bapa
1: yang sukma mustikaning jagat wasis aning abathara jagat kramudita anak Prabu Duryudana kaya wis ora kurang prayoga mara gagi diwiwiti wigatining pasewakan aja ndadak karendir-endi anak Prabu Joko Witono.
0: Nuwun inggih bapa penemban pepundhen kula. Paman Paman Haryo Sangkuni.
1: Kawula nak-nak wonten pangandika ingkang dawuh
0: Anggir Prabu pepundin kula pinarak kanthi prayogi paman
1: kula
0: nok. Mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing kepatian nggir among tansah cumadong dawuh paduka Surya pantaring ratri ingkang bapa mung tansah nyadeng deduka anak Prabu
3: Paman Haryo Sangkunihyo. Katangipun Kakang Dimas Kartomarmo prayogano sakwatara piswane Dimas Kartomarmo.
0: Kula nuwun. Kula nuwun inggih Koko Prabu mboten kirang prayogi piswanipun Ri Paduka pun Kartomarmo nyadong dawuh nyadong timbalan
3: Dimas Kartomarmo iya.
1: Kajaba kang saka iku Anggir Prabu kepareng nglumpukake kabeh para anung-anung sesepuh kadang redha. Apa bakal ngambali rembuk ingkang wis nate kababar kelawan pun bapa?
3: Ih, kaluhuran sabdanipun Bapa Resi. Ingkang menika ingkang putra paduka kula sampun dawaken Paman Haryo Sengkuni. Kinen ngupaya sarana murih unggoling perang Bratayuda
1: mengkono Joko Pitana
3: nyuwun inggih. Sepindah malih kagem ngantepaken manah kula Bapa Pendhita mugi anyep caeni.
1: Inggih, sami monggo kababar nggih anak Prabu Duryudana.
3: Kula sampun kebabar atur wonten ngersanipun Bapa Resi. Pilih kula menika ngajab benjang tumapak ing perang Bharatayuda. Kurawa ingkang saged unggul ngasoraken juriting kadang-kadang Pandhawa.
1: Leres. Lajeng kados pundi kersanipun anak Prabu lan ingkang dados kesaganipun ingkang bapa? Nggih menika sangat napa begawan Durawaca nggih.
3: Nggih. Koko Bapa Penemban Durawaca paring dawuh. Kurawa saged unggul benjang tumapak ing perang Bharatayuda. Sauger Duryudana kula saged ngaturaken wujuding kurban minangka tumbal sarta ngestina kadunungan wujuding mustikaning jalma. Mila awit saking menika sedaya sampun kula tindakaken namung setunggal ingkang dereng kula dawaken.
1: Inggih kados pundi? Sing durung ditindakake sing ndi?
3: Bapa Resi dawuh yen benjang Bratayuda kula kepingin menangaken Bratayuda ngasoraken juriting Pandhawa ngastina kedah pasang sarana tumbal. Inggih menika rupinipun getih ayam cemani ingkang bangkit tata jalma. Kaping kalih manungsa mustikaning jagat pepethinganing titah nggih menika manungsa kang sinebat buga sampil. Menika leres Bapa mboten Bapa Resi?
1: Iya pancen nyata. Ngastina besok gelar perang Bratayuda bakal bisa unggul jurite waton siji pasang tumbal serono ana tengahing alun-alun ngastina palagan Tegal Kuru tandurana getih ayam cemani kang bisa tata jalma kaping pindho menungsa buga sampil. Yen ngestina bisa pasuk korban wujudi getih ayam cemani kang bangkit tata jalma kaya menungsa Pandhawa ki bakal apes jayane.

0: sang begawan Durawaca senajan panjenengan kidurung tepung kelawan aku. Agus Tirso panjenengan bising dianggap guru tumat negara Ngastina.
1: Iya, lah panjenengan jejuluk Prabu Baladewa.
0: Ing kene Baladewa perlu tetanyo jaluk pangerten. Apa bener tumrap sang begawan Durawaca Kurawa bisa unggul menangake perang Baratayuda Jaya Binangun kanthi sarana pasuk korban pasuk tumbal kang rupa wujud ludhira getih ayan cemani kang bisa tata jalma minangka ngapesake kekuatane Pandhawa. Kuwi bener apa ora?
1: Yang sukma mesti kaning jagat.
0: Iya,
1: pancen ora edeng aling-aling.
2: Pandhawa ampuh ora mergo Pandhawa sepi. Pandhawa digdaya sabab Pandhawa ketungkon mesti kaning jalma. Iku

0: jenengane usul. Dosa apa luput apa? Lha kok aku diundang-undang aku dhewe manoman dening manungsa sing jeneng Baladewa.
1: Sayur.
2: Mas, Mas. Sayur, Mas.
1: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
2: Ih, bisa aja sih, Mas. Ada daun kelor enggak, Mas?
1: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
2: Iya nih, Mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja, Bu?
2: Habutop?
1: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
2: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
2: Malah aji mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
6: Iya, betul.
5: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
6: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subriyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
5: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
6: desa
5: ya.
6: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
5: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
6: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
5: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu sih. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
6: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdasarkan limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
5: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
6: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi top.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu.

0: Revitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
3: Apa luput apa? Lho kok aku diundat-undat, aku diuman-uman dening menungso sing jeneng Baladewa. Luput apa salahku ki apa?
4: Aja, aja. Mila-mila panjenengan niku anggen dereng pirsa nyuwun pirsa riyin. Panjenengan wonten mriki niki tulih dayo anyar. Tangret-tangret kali tiang pribumi niku.
3: Lho. Tegese kepiye?
4: Mboten nama mokal Prabu Baladewa montak penggalipun piyambakipun jojoban mawi ngawengis.
3: Panjenengan tentu mboten pirsa. Panjenengan aku ora mudeng. Baladewa nesu ki sebab apa?
4: Lah niku,
3: niku, niku mula-mula niku.
4: Sinten tiyangipun sing dirasani sedulur dipateni mboten nesu?
3: Lho.
4: Aku ora cap ngrasani sedulure sapa?
3: Yeng, niku, niku wau. Mila panjenengan mboten nama mokal dipun gethingi Baladewa sebab panjenengan sangat apa ngucap ngraosi sederekipun Baladewa.
5: Loh, sedulure Baladewa ki sapa?
3: Niku ingkang jejuluk Prabu Kresna. Kresna niku adine Baladewa. Sinten sing mboten muring, sinten sing mboten merkitik. Sedulure diucap bakal dijangkah patine. Niku, niku.
4: Aja.
3: Aduh. Dadi Kresna kuwi dulure Baladewa.
4: Kene iku mulane kula mau pon deg-degan. Ucuk, maning ngucap ngrasani ayam semani bisa ngucap anak dulure lanang niku, niki. Niki boten burung kepakelacak kepantak luput-luput katuran gane ibarat mau nyumput ibarat mau ngumpertan niki pun kewiyak wadini.
3: Jagat Dewa Batara ya jagat kramu gitu. Lah kowe mau kowe podo sing ngerti kok orang ngerti ngekei sasmito karo aku. Kok kowe orang ngekei sasmito yen Baladewa ku sedulure Kresna jane sing kula mau mun kriyat-kriyip
4: jane jane mun kula kedepi wong salbang sing panjenengan mboten priksa.
3: Lho tadi kowe kedepi aku
4: nggih ni wong
3: panjenengan mboten patos mikato saking nggih mboten priksa. Ya iso memustikan yang jaket arep ngerti itu di dalam nih wong kue kemedip karo merem ki miripatmu podo wae kiyer-kiyer mulaku ora bisa bedake pun pripun iki menika sampun kawiyak wewadine Kurawa.
5: Dos budi menika Bapak Resi Bapak Prabu Kresna daeng kelapa keboyong dateng negari Ngastina meneh mekaten kula ngyakinaken pilih pinjang tumapaing Bratayuda. Kula sakurawanipun badhe asor juriipun aja kelatin. Senajan Kresna ora bisa kagawa minangka tumbal.
4: Ning kalipe itu anjenengan kurang ya wis dawuh supaya ngupadi manungsa boga sampil
5: sampun dipun tindakaken
4: entuk sapa
5: aman aman sengguni
4: wonten pengendika ingkang dawuh sinuwun
5: nggoni rasa nutus marang karang kumengging entuk gawe apa ora
4: leres saged pikantuk damel kantun dipun tenggo sowanipun Kaki Semar Badranaya. Kaki Semar wis bisa kegawa, bisa kaboyong marang negara Ngastina. Sinasa dereng kaboyong ning sampun cetha Semar menika sagah sowan dhateng negari Ngastina. Mila monggo kantun dipun srantos rawuhipun sowanipun Kaki Semar Badranaya. Lah iki sing perlu dirembug. Iki sing perlu dirembuk. Gacone iki mung karep siji. Ya Semar kuwi mau. Senajan ora bisa kedut apa wira tumbal getih Kresna. Waton Semar bisa kegawa. Semar bisa keboyong marang negara Ngastina. Gelemos Semar dadi pamomonging Kurawa. Semar keboyong marang Ngastina dadi pamomonging Kurawa. Padha karo Pandhawa ilang yonine iki aja nganti mrucut sak perkara iki
5: terus muni Bapak Durna pripun caranipun Kaki Semar sampun lajeng nampi panyuwun kula
4: ampun kewatos niku perkawis gampil
5: kok gampil menika terus pundi
4: iki gampil iki menapa?
5: Gusik Durna
4: aja sok seneng ngentengake perkara. Boten, boten iki boten ngentengake boten. Anggenipun kula matur niki perkawis gampil sebab menapa? Semar suwar wonten negari Ngastina boten perlu dipun subya dalan ingkang marupi-rupi dipun sawise mawon arta redana ingkang kathah. Dipun cepaki mawon kencana mutiara mas-masan ingkang kathah. Lho kok kaya ngono? Amargi Kaki Semar sak pranahanipun niku tiyang ingkang gesangipun keserakat, tiyang ingkang gesangipun melarat selawase niku. Mila menawi mangke Kaki Semar dumugi wonten negari Ngastina dipun pameri arta ingkang kathah lajeng dipun rembat Semar kapuri boyong dateng negari Ngastina kula kinten mboten kedangon kula kinten Semar badhe nggulung Semar badhe nurut kula ngerti kertune Semar dadi kaya ngono Yayi Durna leres sangkuni nuwun kula penemban yen cara pinemune sangkuni piye Semar boyong Ngastina pameri duit pameri bondo dunya piye menawi pemanggih kula tak kosok wangsul sebab mirsani Semar niku ampun tata lair angin kula matur Semar mboten gampil dipun glembuk sarana arta mboten gampil dipun glembuk sarana bondo awit Kakang Semar niku menungso ingkang sampun boten gumun dateng gebyaring bondo sampun boten gumun dateng gebyaring dunya niku sebab apa? Awon tanpa rupi Semar niku dewa ngejo antah niku upamya kok Kaki Semar sak pranaanipun sengsem remen dateng bab kedunyan kula kinten Kaki Semar menika mboten kelampah mudhun saking kayangan namung trimo dados gedhi baling Pandhawa niku penemban dadi Semar kuwi dewa Semar menika dewa ingkang darat Semar saanakipun dewa ngejawantah niku buktine apa yen Semar kuwi dewa ngejawantah mila kula matur
3: Semar saanakipun menika dewa ingkang ngijawantah. Sinaosa awon wujudipun, asor derajatipun, ning menawi kepepet sok purun medal daya katiasanipun niku.
5: Bukti nopo paman sengguni?
3: Buktinipun ana lakon Semar dadi ratu, madeg ratu ing Gunung Tidar, jejuluk Prabu Asmaraga niku Semar. Dadi tau dadi ratu, nate dados ratu ngratoni bangsa manungsa lan ngratoni bangsa lelembut wonten ing Gunung Tidar niku.
5: Yo layak yen kaya ngono kuwi dewa.
3: Niku nembe Semar mboten ketang peranakanipun mawon yen kepepet medal daya kekiatanipun.
5: Bukti ana
3: wonten
5: apa?
3: Wonten lakon Petruk dadi ratu niku. Wonten malih lakon Bawor dadi ratu. Wonten malih lakon Gareng dadi ratu niku. Napa pun tau tumon tau krungu ana lakon Drona dadi ratu niku. Saking riku mengetir
4: aja gagah-gagah bayi nyong lagi tenang-tenang malah dudik-dudik.
3: Niku kasunyatan milo ora gampang glembug Semar. Ketone wonge bodho ning jane pinter, ketone wonge asor derajate nanging luhur bebudene. Niku ngatos-atos kemawon.
5: Aduh. Anak Prabu Duryudana kepiye?
6: Terus pundi Bapak Dur?
4: Ampun gegoni kremi, niki tuh kremi, kremi. Ampun kuwatir perkawis Boyong Semar tanggelan kula. Tanggelan kula. Pun makin Semar dumugi mriki sampun renembak wonten ing parapatan, nanging Kakang Semar kabut temanjing wonten kedaton. Mangke kaki Semar dipun singgel antawisipun sanga begawan Durawaca kalian kaki Semar. Yen perlu mangke kula badhe mbiyantu lan kula badhe nyuyung. Lah kuwi yen Semar teko mesti duki, mesti duki. Dolih ya dijune.
3: Apa nih?
4: Kakang Semar mesti teko yang negara Ngastina.
3: Lah kuwi wallahu alam. Mergo waktu iku aku rembugan ora teko manjeri. Yen nganti Semar lali iki jeneng ya ora aneh.
4: Rembugane wong tuwa ora genah.
5: Sampun mrembakaken dipun srantos dinten menika. Yen dinten menika mboten tumugi tegesipun Kaki Semar wajib dipun susul dhateng Karang Gumenggeng. Prota

0: Lito. Iku lo keng ati Semar Sowan dateng kraton agung ing negari Ngastina Den.
1: Wah. Kiai Semar iyo matur gunging panuwun Kiai wis kebareng rawuh. Minangkani timbal ning sun swaning kraton Ngastina Kiai Semar.
0: Nggih.
1: Kandi ora harjo tindairo Kiai Bodoroyo.
0: Mangdi wilujeng sowan kula Den. Tanpa pambeng setunggal menapa boten namung kula kang abdi ngaturaken

0: Kiai Semar Pangetan narimaning sun tini Kiai Atur Bekti ora liwat pujo hastu tining sun kaki Tampanono Kiai Bodronoyo inggih.
1: Kulo tampi kulo pun diwontening kuncung mawuhno jeji mating agesan
0: kaya tak waspadake putra Kiai Semar Purnakawaning Pandhawa bawur nderek swaning negara Ngastina.
2: Langgih den kula nderekaken rahmat kula Semar awit napa sebab kula anak mbarep duwe rasa sing disebut tanggung jawab. Nggih, mila jenteng pundi mawon rama kula mesti kula derekaken.
0: Yo bawur lungguh kanthi prayoga bawur
2: kula ngestokaken jauh mboten kirang sekeca setunggal napa.
3: Kakang Bajranaya,
1: kula pirang swantenipun penemban Begawan Durna menika.
3: Ya Kakang Semar. Padha kanthi raharja rawuh Kakang Bajranaya nang negara Ngastina.
1: Pikantuk sabda panjenengan sang tapa Begawan Durna manggih wilujeng lir ing sambekala mboten namung taklim kula katur ndika penemban Begawan Durna.
3: Ya Kakang Semar kaya banget panarimaku. Lungo kang di prayoga ya Kakang.
1: Inggih,
3: mboten kirang prayogi penemban.
2: Lah mak, ngati-ati mak.
3: Nang apa sih?
2: Masalah kan ora tau-tau Kurawa ning Bali Rama Semar. Ramane dhewek wis bolak-balik meruh kelakuane Kurawa. Pingpirah Kurawa gular ngilakakna karo Pandhawa. Pingpirah Kurawa arep nyilakakna karo awake dhewek.
3: Wis kok meneng bae. Sing tatet sing tetek atimu. Aja ngawatiraken. Aja nyumelangaken marang urip.
2: Ya kuwi sing nyung mingeding nabung sebagai anak iku. Ya syukur tekan kene ana alangan apa-apa.
3: Wis meneng ditonton kepriwe babar iki mengko.
1: Nuwun sewu, Den.
0: Kakang Semar iya.
1: Keroyo-royo kula tebih saking karang gumenggeng dumugi mriki tebih saking mriko mriki niki dereng cetha perkawisipun kula nalika semanten kerawan Patih Haryo Sengkuni wigatosipun Semar katimbalan suwan dhateng Ngastina niki janen ten napa Den?

0: kersanipun panjenengan pripun?
1: Bapak Resi
0: Kiai Semar, kula minangka kanggo miwiti ayuh anakmu wis mulih onong Karang Gumenggen. Kiai Semar melu karo aku. Dateng budi manjing jroning kedaton sak pejagong kelawan panjaring sun pirembugan catur nitro bakal

0: ula kangger paman suku di bukit mekaten leres mongko watak Baladewa niku tiang sugal agal mboten kampil dipun eluk mutunging penggali kengroko tentu badhe nyebar wisa wonten ngamarta yen perlu nyebar wisa dateng Darawati ateges panjenengan menika sampun dipun wiyak wewadinipun.
1: Waduh, Bapa Durna, pripun lelampahan menika? Kados pun digeni ingkang nembe dumados tumonten dipun sirep. Kula pasrah sawetahipun, Bapa Durna.
2: Aja ampun kawates. Ampun kawatir niku perkawis gampil, lah gampil. Kang Raka Prabu Baladewa mboten kelampah saged medal saking jawi dirangkah.
1: Dasaripun menapa?
2: Amargi kula gadah murid anak bangsa dewa. Ingkang nama Prabu Sasrawindu. Badhe kula bumboni murih kang menapa Sasrawindu ngenget-enget pejaipun ingkang rama. Murih males mudi tuwuh dhateng Prabu Baladewa. Awit kangsa niku mati tetangane Baladewa.
1: Kados ngaten Bapak inggih. Bapak Durna yakin yen menika badhe kasebatan
2: mesti kasebatan. Ampun kados, kang bapak kula nyuwun pamit.

0: sangguni nuwun kula sinuwun. Dimas karo Tumarmo nyadhong dawuh Koko Prabu. Aja karo nden gawe. Kangge metu njaba derek napa-apa Penemban Durna. Nggone bakal budidaya. Ngringkes Koko Prabu Baladewa. Aja nganti ngapirani bobol Barating lalakon iki Dimas Hartawarmo. Kawulun ngisahaken dawuh dhateng sedika Koko Prabu.
1: Inggih sinuwun. Prastawa dawuh paduka ingkang sinuwun mboten namung ingkang paman nyuwun pamit

Pati Sang Buminoto arso undur hangetaton piyak ngarso tangkep muri rapeting samir jengkarnya Sang Prabu Duryudana garep binarebeg Sang Yaning poro slimpik yang samyok ngampil upacara keprabon jengkelak mancing jroning kedaton pinapak garwa Prameswari ingastina keng sesilih Kusumaningayu Dewi Banowati kinanding kang asto kinanti mancing jroning datuloyo kawis tinggal reruntungan candrane

Kus nyumanjing jroning kedaton kencana ing negari Ngastina. Lukar busana keprabon Sang Prabu, lracut busana keprabon mangagem busana Brahmana ingkang sarwa seta. Nelakaken yen Sang Prabu Duryudana badhe alampah mahas ing asepi griya minggah ing madyaning langgar palanggatan. Sinigegang hawicarita nengna kawuwasa mboten kadikan dumunung ing pegelaran Jawi. Patih Harya Sangkuni ngawesang yaning para kadang Kurawa. Sugi maulat Patih Harya Sangkuni miyos saking Stinggil Binaturata gruduking kadang Kurawa. Pating beber pating blulung kaya mina katubruk jala. Salang tunjang kaya kidang mulat sardula.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
4: Saya namanya Bapak Cahyudi.
3: Alamatnya?
4: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
3: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
4: Iya.
3: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
4: Saya dari radio.
3: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
4: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
4: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
3: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
4: Saya udah habis 2 botol.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
4: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
3: Iya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ati Pragodolo. Wonten wigatos menapa keparengan jura talinganipun kula Kang Abdi Pragoto.
1: Kakang Pragoto.
0: Dandung dawuh Gusti.
1: Sumurpo.
0: Marmani sirato ingsun awi. Sakmusit cedhak ingsun perlu paring pangertin marang kowe Kakang Pragoto.
1: Oh nggih.
0: Enggak ada sundi. Ngerti yuk. Sejati ini parpatan negara ngastino kuih durung paripurno. Jering paripurno kok penjalan sampun mios. Nah kuih. Apa sebabnya durung paripurno kok isu mios? Amar gue sering perembukan ing negara ngastino orang-orang kang rinansang. Orang-orang kang rinembuk. Kejobo. Mesti nuki bakal gayuh kemenangan ing perang Broto Yudo Joyo Binangun. Loh, papar koro gayuh kemenangan ing perang Broto Yudo Joyo Binangun ki bolo dewa rasawi-sawi. Bolo dewa ki rasawi-sawi tak ada ni.
1: Oh, gehehehe.
0: Lanjeng desbundi. Nanging bareng

Pake Rama karo apa kuwi Kang Bawur sing nalika iku apa kuwi nampa timbalan saka negara Ngastina supaya suwan perlune apa pentinge ngapa aku dhewe ora mudeng aku dhewe ora ngerti nganti seprene durung miyos durung tumuli metu apa sing dirembuk aku ya ora ngerti. Aku kok khawatir Kang, ora mung wetok sing khawatir yo ya bunek kowe. Masalahe apa sing didayuhi kowe Kurawa nulung merengil kowe. Bodho anger Kurawa ora kenggonan menungsa sing pengawak racun. Kurawa ora kejenengan menungsa sing pengawak wisa mbuh. Ning bareng sebolak-balik pirang-pirang kedadian. Kurawa ping pirang ancam Pandhawa. Kurawa ping pirang mateni nyong kowe ra maneh jejel. Lah mulo kuwi Kang, aku dhewe uga semelangkang, nyong kuatir banget yakin temenan masalah apa ya kuwi miki mawi sing dijajuki wong jahat menungso pengawak racun pengawak wisa menungso pengawak racun ki sapa dereng sampeyan drona ya sapa sih kae wong sing lecet-lecet jagat janji ngendingkon kok ana dronane mesti rubes weh ora kana ora kena asal ana dronane nak kono mesti rubes kaya kuwi kan ya ditenteni baje cel kumun kok bang nanti mandan ngajuk ya mandan mengkhawatirakan kebriya kan masalah ya kusin dedoki mewi Kurawa kok ini saura-urane Rama Semar ono sing derek ake ya kuwi apa kuwi Kang Bawur minangka wakili keluarga dulur tua sing tua dhewe bisa ngayomi bisa melindungi bisa jaga keselamatane Rama Semar piwe Kang Bawur. Lho iku nyoto Kang Bawur ngirake sanmono. Aku yakin Kang Bawur bisa ngayomi Rama Semar. Kowe lara moto lho. Wong Kang Bawur sing duwe kepinteran apa jejel? Kang Bawur kuwi duwe kepinteran apa lan duwe kemeh digarap apa? Kok ngayomi Rama Semar? Wong Kang Bawur dhewe gawe uripe dhewe kuwi repot kowe. Nyoto menan sembelang bantong nyong kok. Malah nyong ngerasa kaya ketinggal wong tua kok. Sebabe ndungi pengen ora main maning kowe. Maras boko dia nang kedadian ya karuan sih wong kabeh-kabeh nang tangane Gusti Allah iki kowe. Nyang anggere pancen kedadian mau anu direkayasa nyong kan kesuh banget kowe. Kesuh banget nyong. Ngajok temenan nyong ora melu mau sih mangkat. Kenang apa riko mau ora melu Rama Semar mlebu kraton. Lah nyong kan ora disengi. Nyong kan ora terdaftar, nyong ora bakal semongol-songol ora bakal magang wong nyong ora diperintah. Wong sing dipercaya Kang Bawur yo men jajal. Aduh Kang piye Kang? Prayogane apa disusul? Mlebung kraton apa piye? Aja gawe kan. Mlebung kraton nyong karo kanuwung bangsa gembel. Nyong karo kanuwung kaya iki mlebung kraton ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Tata aturan negara kan

0: Beda-beda. Kau juga mikir, ya iya. Tiga yang ngono mengko. Ya emang doa basing. Moga-moga selamat orang anak bapak Rama Semar. Bisa laras Bali, maring karang gemenggeng aja ada gangguan anak bapak. Bareng nyuwun kang. Moga pengiran ngijabai ngayomi karang Rama Semar. Ini kena hawanya nyukainya seketinggal mati Rama. Kau rasaku gitu. Udah masalah apa mawi kang babur sih. Cakunan uang pelengap-lengup. Kang Bawur mau ngelengap lengkap, aduh bingungan gue.
1: Pitro, garing, wala lagi.

0: Pitruk, nolo garing.
1: Doro Prabu Balajewa, Doro Balajewa. Rawuh, Den.
0: Iya, Pitruk.
1: Bekti kula katur Doro Sinuwun Manduro.
0: Tak sompo. Kami kejadi ngatiku pengis tuku tampan ono, Truk.
2: Nggih, kula tampi.
1: Mula pun dimugi dadosa daya kawilujengan. Doro Patih Pragata bekti kula, Doro.
0: Yo. Kaya nyak tompo kaya kedeni ngatiku pengis tuku tampan ono, Truk.
1: Nggih, kula tampi, kula pun di mugi dadosa jeje mati agesang kula.
0: Yo.
1: Nun sewu, Den. Ketingal Ndoro Prabu niku mingat-mingut kawis tingal rengu. Niki janipun enten apa,
0: Pitruk? Berdio. Swasana negara Ngastina kuwi lagi gegeran. Wis sing ati-ati, kowe rene iki lagi ngopo? Kowe rene iki lagi ngopo?
1: Lho. Lah, kersanipun Ndoro Prabu Baladewa ngendika ngaten, terus pundi?
0: Kowe kudu ngerti. Baladewa miyos saka dalem Kraton Ngastina. Iki sejatine durung rampung gone parapatan, durung rampung gone pananggilan. Lagi ngerti ya, Truk? Menawa jroning pirembugan jroning parpatan negara Ngastina ora ana kang rinancang-rancang, ora ana kang dirembug perkara apa-apa, ning sing dirembug lan sing dirancang ora liya kejaba mung bakal nyuprih sugeng adikku ing Darawati.
1: Lho, tegesipun terus pundi?
0: Ngene. Ngastina ki ana pendhita anyar.
1: Wonten pendhita enggal, ana pendhita sinten maning sinten apa dronan apa
0: ora liyane durna.
1: Aduh. Wong iki pendhita sing jembel sporak mari drona kok ana maning iki jajal nduk priwe iki. Pripun sini ku?
0: Jenenge Begawan Durawaca. Begawan Durawaca kuwi dianggep gurune ing Kurawa.
1: Nggih, lajeng
0: dijaluk sroyo kawan Yayi Duryudana supaya menangake perang Bharatayuda.
1: Dheweke saguh menangake perang Bharatayuda
0: Jaya Binangun. Waton Yayi Duryudana bisa pasok pangorbanan wujude Ludiro.
1: Loh, getih?
0: Iya, Truk.
1: Ludiro napa?
0: Ludiro ayam cemani ingkang bisa tata jalma kaya manungsa. Kuwi.
1: Oh. Ayam cemani sing bisa tata jalma.
0: Iya. Ngerti? Ngerti, Reng? Ayam cemani sing bisa tata jalma. Ngerti ora kowe?
1: Nek sewu wong sing penemu salah ya wong biasa nggih.
0: Iya.
1: Angge saking pemanggih kula niku tembung sanepan ayam cemani sing bisa tata jalma, sing bisa ngucap kados menungsa niku mindara kula Ratu Dwarawati Prabu Kresna niku kula pinemune.
0: Pinter kowe, pinter. Pinter kowe iki, Bang Patihku Pragata.
1: Sih, ya jauh ya. Pragata ku. Yo level karo nyong.
0: Cangkemmu wae iso muni.
1: Ya kan fakta.
0: Bener, pinter kali iki Bang kowe. Kowe iki lengop kok kan mangan iya kowe. Ya ora ono pikiranmu ki ora bening.
1: Lah nun sewu. Niku pripun anu napa niku Ndoro Prabu Baladewa kok saged ngatur ngendika ngaten.
0: Lho, aku rak melu parapatan.
1: Derek parapatan wonten ngasti itu.
0: Lah iya. Sing dirembug bakal muti daya. Muti daya bakal ngilakake Yayi Kresna kang lumantar sanepan ki mau. Mula kang suwe iki ingsun bakal mlayu Darawati kowe sing ati-ati. Lah kowe dhewe iki ngopo?
1: Lah niki justru kok niki ngandel jarak yang dibunuh kok yakin to malah tambah bunuh kenyong.
0: Piye nolo garing? Kok kowe bingung piye?
1: Masalahe kan kaya niki kula kantong nggih. Dugi ngriki niki mboten napa-napa kula ngetut tiang sepuh kula.
0: Bapakmu sapa? Nolo garing.
1: Takon kok bapakku sapa? Bapakku Semar. Kula ora lengkap sepuh bener. Pati lengkap bener. Jelajak ya. Wong nganggo setrip ya kewali gue ya Pragata ya gue ngakulnya pegawai negeri kok orang luas tuh orang gue
0: hahaha
1: goyo jamok aja kok goyo
0: bis saja bukan piye gue kok nang gini
1: niki kula sekendara kaken ramah kula gini kok ramah Semar ditimbali tengah stina
0: sing dibali sopo
1: Oke, waktu niku sih sampe dong Pati Sengkuni. Lah, Pati Sengkuni niku. Sengkuni duki tenggiri Ramakula. Niku ngerembuki Ramakula Semar Kapuri tengah Tina.
0: Kau ngerti dan buka apa?
1: Berkawis rembukannya kula orang ngerti nih. Kula merubung, kula sing lagi di Medan. Malah kula mikir, jar kula lagi Sengkuni harap menanggap dalang ruat. Apa ya jar kula Semar jengkon meruat. Kula mikir-mikir, kok geram asbar sih ngeruat yang ngertinya wakna gamelan kula mesi niku. Ini kuwi niku.
0: Kaya kuwi, lakon ngeruat apa ora?
1: Ya mbuh, ngeruat apa ngomong nyembe dengan nabi ora. Lah niku terus wami. Sami juki tengah stina, napa dia gaji ngerampung narembuk, napa kapripun.
0: Kaya kuwi?
1: Gaya dong,
0: aduh lolo garing ciloko.
1: Ciloko, tenang gue lolo garing kacau kacau lah, sementen-menteni lah. Enggak mau gede-degan mau sementen-menteni, aku orang menteni-menteni.
0: Ning pesiloko tenan
1: sebabe
0: Ngastina kuwi ngrancang menangake perang Bratayuda. Parikane wong Ngastina kuwi yen arep menangake Bratayuda kudu ngilangi kekuatan Pandhawa.
1: Lah Semar sih jaga kekuatan apa?
0: Lho ki goblok apa piye? Wah, goblok kowe.
1: Kok dingin yo karo lu genah, aja ngarani yo goblok, wong masalah kan lu genah. Sebabe apa?
0: Semar kuwi dewa ke Jawata.
1: Astagfirullahaladzim, ya orang yang semartok, nyong aja dewa, minggu orang pencet keton. Nyong aja dewa, orang kecil luk, minggu orang keterima. Temenan, sampai nyesal lah, gara-gara di semartok. Apa ya kan? Ya iya. Berarti Riko dewa, aku ya dewa, uduh, dek uduh. Sebabnya masalahnya zaman ramah semar mudun kang kayangan bien melakui jalan kedumbuk-kedumbuk kepanasan kebingungan pirang-pirang di dalam tekan ngarsum pada ulung tekan kene darat nangko lu orang anak sapa-sapa anane wong gemblung deh lah bahasa ini bangan ramane mbok tapi ramane bingung dilat-dilat-dilat di bangan orang anak lah ya gemblung kan lutung kayaknya itu sebetulnya kowe ngawur
0: goblok berarti nyawa anaknya gemblung
1: mbok tapi terlalu dulu. Tadi kau main pon,
0: sing hati-hati, sing hati-hati. Mesti dokis, koyo boyo mangap. Ramau mumul puning katon, pisau lu mampu orang bisa metu.
1: Lu, sebab itu kan orang kelakuan metu.
0: Merucut kasno,
1: mesti ramamu sih dihantam Pitro. Ramamu Pitro, ya jangan nangis, jangan jadi bayi nangis kok, jangan nangis. Sengit lagi kedok kencok malu nangis. Sudah yakin, priwe.
0: Sing hati-hati, Truk. Garing, sing hati-hati. Yen perlu, leponi.

wong. Lah aku bingung kok takon nyong kudu priye priye. Nyong gumun kok bisa wong loro kok goblok kabeh kok. Ya sapa sih? Ramane termasuk goblok kan bawa dia lengob. Sebab ya masa wong loro rukun temen raman temen. Tu kan nyong ya butuh kebutuh informasi gue. Ning koyo-koyo Kang Bawor apa-apa ora bakal semeneh mesti bakal metu mrene kan. Nek nyong yakin sih yakin metu sih mentu kok ora kita salah siji. Ning teni asal sing mentu Kang Bawor diteni. Kang Bawor pol-pole ora tanggung jawab. Sebab yang kok diteni bae. Lho, ya kemalem kok demuk-demuk

0: cerita mengkopal oleh Guli ngomong mesti mengecewakan. Ojo sok saudon, ora saudon gendir wong nambahe ngono. Nyong maaf dong, sorry dong titeni ya. Kang Babor iki nyong sing bali nyong tong reng. Lah ora nyana, ora dipe. Anak gendele dadi tempe. Ngandel kitu sending pari kanding itu sending. Merembet tu sending kopal pole dulu bedol. Ora nyana temen nyong jan ora ngimpi ora mindu kok. Ya jadi ngarep ana lakon apa kowe. Guys pindo ya, sira bu grendeng. Alakon apa mau parikan. Wong kayu gue wong baju mas parikan kan gue. Ya kepriwe ngadengan jora metu ya. Ngandel kromo. Ngomong kang ngomong apa? Ngapa ge sebab ya ora modot ge. Gitulah. Metu modot, lah modot karo metu karo medebai men klodet iki kuwi tok. Entek dipang. Ya dong. Apa kang? Rengok layanya salah apa bener? Mereka udah ngotas baik tuh. Inyong melura mane men, nyong arep sabar pokok kejajaran ngomong apa lambe niki wong. Inyong melura mane melebung kraton.
1: Rembugan kan?
0: Mengko dingin aja ditabrak. Aja ditabrak itu wong bulesan kok bingung. Kemudian sening menama dan nomber. Nah terus pribe. Inyong melebung kraton ngasinan.
1: Ngastina?
0: Oh iya ngastina. Bahasa kaya gue nang kono inyong malah kon Bali.
1: Sing perintah riko Bali.
0: Jenengan inyong orang pada paham kok boke kadane nganggo dedet-dedet kae lah.
1: Pendeta Durna,
0: ala Durna tak telikung nang nyong Durna kok sampeyan ya. Ya pokoke kaya gue lah patute si pendeta patute. Sing dirembuk apa blok? Kok dingin aja muni sik-sik yo bingung kok. Ngandel ujungnya mesti mengecewakan. Tadi ngono. Kaya iki nyong mlebung kraton pendeta gue mikir ngomong. Semar kowe cekon ngene ana penting ning ora gampang diwiyak dikrungu dening akeh. Mula kowe mengko mlebu kedaton ku anakmu si sabaku sing gandeng kon metu bali bae. Jadi perkara kowe nanggane tak jaga tak reksa keselamatane. Terus inyong kon bali kon metu sang kono inyong debat karo ramane. Lah inyong sing modal apa debat karo Semar mung pandhe benguyai segara.
1: Riko padu karo Semar kan?
0: Ora si padu tapi kan genceng karep padha dene adu argumen.
1: Menang di?
0: Lah ya ora mungkin menang nyong. Agen nyong arep menang ngerti kartu de Semar ya ndok-ndoke ngalah.
1: Terus kepiye?
0: Nyong kon mentu.
1: Ya terus klodet.
0: Nyong terus mentu ngene, inyong ora ngerti pentinge ramane kon ngana nu kepriwe.
1: Kowe nang kono kuwi gene goblok gerika kowe nang kono kuwi.
0: Dene goblok
1: ya goblok arep ora ngomong goblok kepriwe? Angger iki wong tuwa sing kena go patokan wong nom, ya. Rewak nang ngger nang wong nom ngomong.
0: Aja gedak-gedak
1: ya ora wong tuwa garengan kaya iki ya. Angger iki panjer wong tuwa sing dilajek ajek. Mangkate bareng, barine bareng. Wong mlebune bim bareng kok mentune dewek-dewek. Weh. Mbok ora logika, senake-nake mentu dewek-dewek kuwi enak mentu bareng mbok karo ramane.
0: Ya mbok sing mentu bareng sapa?
1: Maksudnya Rika karo ramane mentu bareng iki kuwi. Dari ini mentu apa sih jare? Ngawur, jangan res pikirannya. Nyokor bakal ngomong res. Gere ngomong. Riko orang res kan yora. Gere kayak mutan, gere orang sih berdoa.
0: Ya jenis nyokor priwe.
1: Jadi nyokor priwe kan sih udara takun. Kian nyokor priwe.
0: Song lo goblok kok dipelihara. Bangetan, bangetan Riko yakin. Yakin, kecewa aja dulu Riko. Kira yang paling gampang itu pegawaian Maido.
1: Ya ora, Maido gampang kalau menurut dasar rumah masalah ini bakal Maido. Kan ngomong apa kowe? Kebruk segawe kowe. Antian apa apa nih? Orang ngerti sapa-sapa. Rama Semar ngerti silakan nyong orang ngerti sapa-sapa. Lapor polisi ini kata demek.
0: Ya nyong sing apa nyong salah apa?
1: Ya salah mau dikara tanggung jawab. Kadang apa mereka mau main lo?
0: Apa nyong magang?
1: Ya mereka mau orang film kan sing digawe nyong. Cukup gak apa-apa ngendang trok cukup. Eh. Ngapa gak boleh kayak apa barang mungkin ada bingungan?
0: Ya nyung coba lah tadi ngadang nyung itu nyung salah ya dong lagi jadi nyung ngajok si ora ya kok jadi nyung sih gak pasti
1: ya tapi main dong kan posisi dia kan bener lah mungkin nyung main dong orang mungkin bisa main dong kan mereka wajib bener untuk di dalam aku main dong mereka bener ya bok goblok dipelihara kecewa aku tidur mereka
0: ngono rap ngurus lambemu
1: eh tanya lu nggak
0: goblok kerja pengen bergunung.
1: Beri kan, apa nih? Solusi nih, dia nyong bisa mikir bareng, gak punya ngadu ngerti. Beri aja cel.
0: Aduh, kan si loko kan.
1: Nek nganti, iki kero dan gawe si loko, mongko jane, sing wajib di dudu aku, dudu iko.
0: Ya siapa?
1: nalika Ndara Patih Sengkuni undur saka daleme Rama, Ndara Anoman, Ndara Antasena kan teka mrana nirunggan. Terus lah ing kono iku Rama Semar ngendika, Ndara Anoman, Ndara Antasena dikeki kabar sewanci-wanci mengko Rama Nyang Astina kuwi wong loro kang ditutaken. Sing endi antarane Ndara Anoman, antarane Ndara Antasena sing kon loro-lorone. Sing ngang maksude kon mengaring Astina. Iya. Anoman, Anoman lho arep-arep Anoman. Anoman ki sing wong apa Anoman kan menuh kethek kae wong golet-goletan nang elmaning. Angger nganti daerah Anoman tekan ngene jantek sungi jempol temenan nang nyong. Aja sojo, Kang. Ndara Anoman ki Brahmana lan ora gampang. Ndara Anoman ki cidoi ing jadi ora cidari-cidari pancen ora ngerti kertune Ndara Anoman. Mulan aku bebeh masalah apa nyong tahu di kampung Ndara Janaka mari kendali saja nyong kula nuwun nomer Ndara Anoman ora ana tegolo timbul bujero sentoke tebli kerak yo ora ana lha nyong kan pungkas terus pas pungkas yo bali karo ngeleng angguran karo tingkat tingkat jeliak dhuwur kok kita mangkrung turu nang wit gue. Dan berarti kan terlalu lagi kok jarang marah ora mungkin. Loh. Kang Ndara Anoman ki pendito. Lah sing ngarani entuk Anoman RT sih siapa? Nyong ya kasih pendito ini kan pendito sugeles ora tempe ngger ngomong ora cekel. Nggih. Are madika yang apa dika yang apa wong Anoman ki tetep ora kaya menungsa liyane. Sebab e ya arep pamoni bagus nun sewu. Sorry teman sorry. Mawi Ndara Anoman kok jasad nun sewu lah. Fisiknya secara fisik tapi ya mami munyuk kok guys. Ya bang rute munyuk ya munyuk siapa ketek duh askar po ketek ya Ndara Anoman kira pendito nyong wis mikir ngomong nyong si orang ngarani RT arep bagus pendito arep para tulung munyuk ya munyuk bae mbok munyuknya wanteknya seneng ngerewak mau dikerewak agar ngomong mencela-mencela rakus rakah Ndara Anoman insya Allah kaya gue ini surah nudu insya Allah kaya gue aduh kan siloko kan ojo ngerasain Ndara Anoman orang berjuri. Aku ora terima bajul lebih ngana Riko wani nyong sih orang nantang tapi aku debat Anoman ora bakal menang karo nyong temenan insya Allah asal Tuhan bersama saya ngono ngono aku harus jawab ono nganti Ndara Anoman pirsa nganti Riko kedenengan ngerasai Ndara Anoman ciloko ngana wadul mereka dari sadang ngana dari nyong kenapa mambok tapi yang doa lah jari-jari dari nyong apa Ndara Anoman maning lah bini mundur-mundur kayak ke satu tahun main nyongar ke dia orang kelingan nasib Ndara Anoman zaman lahir mien zaman anak lakon babat alas pansaloka mien kayak mutan baik aja anak lak gareng orang sendiri urip Ndara Anoman temenan orang urip pebriwe mau lahir goar biungnya lahirin yang paceran dan tujuannya kan nyongri gendrikan pancak cek lanyong bingung maksudnya tambah cek tangan lorok lagi sih kebriwe dari bututnya lorok kan arpa ketok salah si cimbok luput orang diketok masa busut loronya bingungi karena ini biar mikir
2: loro garing
1: kan garing asam kemen gemblung dong yakin gemblung kaya lah
2: loro garing
1: tuh silakan nyong yakin rasaku kayak nyong sap meh mati nyong ketone
2: tuh riwe loro garing kue tanggung jawab kue tanggung jawab ngerasa di karo aku loro garing
1: apa harga apa dari pelajar apa jare sembarangan tuh jan kan garing goblok ini kalah kan goblok orang informasi kok informasi punya tuh ini omong nih aja ngerasain Ndara Anoman kue lu terus SMS belum kan udah dikasih silakan nyong tuh jan kebontok gitu dengan nyong harap adep nyong isin
2: orang-orang susah khawatir nih kue sing penting tanggung jawab
1: tanggung jawab apa
2: kue ngucap kudu tanggung jawab kue kondo Anoman tukang ngapusi, Anoman tukang omong orang nyoto pendito ucapane esuk gele sore tempe. Anoman yang ngucap esuk gele sore tempe itu bener apa ora?
1: Yang kau lalu mangsa apa ora?
2: Aku lalu mangsa.
1: Ya wis, mau lalu mangsa ya wis. Betenteng.
2: Kowe kondo, yang aku lahir neng pacaran.
1: Keh, kondo kan ini bayi, nyong kan si murid, waktu gue sim setuan nyong. Apa kau kerasa gue lahir?
2: Yora,
1: ya wis, nyusu ngerti. Maido, kepruk sisan. Goblok si kandung lah.
2: Kue kio ngenyek, kue ngerasanya aku ngerti kabeh. Kue ngucap, opa aku ngerti kabeh.
1: Kula wau tembriki ngomong sampai temung-temung di.
2: Aku udah burimu. Mulai mau ngerasain tek-tekan, aku yang ngerti niki.
1: Sorry, non sewu, ora gigulo bela diri ora. Sing jenengan yang ngerasain niku, sing tak omong ora nana niku. Wong sampean metongkrong nang mburine berarti nyo siaran langsung. Kari kono krasa apa ora? Wis ngono iki bae lah. Angel-angel temen gule mikir lah. Wong sampean mau membuat teman
2: beri bareng aman yo wis doa. Dari nyo gampang apa jare? Cetan iki yo piye?
1: Lah lu kayak gitu beket mau malah ora peneng-tenengan. Ngotok-ngotok diner si jadi ngelengkong ketengnya gara ngomong seru kok.
2: Piye lo garing?
1: Niki Rama Semar.
2: Kaki Semar nang opo?
1: Rama Semar niki mut kit mau mlebu teng kraton mlebu kit mau mboten metu-metu.
2: Lho kok kowe kuwatir opo?
1: Kok kuwatir apa? Darah balat dhewe kan maringi informasi.
2: Perkara ini
1: mesti nagi di bahaya mangap. Ngancam cintrakane Pandhawa. Gini kok wangkiri kising dengan tika darah Kresna Rama Semar ini dirancam luput katurang gani kurang bejane Rama Semar bisa melebur bisa metu luput-luputnya Rama Semar mati nang Astina nganti anak kedatian aku kurang ngerti sama siapa sebab nalikan iku sing dipercaya sampean sampean sejak tuntut di pengadilan aku rapat dulu bos sama-sama pendidikan terlarak benang nyong
2: tadi ada mau saya gini Astina
1: ya iya.

0: ditoken dari Suto. Kowe Anoman. Kowe Kakang Anoman. Ora ditingali-aling. Kawan Anoman Yuromon Daya Pati yo gembong mangliyawan. Kowe windan diri keluarga mestine dasar kepala nyoto. Ora perlu apa? Ora susah kedalan cerita. Aku mrene iki ora bakal ngluru peperangan ning aku mrene. Bakal nyelametake Kiai Semar.
1: Loh. Nyelametake Kiai Semar iki karepe piye?
0: Amarga aku ngrasa yen Kiai Semar kuwi diselong. Kiai Semar kuwi dicidra nyang wong-wong Kurawa. Mula kang sampe kuwi aja dipacul. Jaluk Kiai Semar. Orang balekake Kiai Semar. Orang balekake Kaki Badranaya. Ngastira kali Karangabang lemah yang kemparat. Mamping warung Kiai Japandip.

0: Waduh, Bu Lia, belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
1: Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
0: Pantes, dinas malam terus nih.
1: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
0: Wow. Waduh, betul banget tuh Bu. Suami saya juga selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi. Nafkah batin, apa lagi ya gak sih?
1: Ya ampun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
5: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
4: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
5: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
4: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
5: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
4: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
5: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngapal kajiku wedhus pucul. Gunung bijik gugur. Kalengan bijik sumiur. Tumpeng bijik mabiur. Apa marang diburagani manusa ajur papang ajur kubur-kubur dan tidak pengamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ongalke yo.
1: Asih koe.

0: pun menurut dewek bukti ini, mbok. Kula mboten ngomong dabrul, mboten ngomong damong, sampean ki ngerti bukti menurut bukti ini. Kula pitados kira, ayo saura-urane. Suwata maniku anak pendito ampu, turna kejilawan, oh, sembarangan ulane niku. Kula percaya, nyatane ana manakti. Ayo kowe. Lah, niku aji utus bojol pun masuk teng suwata apa, suruh masuk yang satu bar ini. Nun sewu, sak ngerti kula, nopo-nopo niku mesti wonten wadine, wonten apese. Niku apa senten apa mboten apa dina malang dina mujur bebas.
1: Ora ya ana.
0: Lah niku napa?
1: Lah kok ya ngomong ring sapa-sapa?
0: Mboten, lah yen napa kula ngomong. Pamrih kula niku napa? Kula entuk napa yen ngandhake wadine keluarga.
1: Dadi kowe ngarani karo aku keluarga.
0: Lah sanjange sampean ajeng jodhoke anak sampean kali anak kula.
1: Oh iya iya, kelalen kok. Ya ya ya. Kowe kepengin perlu wadine?
0: Nggih.
1: Ning aja ngomong-ngomong ya.
0: Mboten insyaallah temenan nggih.
1: Wadine Suwatama ora kelakon kepethuk ing peparangan.
0: Sebabe
1: Suwatama wadine ilmu wedhus pojol, dudu keris, dudu pedang, dudu panah, dudu cemeti.
0: Lah napa?
1: Wadine sandal japet.
0: Sandal,
1: sandal teplek.
0: Yeng yeng dene gampang temen.
1: Lah kowe. Angger ora ana wong tiga ya ke taman ku mesti lebur.
0: Oh, ngaten.
1: Tandangi sotel babon, sotel babon.

0: garing aku gumun setahun jenggereng serendeng.
1: Mengapa?
0: Suwotowo tigdoyo, suwotowo ampuh. Kekuatan tanganku ati gawe rasa dheweke ngetok kedoyo katiasan.
1: Terus
2: aku kecipuan loro garing ora wani.
1: Kono kon wani, mung ngerti kertune kono.
2: Mulane kuwi aku pingin loro garing.
1: Yo nek priwe-priwe gak kesel ngasok.
0: Loh, sing ngrampungke perkara iki sapa?
1: Dening sampai lha kok ana nyung melu kebingung. Ora mutu lah kono yakin.
0: Loh, yen kono ki wani.
1: Ngadepi sapa? Sori ya nyorang iki. Garing karo Janoman. Garing kuwi diaji Bima Ratutan. Ngerti apa ora?
2: Oh, apa iya?
1: Ngomong apa iya? Takut berpendarangan ah. Sing kuat njunjung berpendarang sapa?
0: Apa kowe?
1: Ya sapa sing kudu nyong?
2: Aduh, aku nembe krungu lho Garing
1: ora tuku ngomong pancen. Jan aku mikir-mikir apa lebok nang internet kan yang jane. Men kon panjang kecil kanangan ah.
0: Masa bodoh. Lah kan digawan opo? Kowe ngrambung kanca seno, apa ki ngrambungi swata mbok kan digawan opo lho Garing?
1: Iki sapa ki?
0: Loh.
1: Lagi apa? Lagi urusan apa?
0: Biasa dan sepit justru
1: ampuh ya kan ngisi apa
0: ya masa bodo
1: asem ngantem temenanan jaman cak kok ngisi gelem anak mundur
0: masa bodo dulu garing
1: ya wis aja ngopres bengan nah
0: ya wis
1: rampungnya siki kayak bodo nang kene dia nganti rampung dronan sekoyok-koyok nanyong pokoknya lu jelek banget dari mau kayu gumunan nyawanya awet banget kok Drona gara si urip jenjelai ngana tekangannya tekak lomong drona bong siji ngerombongannya pirang-pirang weh wayang di peloni, wayang wong peloni, ketemu nak peloni, bed di peloni, sintren di peloni drona jelai banget sampai pelu
0: anuan, ojo tinggal kelegan seorang payuti iki Bambang Suwotomo putra pedayangan, putra bapak pendito Durno ayo, ojo mengincen, kroyok sekansamu
1: berisik weh ngomong dengan Durwong
0: kowe Nolo Garing.
1: Lah perlu apa? Janoko apa?
0: Lagi kepiye?
1: Yo nek priwe-priwe.
0: Anoman Melayu boleh,
1: Anoman Melayu. Ning jangan mimpi Garing akan lari.
0: Loh. Kendel wis ketmien nyong kendel mung ora tuku kemeton nyong meneng bae.
1: Asline kendel nyong.
0: Wani kan Bambang Sotomo, ajikku wedhus pucul biro, manungsa sing bandang nyawane,
1: mata buru apa ora kiye.
0: Aduh!

0: Bocah, orang mindo kawin ni. Anak bulanan calon mantumu lagi di sini.
1: Lah iya. Suatama apa duduk?
0: Lah iya kowe anaknya pendeta.
1: Anaknya pendeta wampuh, pendeta sakti.
0: Lah iya.
1: Anaknya pendeta sing monyor-monyor.
0: Mulane kowe.
1: Anaknya pendeta sing gentong umes.
0: Masa?
1: Anaknya pendeta sing bojone jaran asem.
0: Oblek dari ngomong di luar.
1: Pripun kira kok?
0: Suatu mau rakyat tonkok. Kayak bocah sih beli perang apa naman Melayu itu zoyok koyok.
1: Lah, niku kira kira. Loh, niki napa kira kok?
0: Bocah!

0: opo kula lemes bules kekiatan tenaga kula.
1: Lah dening si bules
0: leres.
1: Sebabe opo? Kowe perang karo Anoman?
0: Anoman mlajar. Mboten wantun tanding tiyasa kalian kula.
1: Banjur sing maju?
0: Mboten nginten jebul nolo garing ingkang maju. Bujuk.
2: Masa karo garing kalah?
0: Ampun maiben bapa mboten pirsa. Sampeyan mboten ngertos. Ampun nyepelekaken amun derajat garing.
1: Lah si garing duwe kekuatan apa?
0: Kula piyambak gumun. Anoman mlajar. Garing majeng kula mboten semerep. Kula tantang sedaya teng garing malah dipun entengaken.
1: Entengaken
0: ora susah nantang sing pirang-pirang menang karo jung hebat ngoten niku.
1: Kuwi garing
0: leres opo?
1: Lah terus?
0: Kula saya wantun, kula saya boten ajrih. Kula mamaraken daya kekiyataning aji wedhus pucul.
2: Dipamerake karo garing
0: leres.
1: Garing percaya apa ora?
0: Malah nantang piyambake.
1: Dene malah nantang Anoman tok layu.
0: Leres Anoman blaja ning garing boten ajrih.
1: Sebab ora wedi.
0: Garing jebulane nyepeng sandal jepit niku.
1: Sandal jepit
0: leres.
1: Lah si sandal jepit sing anu kepriwe iki sapa sing ngomong?
2: Iya.
1: Asem. Ki masjid cepet iki ya sing ngomong.
2: Ora sapa-sapa masalahe.
1: Nalika aku mau ngomong ora ana menungso liyane kae wedhus pujul kae gemblung.
0: Paman Sengkuni
2: alas apa mana yang ngerti ngomong kaya kaya si gini ngomong ngaku dulur ngaku calon besan ini kelakuan ini jangan kaya berbudak temenan
1: bocah kok tadi kau tau iki kau apa keperiksaan wadi wadimu
0: leres
1: oh sorry
0: pokok
2: kon maju maningin anak lanang.
1: Oh si Wani, oh jaman iku anake lanang
2: ngene lho kok lu senggawe. Oh, kowe nyepelekake.
1: Jeneng aku tak takon. Pokoke dadi ngerti wadiku, wadine anakku sing ngomong sapa?
2: Untuk urusanmu. Ya urusan pribadi.
1: Ya ning aku ora perlu ngerti, aku butuh weruh.
2: Ora bisa ya nyuku dipegang karo komitmen. Ora watek nyung calsul. Aku sing informasi kudu bisa jaga ketertiban karo informasi mau.
1: Ge, kowe duwe duit.
2: Asem jeneng kowe kok sing ndomong kok. Kepriwe maksude?
1: Angger kowe gelem bali 1000 reman-eman. Eh, saya kepriwe?
2: Duh, kepriwe ya nyung kepengin dadi wong amanah apa ora? Angger ora mana ya ketampani.
1: 1000.
2: Ngene, dingin lah. Laten tembel lah.
1: Nyah, Jeg. Eh, sapa?
2: Mau dingin ki 50 ngawur.
1: Oh, 50 maning.
2: Ya iya goblok.
1: Nyah.
2: Lah ki dah 100 wis.
1: Kowe bisa ngerti kok perangmu nggawa sandal japet. Sapa sih ngomong?
2: Aja ngomong ya.
1: Hmm?
2: Aja ngomong sing ngomong ya
1: ora. Siapa?
2: Males kok.
1: Saja diakti kok 100 ya.
2: Pikir nyung dosa apa ora? Dosa apa ora kok duit ditambani anggere arep masuk mau. Duit kok aja ditambani.
1: Nggih. Sengkone ngandel apa ora ya sune kae. Sapa sing kudu kae?

sedaya katyasaning aji utawi jemparing Brahma ngancep gunung jegrek segara asat bumi meledak aja kok tiba regani menungso ajur kumur-kumur dadi ndep pangamun-amun risaksana jroning nangke lenoing kapelitan anoman trajan usapa kabur.

0: monggo disik. Kowe suwe ora petuk aku. Ning bareng petuk aku kok kowe kemrembeng pripatmu garing pitruk. Ana apa?
1: Mboten pengen berbes kembali monggo pripun.
2: Aja gugup nangis dicit ngaten, Den. Napa kula sal matur?
0: Matur, aku butuh informasimu.
2: Nggih.
0: Ngaten. Sekawitipun kula nderekaken Rama. Rama Semar menyang negari Ngastina. Oh, lah terus
2: Rama kali Kang Bawur mlebet mriku.
0: Inti critane napa niki nggih? Rama Semar mlebet mriku pentingnya napa kula mboten ngerti. Nggih. Ning ngantos sepriki Rama Semar mboten wangsul, mboten genah informasi kabare. Ditulungi carane napa mboten melas kali ramane kula. Enggak ada sing wae ngendel-ngendel Anoman.
1: Anoman
0: Karanoman. Lah piye?
1: Karanoman aku seneng-seneng ayo mini Rama Semar arep ngrebut Rama Semar kalingane.
2: Kalingane kepriwe?
1: Kena kalingane Rama Semar kontan bon mau-mau nang kepriwe apa kejeblukan mercon apa ngapa yo ora wedo.
2: Meneng lah.
0: Wis-wis. Garing aja kok ngomong nek garing ngomong malah mengku kisru. Kowe wis ngomong.
2: Gini niku kaya niku.
0: Intine
2: Ndoro Anoman bela Rama Semar ke Taman Pusaka.
0: Nggih. Andel-andelipun nika wau sinten? Begawan
1: sapa yo Kang? Lapo ora ngurusi pendhita anyar bojo sremudang sing pentinge mikirane ramane bae kok.
0: Apa kowe mesake karo ramamu?
1: Saban maning wong ora mutu. Ora melas, ya kula sing nyadara, mareng kula niku mung gregep nek apa-apa, mung lemah bim serawi ubin. Ibu tadi mau ngomong ramah mau kulang rumah sadi anak-anak kulang saking nikah mbok.
0: Iya bener ring bener. Laku pikiranmu meletik, hatimu buka.
1: Lawas jane.
2: Pripun Den?
0: Tadi perlu nih Semar menyang Astina.
2: Mboten ngerti.
0: Orang ngerti
2: mboten.
0: Saiki kita sedang beri kok. Anoman kontal kok. Pendita ini kaya ngomong.
2: Ini kaya jari silungnya ngaingi. Ini kan pusakannya ampuh.
0: Ini. Bin orang ngawur, bin kowe, aku orang kepaidon. Ojo no nganti tembung rebutan pepesan kosong.
2: Lah terus?
0: Saiki melayu ngamarto, wadul ke karo pepunden pendowo.
1: Lah nasib berapa kuda juga peribun malah sama dan jadi lunga.
0: Mengkondisi, kurang ngerti. Kau ini mau bodoh yang berhenti yang
1: masalahnya kan bulan 16 ada kerabane. Yang mutan. Nyokan mutang-mutang nari warung bagana dong nyaur kan calonnya ke Porto Nyong.
0: Meneng. Ben aku ora dipaido, kowe yo ora salah.
2: Nggih, Pun.
0: Manut apa ora?
2: Nggih, Pun lah manut lah. Ning intine Rama Semar nasibnya pripun?
0: Perkara nasib tekandani. Dudu produksiku, dudu proyekku. Nasibe menungso ki pasrahno karo sing gawe urip. Digedhonga dikunciya yen pati wis nekani menungso ora bisa kindhani. Ya apa ora?
2: Nggih sing nggih. Masalahe kan kula ora ngimpi ora apa kok, masa kelangan wong tua.
1: Nyong sing ngimpi yakin busung dong ngimpi ger ora sih karuan. Ya kepedi wae ya Den.
0: Wis ta ngene wae. Koe bali karo gemenggeng rigen-rigen terus nyusul Ngamarta. Bawor mlayu Ngamarta bareng aku.
1: Teng
0: Ngamarta.
1: Ngamarta kan nadoh,
0: lu aduh iki dimlaku ra tekan.
1: Masalahe bubul kan lagi kumat niku lah, masalah sampe tegel.
0: Lah kudu kepiye?
1: Angger kudu dikudhokake teng Ngamarta iki sampe ku gawe solusi, Mas.
0: Lah solusi ini?
1: Ya setidak-tidaknya yang ojek loh. Terlalu lu tegelan banget.
0: Nyoh, tak suwin.
1: Iya, Ki.
0: 15.000.
1: Coba bayi. 15.000 hari gini sudah apa?
0: Mangkat.
1: Nggih lah wis lah.
0: Jotos gawe.
1: Sudah.
2: Kira-kira
1: 5.000.
0: Masa cerewet. Wis dak mangkat sewang-sewangan lagu, kowe rigi-riginya karo gemenggeng aku tak melayu Ngamarta.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
5: Iya, betul memang.
4: Iya, tahu dari mana, Bapak?
5: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
4: Membaik ya, Bapak?
5: Membaik.
4: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
5: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
5: Ya,
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Kiai. Kiai Bodronoyo. Brikeduwek ugek-ugek. Solo pito sadulito. Penemban. Niki pun mapan wonten salebeting gedhaton Ngastina. Kula niki ajeng kenapa jane? Sampeyan niku ajeng ngendika wadi ingkang kados ndi? Ngene. Yai Durna,
1: kula wonten pangandika ingkang dawuh Kakang Penemban.
0: Manjing minangka dadi seksi.
2: Yo Yai.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Ngene. Marmane Kiai Semar tak kanthi manjing jroning kedaton pancenono bab-bab lan perkara-perkara kang ora gampang winardi. Tegese ana pangandikan iki mengko kang ora gampang kawiyak ingatke kawireng dening sak liyane iki wong telu. Kaya niku
2: iya.
0: Lagi pun monggo kulong ngerantos wiwit wau kok.
2: Iya.
0: Ini panjenengan ingsun nadyan durung lanuh agek iki tepung ning sak ora-orane aku ngerti yen panjenengan Kiai Semar jejering manungsa ingkang mulya atine luhur bebudine. Rak ngono Durna,
1: leres Kakang Penembak. Sinten ingkang boten ngertos menawi Kakang Bodronoyo niku satunggaling menungsa ingkang nyingkur saking tindak angkara murka, nyingkur saking pakarti sanjala. Rak ngono Kakang Semar, yen aku ora rumangsa,
0: lan aku ora bakal ngaku. Asih diwastani napa mawon monggo niku wong liya sing arani. Waduh. Jempol jeruk pinemune Kiai Semar. Lah lajeng niki kula jeng kenapa? Ngene Kiai. Nyuwun pangapura sadurunge. Marmane Kiai Semar diaturi rawuh ana Ngastina mligine. Keluarga Agung Ngastina ing antara liya. Anakku Duryudana sakurawane kuwi tuwuh rasa tresna ya lahir ya batin. Sebabipun apa kok mboten mindu mboten ngrempul sami katresnanipun dipursakaken dhateng Semar? Ajeng pamrih napa jare sampeyan iku? Kok dhisik, aja gugup gampang dakwa kang durung nyata. Ngene. Anak Prabu Duryudana tuwuh rasa kawelasan mesake Kiai Semar. Yento dibobot, yento ditraju lelabuhane Kaki Semar tumrap marang Pandhawa kuwi ora bisa diukur nganggo ukurane ngopo wae. Ki aja goro. Pandhawa iki kebotan didi karo Kiai Semar, ning kenang apa? Endi piwalese Pandhawa tumrap marang Semar? Pandhawa mulya, Pandhawa mibawa ning Semar sak anake tetep sengsara, tetep urip keserakat, tetep uripmu kecingkrangan. Lah iki anak Prabu Duryudana kaya digugah saka nindra. Kepengin tas penandange Kiai Semar karben kenlangsanmu penandangmu kang mengkono ora kedawa-dawa. Saiki Kiai Semar katimbalan yang Ngastina bakal dimulyakake. Kanthi srana Kiai Semar gelem dadi pamomong ing Kurawa, njaluk apa bakal disembadani. Gage. Kiai Semar ngersakake apa mungkare obo, mungkare matur. Wis to. Ngersakake pelungguhan apa? Matur ngersane anak Prabu Duryudana bakal disembadani. Matur ya kuwi. Kiai Semar gelemo dadi pamomonging Kurawa. Ra ngono Durna, leres. Mula bener Kakang Semar, anak Prabu Duryudana kuwi panseno
1: aku dhewe uga tuwuh tandha pitakone pagene op. Anak Prabu Duryudana tuwuh rasa kawelasan. Aku banjur gragak mbok menawa wong laku ki ya ora menggok terus sak lawase ora bakal lempeng terus. Ana kalane mlaku lempeng, ana kalane mlaku menggak-menggok ki lumrah jeneng sifat manungsa kuwi wis kodrate pancen kaya ngono. Kadang kula ya kelakuane Allah, kadang kula ya becik. Nah, mbok menawa anak Prabu Duryudana wektu iki entuk hidayahe pangeran sing kuwasa jagat, banjur tuwuh rasa kawelasan kakang Badranaya sak anak-anakmu bakal direngkuh keluarga agung Ngastina. Kakang Semar gelem momongi karo Kurawa tinggal Pandhawa. Jaluk pelungguhan apa bakal mengko disembadani raton gelem dadi pamomonging. Kakang Kurawa, wis to, mulya Nyokrawati mau dendha ora bakal ngujiwani

Kaseta Jeremy Slendro. Orang perlu latihan ya, dalam ini aku juga bingung. Biar kakak Semar, nuhun sewu, nuhun sewu, penempaan. Ih, kulo bunga, bunga, sakelangkung kelibat. Duduk kulo bunga mergo kuping kulo kerumajeng dipun paringi ganjaran langkah ucak. Niku mboten. Ya Pak Bunga, anggen kulo bunga. Arji nuhun Prabu Duryudana sing selawase. Orang duweni rasa tawelasan marang sapa-sapa isine mung seujon karo sapa wae. Niki wekdal Duryudana sakurawane balik dalan eling dateng panembahe. Mlakune dalan kula bungah dudu perkara kula dipameri dunya. Dadi mergo Kakang Semar mireng apa sing tak aturake. Lah niku leres, leres. Lah yen pancen bener apa alami yang Kakang Semar saiki nampa sing kajadurku? Apa sing didingan dikake Kakang Penemban Durawetsa? Nun sewu, niki benten perkawisipun. Ya kapa itu kepiye? Ngeten. Yen perkawis Duryudana dalan melampaipun, samangke sampun ngiblat panembahipun kulo seneng. Ning yen kulo kapurih boyong saking Amarta dirombong teng Kurawa niki mungkin kriyin ampun kesusu niku. Lha sebab apa? Apa kurang ganjarane? Durung sanes mboten. Angin kula matur makantun sebab kula mudhun saka Ngarsupada iki ora golek gelar niku. Semar mudhun teng Ngarsupada niku ora golek kelungguhan. Upama kok kula pamrih kelungguhan, kula pamrih kamukten. Kulo pamrih urip mulya ngawibawa ora sudi Semar dadi kesete Pandhawa niku. Lho kok gelem Kaki Semar gelem dadi gedhi bali Pandhawa? Niki enten sejarahe, ampun liraniru. Angin kulo purun dados pamomonging Pandhawa niku, pancena kulo duwe kundangan. Nalika kulo dijanjeni kon mudhun Ngarsupada, nggih. Semar gelem mudhun Ngarsupada enjang sonten purun ing kula dhewe penjaluk napa saguh. Dewa-dewa sami ngendikani mung karek matur njaluk apa Semar disembadani. Lah kok njaluk apa? Lah niki. Kula ora njaluk pelungguhan, kula gelem pelungguhan dadi ratu teng dewa. Dadi ratu ning dewa sedurunge Bathara Guru niki kula kriyin. Mengkono Kakang Semar. Lah nggih. Napa sampean ora krungu kabare? Ya krungu niku ora pati cetha. Mula kula janji kali dewa kula gelem dadi getipal teng Ngarsupada kesede satriya-satriya ning penyuwun kula. Sing kula mongi siji, satriya sing hambek utama ngutamaake kautaman. Niku. Untuk mindak utama jriyah weweh Dono mering sami-sami lan satrio yang betah loro lopo mboten satrio sing ngegungaken dateng daranipun, mboten satrio sing numpuk bondo dunyanipun niku mboten. Dadi anggere sampean boyong Semar sing ken momongi Kurawa niku nggih kena ning ora becik. Sebabe apa? Napa Kurawa niku memenuhi kriteria kula? Napa nyumponi sing dadi pinyuwun kula? Lho lah, kowe ra ditarik, kowe njaluk apa? Njaluk Kurawa betangli. Njaluk Kurawa sepirang-pirang mlaku ning dalan. Ngutamaake kautaman saguh kaya niku,

pisan maneh. Coba rasakno gunemku. Nggih monggo. Ngene. Apa Kurawa salah? Yen kepengin dalan lakune, yen to kepengin balik mlaku nyang riling bebener. Coba aku tak njaluk wangsulane. Pirang puluh tahun lawase Kurawa mlakune nganyeg. Mamah tumindake nganti keblasuk-keblasur. Lah, ing wektu iki Kurawa duwe pinemu kepengin dalan nyadong kamuraning Gusti. Mbok menawa iki hidayah, Kyai. Mbok menawa iki hidayah. Tulungi gelema dadi pamomonging Kurawa. Piye? Nun sewu, kula mboten nate lincet janji mencra-mencle atur. Mboten nama kula mboten ngaosi dhateng panjenengan minangka sesulipun Sinuwun Duryudana. Lan kula mboten nama mboten ngaosi niku nggih mboten. Lahir nggih batin kula ngaosi niku siwanipun niku dudu jatah kula Semar. Kula manut tinimbang dadi perkara halum.

Marito. Pantok papuntoning tekak babar sukaning karep. Sang Resi Durweca tan mikah wikih. Dupi wis katranyet manaipun kabrongos atine. Ical sipating Brahmana. Kiyomantam sakti. Ingkang winastan aji rajut kala sekti. Kiai Semar Budranaya wadi mapan orang kuncung. Gayang tuncuke Semar.

carita nalika semono. Sopo tambuh, sopo meruh. Sang topo milah begawan Durna, begawan Durweca lega penggalih. Dupi wis krampang nyirnaken Kyai Badrana ya eling-eling. Padha-padha titah Semar kinacek sepadaning titah. Ajur kumur-kumur kondo tan kena kinukup. Ajur dadi awu. Eling-eling Semar dipungi jwantah kadunungan aji. Ingkang winastan aji obar abir. Racut diri. Ilang jasad Kyai Semar. Jerik jati ning wujud. Rasekso sasigar jagat ngobrak-abrik ngastino geger.

0: Waduh, Yayi Druno.
1: Dan putih kakang penemban.
0: Kikir mentawuran. Raseksa kang jemedul saka bumi. Ngamuk munggung tak sawang. Kurawa do kecipuan telebu. Siswa siswaku.
1: Leres, leres. Ajeng,
0: piye? Yen nganti raseksa iki mlebu kraton ngora-gora kraton ambruk kepiye?
1: Sampun kratos. Kakang penembahan boten ngerti wadine.
0: Sing ngerti niki minggu lho. Kok ngono?
1: Nggih, nggih.
0: Kanthi cara apa?
1: Kula niku gadah murid sing pepedingan boten nate ngejiwani dhateng Bapak Guru.
0: Lah sapa?
1: Pendhawa, pendhawa. Cici Werkudara Lara Janaka lan sedaya. Sedaya murid kula Pendhawa niku mestuti dawuhing guru.
0: Kersane Yayi Durna kepiye kula tek melajar tengah marta. Kan diatur dandang mual kuntul kuntel murengel dandang. Mungel dandang, dandang mungel kuntul. Isine apa?
1: Mungkin kula tadi damel karti sampeko.
0: Karti sampeko ki apa?
1: Alasan.
0: Oh iya iya. Terus?
1: Kanti kula matur ingkang kula rekayasa.
0: Kula tak matur kedhateng Astina kedhatengan barang amuk. Kakang Semaring yang sekawit pun tenan garing Astina nyatanipun sak dipun mangsa dening raseksa.
1: Semar dipangan buta. Werkudara jan kok

suruping arto gumantuning gumantining dalu. Sajroning radiri-diri wonten ingkang cinarita. Among sang sitorus pika micil sopa imbanging sopura olo gumebiar arso madangi jagat rupi tata sing kamantian dirasane sang yuang arko neng no kawuso dasare madyuratu iman jine wos goro goro.

0: berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habu Top?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habu Top.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habu Top.
3: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habu Top, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

matur nuwun bengi niki kula sak kanca rombongan sowan dhateng napa niki Banjarsari mriki. Sampun kaping kalih rumiyin wonten sejak mriki wonten dalemipun Bapak Heri. Pirang tahun pungkur saiki diambali meneh sowan mrene. Aku sakonco ngatur kipanuwun sing tanpa pomo. Ner, semisan kunjuk nongersari Gusti Kang Maha Kuwasa. Ingkang tetelos paring rahmat kanikmatan katentreman marang aku sak keluarga sumarambah warga masyarakat ing Banjarsari Kidul utamane Bapak Noto Wiarjo sak keluarga. Muga sak bungkure pak gelar pawiyahan pawiyatan ringgit purwa kang den ayahi dening Ki Sarwa Sabdawarsita Bapak Noto Wiarjo sak bungkurku saka kene manggya suka basu

0: Kiki, Lir Boyo, Lir Sangsoyo, aduh bilaine caket rezekine. Allahumma. Amin ya robbal alamin. Ya. Ya seduluran nerima kena dalang ora main ora apa-apa wong dibutuhake. Dalang siki dalang nom-nom cerita-cerita main-main yo ya ngerasa ketinggalan. Aja jadi ngati. Kabe anak kelemane, kabe anak kelebihane. Rika kalah ing babagan sebab sebab istua golet saraliane. Aja ngelokro. Kayak itu jago petarung. Wis iya mulane. Ya main dong dalam nom-nom langsung tenaga dia sekuat ya men. Angger musuh nom-nom gue, peranakan gue kesini dangu. Sabet tadi ya luar biasa gue. Aduh siapa Panji, itu anakku sendalang ngesuk. Tanggal bila Ji, gue nang Jakarta. Itu untuk Jakarta, bincing di ibu tenamung nyun berkah. Nyun tambeng pangestu. Apa di syukur gak mau rombongan ora. Muka pinaringan widodo rahayu. Ya masyarakat kadang penjajil yang ngono dileng gebrage kalah karo ramane sori ya iya enggak sinten mulane tandange wayang bergas suarane gandang ngungkuli ramane lucu insyaallah lucu omel ben bengi syukur kang riko tegese ora sures insyaallah ora ya gue kejabat sing dalang ya agi takon silem nang Solo memperdalam ilmu keraitan. Yang mau pernah bulu kesing ngerebak mau pada di lempeng-lempeng enak ya iya. Yang ya perlu ada kurang perlu menang bayo. Ya iya. Ngesuk kari segindan, secara babu koper ya jajal ngesuk nang umah. Dari ini ngomong goblok pun jare. Oh ngerot, percaya takut di Mas Riayu zaman nom-nomannya kayak apa mien. Rok bulu panggung ya rok bulu gending, warna-warna ben-bengi mawi. Zaman biyen kan, iya nostalgia yeah. Pokoknya sebodohnya gending apa orang tau lebut masalahnya memungkinkan menguasai terutama Ibu Iwaranggono. Siapa sih? Bu Asri, apal gending betul atau swidak 6 gending semuanya ini asal notasi dilalap pokoknya jangan temenan aku pokoknya ya wis tinggal kenangan ya orang apa-apa. Ayo nut sama anak lakonnya kan?
1: Iya.
0: Ayo. Bengiki podo apa kui suko-suko langan suko memangun sukaning mana?
1: Iya.
0: Atur lelakon dong. Ayo atur lelakon. Utamane tak atur lagi yang kewogan. Pepundinku Bapak Noto Wiarjo sak keluarga. Oh iya. Harap anu jadul ya Pak. Karo kesepuan ki ojo lagu-lagu masa kini ya tetep sing berbau orla zaman lawas mergo Pak Noto ki kelebu piyayi lawas ya jadul ya Pak. Aku harap nyun apa kuwi Swarawati Ibu Atun tak aturi nyekarake sinom grandel
2: grandel
0: sinom grandel tibali siapa ya. Ya sari ya dendang Semarang aja. Sinom pari jodoh mawan mau ramu metil. Sinom pari jodoh sinom gredel ya dilalap lo ya iya. Spen ono rejikane.
2: Gredel. Pari jodoh wis wingi.
0: Hah?
2: Pari jodoh wis wingi.
0: Kan wingi nangaring di Purwosahi ma wingi. Di. Bulurja. Beda. Buat tuan sampai na jengmili nopo. Kajaran itu gratis iki bayaran ora. Hah?
3: Sang resane.
0: Pak mikir jarane sing bengok sinom gendel apa? Gendel. Sinom apa bare sinom gander. Oh wis ngono. Memanis wangu jimat.
3: Yen tawang mawon lah. Kepenjen ing tawang mawon cakepane njih.
0: Mriku kula ming modal ngrungok
3: karo protes. Lanjir ora bayaran iki.
0: Duh iya ngono sonyone sing penting kepenak. Pun iku mawon.
1: Mangga. Segolok-golok yang singa, kena.
3: Gandul ya orang peluk lah. Semua orang
0: main. Ya selanjur ya mau. Bebas. Yo.
3: Gandul, sakepanipun Bapak Kek.
0: Ya. Ini sakepanipun. Sinom yang ing tawang. Cengkok gandul.
3: Enggak.

Matur nuwun Jeng Esi. Lagu sing wis diaturaken pinangkanipun duter lagontong. Heeh, bener. Isine sing mundut ana, Kang. Sapa maning sing mundut? Iki saka keluarga Agung Sugino Laras. Oh, anu keluarga Agung Pak Sugino. Heeh. Kepareng apa kuwi SMS pareng nyun lagu, lagune Gelang Alit. Oh, Gelang Alit. Heeh. Udah turna. Monggo. Gelar ditepung, gelar diwanuh kali keluarga Agung Sidarjan. Iya. Monggo. Sing tak aturi, sing durung aturi apa kuwi tembang Bu Darmini. Bu Darmini, monggo bariki lenggeran. Ayo. Monggo. Budak.

0: Jelang alit
1: kali bawang boten iki.
0: Manutlah. Langsung mau ngijangi. Oh bawa, oh iya sekarang bawa ke dunia gerok naik eh, mereka. Berarti masyarakat ini piyaji ini budaya dong. Oh sebab jadi orang senang sing gerbuk-gerbuk juga senang sing mat-mat. Benar-benar pecinta seni tradisi. Iya bukan apa. Yang pernah takut nasib bawa penjeluk bawa berarti kan mencintai. Gue sing wajib kena dicontoh. Orang kayak diharapkan ngono-ngono. Duh, duh. Ayong bayong tuh, yong-yong celeng, jeleh-jeleh aku.

0: Lalit anak mau ditandang sopo Rong Kanjeng Sutresno sopo pelatah PBG berarti Purbalingga Bapak Heru Blakon serombongan
1: iya
0: terus Kang Sinretno ing SMS Bapak sopo kuwi sopo sopo aja Bapak Kisiter
1: oh iya derek mangayu babi Pak
0: iya keparang nyolak gonsi ngemek-ngemek katur para suter stokan di meneringgit purwo lagu ini ular kambang
1: oh iya
2: ngemek-ngemek
1: ular kambang
0: ular kambang sing jaturi bu agon ini mengkau lagi dingin kok lenggere dingin konjolin
1: oh iya
0: meles tuh padungan yuk dari yuk lemberi konjolin yo, lorong yang ngitur ngopo
1: sing jaturi nesko sembang
0: putar sini mengkau dibarungkan sekandang ya nih oh iya amin enggak mas Sito monggo dipun sepatriin
1: enggak

0: masih aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
5: Iya.
4: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
5: Iya, benar sekali.
4: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
5: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
4: Mohon maaf ya Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
4: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
5: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
4: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
5: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
5: Iya, sama-sama.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit Masuk Pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara.
3: Arah sini, mengko dibarungkan sakanjal ya, Nek. Oh iya, apik. Mengko. Mas Sito, monggo dipun sepat riin. Mengko. Konco-konco Wiro Pradonggo, konco pengrawit. Yuh!

Mas Rasito, monggo. Lengger menika katuran ibu ingkang kagungan dalem khususipun para ibu ingkang tasih kepareng bungon. Yaituri Lengger. Yayi putri adat sok seneng apa ki Lengger. Ya. Mas Rasito.

0: Matur nuwun diaturi apa kuwi lenggir Banyumasan. Yo. Iki bacutke pun nyuwun lagu iki mau sapa? Bapak Heru Blangkon karo Ki Siter sak rombongan. Nggih. Okay. Diaturi. Nyuwune lagu apa sing nyemek-nyemek diaturi ulir kambang. Yo, aku tak ngrungokna karo udut. Yo. Yo. Bu. Atun yo, Bu. Cecen ulere Bu Maria tun kaya apa? Mangga. Cimbrang-cimbrang apa ora cecen? Mangga. Mangga, Pak. Ulir jaran yo ana rambut.
1: Andus.
0: Mangga, Pak. Gara ulere ulir apa? Rambut aku ning kana.
2: Mangga, Pak.
0: Hmm? Raga? Ya ngono, Pak.
1: Ayo
0: enggak. Ora gelem. Ya wis, ana. Men. Esok raga nang pengandaran ya. Ngendaket sore kowe esok. Ya, monggo. Bu Atun.
1: Ngoten iki. Baci.
0: Stop. Bu. Ulir kambang nggih, ulir kambang. Coba ditingane Mas Menot. Aku jelmo.
1: Baci apa
0: kuno bloko iki

0: Iki ular kambang dikendai kepimpungan iki awal pertamane sing ngendangi aku sing wayang anakku. Jadi kok gerana ular kambang kok dikepungi tiru inyong. Alah wong sing pertama dingin. Anakku sing wayang gara-gara sing ngendang mlumpat ranggasem dan nyong keponto aku munggah ngendang. Lagune ular kambang kendai ketimbungan. Iya. Matur nuwun niku wau ana apa ular kambang minangkani pundutanipun Bapak Heru Blangkon kalih Ki Siter. Matur nuwun. Terus iki ana pundutan lagu Jambu Alas. Jambu Alas niku dene sing duwit. Uga lagu iki tak aturake karo pepundhenku sing biyen tau tindak mrono manjer karo Bapak Noto Wiarjo. Pak Nur kayane peyasmane. Monggo lagune Jambu Alas. Monggo. Niki pundutan lagu. Monggo. Oh, Mas Kendar napa?
1: Mas Kendar.
0: Oh iya, adikku lanang Kendar. Go. Nggo niki Dek Kendar niki di dalang. Dalang saking telatah Lumbir. Ya apik dalangane apik. Suarane apik, gandan. Sastrane cetha, sabete resik. Go, Dek Kendar. Sing diaturi anu asta, monggo. Jeng Esi. Nggo. Dipun sepot, Mas. Karo nggo ngenteni Mas Kendar.
2: Monggo Pakde Kendar.

0: Jambu alas niki nggih.
1: Jambetipun.
0: Anjir.
1: Jambet wono.
0: Kali pade kender niki piyantune ajan. Tambah mencorong niki nggih Mas Gare.
1: Mencorong buayane.
0: Tadi dangu ngoten kepanggi malah nger kepanggi terus bathuke ambam mencorong.
1: Pindho Hapsari,
0: monggo. Pindho Hapsari, anjir. Monggo diparingi lagunipun Jambu Alas. Monggo pade.
1: Jambet wono, monggo.

0: Nggih. Matur nuwun jambalas ingkang sampun katuran dening Bu Esi ingkang dipun napa sengkuyung kalian Ki Dalang Sukendar. Nggih, ya. Pengiki makaryo bebarengan kelawan Radio SK.
1: Iya, Dom.
0: Pengiki di apa kuwi direkam Radio SK. Minggu ngarep tayang ning dari rekaman sing diputer radio
1: SK Sidarjan.
0: Mas Ari Sudewo.
1: Iya, terima kasih.
0: Uga aku ngatur kepanuwun pengiki disengkuyung sedulur kulanang, dulur kutuwa. Ya kuwi Ki Riyaya Muda Pangrawit.
1: Ki Riyaya Muda Pangrawit,
0: kuwi gembonging Penayagan. Biyen suwe melu aku.
1: Ya.
0: Pak Riyaya,
1: iya.
0: Pokoke ora tegas dibel.
1: Iya, enggak wae ndadelane ngudi.
0: Aku ge matur nuwun aja keburu kondur sesuk. Salaman.
1: Salaman apa? Salaman togog. Salaman togog pada perempuan.
0: Iya, Kang. Yo, lagu pungkasan pol-polan. Pun siapakan kadung reno, Mas.
1: Monggo.
0: Mbak Erni, Mbak Amel, tatur jumengeneng lagune penutup menora ucap karo patete pepeling.
1: Iya,
0: kenora wah enak ngandake. Go. Pun garap konsoh lagune pepeling dados.

lenggah anti prayogi bacutke nyang purwane. Iya. Sowan Ndara Pandhawa, Kang. Sowan Pandhawa, ngaturake penandange Rama Semar sing ning Astina. Oh iya duwe, Mbok anti aku rika kenapa duka.

0: puji syukur kunjuk ingal saning Gusti Kang Maha Nasa. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna lan Syadi Sedewa prayoga no piswane Syadi saka sawetara yayi. Kula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Angestuaken dawuh dhateng sendika mboten kirang prayogi Koko Prabu.
1: Kula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Mboten kirang prayogi pisanipun rayi dalem pun Sadewa Koko Prabu ingkang menika. Ari paduka Sadewa mung tansah ngangklungaken jungga hanilingaken karna Kanjeng Koko Prabu.
0: Sadewa kadangku iyo yayi Dimas Werkudara prayogakna piswane Syadi yo yayi.
2: Dermaji kakangku iyo kaya ora kurang prayoga piswane adimwaku Werkudara ora liwat nyadung dawuh timbalmu Dermaji kakangku.
0: Yayi Sena iyo yayi. Anta Sena penak nonggonmu sowan yungger.
3: Wapun to Dewa kaya ora ana kekurangan swiji apa. Anakmu lanang nyun ngapura jeraku anakmu sing ora pinter basa. Aku sing ora pinter nyembah beda karo liyane. Jembarno samudramu, pupusen rasa serikmu, lan aku nyadung pengestumu ya wo.
0: Ojo matur mengkono yungger, pun uwo bakal gede pangak samane jembar samudrane. Yo sabab sirokulup jidring ibarat kacang ora ninggal kelawan lanjarane. Mergo sira kulup anak Werkudara dadine Antasena ya kaya ngono.
3: Oh, ngono kuwi wo.
0: Iya, ya wis
3: syukur nek ngono.
0: Bawur kowe sowan ijin tanpa wong tuamu bawur.
4: Lha ngomong singgi Kanjen. Anu pancen aku lan duke sowan niki ajeng enten kepentingan matur kalindarane. Napa diparengaken

0: kangge matur kangge prayoga bawur yaiki kepareng kulyatna dibawur muncul adul sewu-sewu kelepatane ngadul jare kula tiyang dusun dasar cowok adul kula nyuwun agung pamaksami.
1: Serius amat lihat HP-nya ya.
2: Iya nih bun, lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
1: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu habu topnya ya.
2: Nah ini, yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habu top.
1: Ya jelas dong, Habu Top ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kaya akan khasiat, sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on. Dan metabolisme juga lancar.
2: Betul Bu, selain itu juga buat menderita stroke, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
1: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
2: Jelas dong Bu, Habu Top.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
6: Isem.
5: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
6: Tumingkir Curug Legi.
5: Ibu itu benar ya pengguna Habu Top?
6: Iya.
5: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habu Topnya.
6: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio herbal Habu Top, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habu Top.
5: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
6: Iya.
5: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habu Top obat herbal ramuan Arab.
5: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
10: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
0: Ulat yang dusun dasar cowok atur gula nyuwun agung pangaksami ngiden.

0: kerupuk nggih mawon.
1: Ajeng kula aturaken nggih. Ringkesing adur kula niki sekeluarga siwek nandang susah pikir kula. Siwek nandang peteng ati kula.
0: Ya. Kowe kondo peteng lan susah sungkawa menggali apa kowe mikir apa bawur.
1: Kula jomong sing jomong kaya disambel ulung kok. Kula criyosaken nuju swijining dinten Patih Ngastinan Darapati Sengkuni niku rawuh teng griyane Rama Kula Semar. Sareng pun kaya niku Rama Semar dijak rembugan dukan apa sing dirembug. Sing wekasane Rama Kula lajeng sanes medal tindak dateng Ngastina sowan dateng kraton.
0: Ya. Wong tuamu sowan kraton Ngastina karo sapa bawur?
1: Nggih kali kula kali kantong kali gareng nggih.
0: Lho apa sing bakal ndadekake petenging atimu bawur?
1: Domong sing jomong kok. Rama Semar mlebet kraton perlulune napa kula nggih mboten weruh. Wigatine napa kula nggih mboten ngerti. Ning ringkesing adur Rama Kula sowan Ngastina ngantos dinten iki mboten wangsul mboten kantenan kabul kawusanane tundane kepripun enggak di

0: ni Guden. Sing dadosaken susah kula sekeluarga.
1: Tak kenang opo ke podo bali orang dari akhira mamu.
0: Jomong si jomong. Ngantos kula rewangi jotosan iki darantasena seksine. Yo pak bener. Opo sing dia atur ke bawor kuwi bener. Menawa Siwa Semar mlebu kraton Ngastina terus nganti aku mulih. Urwa Semar durung uga miyos saka dalem kraton. Malah Wanoman nandang kacintrakan pontal kena daya pengabarane pandhita anyar sing ning Ngastina.
2: Kakang Anoman nemu bebaya kulup mengkono wae Puntut Dewa.
0: Ya sing kaya niku kula mung sepindah atur wuninga paring semerep kali bendara kula sing pungkasaning atur kula nyuwun bantu kali darah kula Pendhawa pripun sarane penandhang Ramakula saged mentas Ramakula medal saking Ngastina niku den
3: ana Prabu

0: laras hutan lu tiro ngelap tekala kuru setro ing
1: anak Prabu pun tadi mau kulakan buah penyuan pengayoman jateng paduka murid-murid kula para Pandhawa.

0: sewonten wigatos menapa bubuk Purna bapakku gawe kaget kabeh siswamu anak-anakmu ing amarta hening apa wonten menapa bapa
1: Pangeran Juna Werkudara anak Prabu Puntadewa
2: nggih
1: mila keraya-raya kula slantet teng negari ngamarta mboten wonten ingkang kula pindeng-pindeng mboten wonten ingkang kula sarang-sarang kecawen mung murid-murid kula Pandhawa ingkang saged ngayomi dhateng kang bapa kula
0: critakno ana kedaden apa aja semelang Werkudara ngayomi
1: iya Werkudara iya ngaturi prisa nggih nggih Werkudara Janaka Ngastina ketekan parang amuk
0: Ngastina kadhatengan parang muka
1: leres wujudipun buta ngobrak-abrik negari Ngastina kelampah raseksa menika lumebet dhateng salebeting kedhaton negari Ngastina ing mriku kapinujon Kakang Semar lenggah wonten dalem kedhaton negari Ngastina Mboten ngertos rapat taning kabilaen.
2: Kakang Semar tinarungku dening raseksa. Kakang Semar dipun mangsa dening buta. Sak menika

0: Pendhita Durna matur cerita yen jaring Ngestina ketekan apa kuwi parang muka.
1: Jere.
0: Ramamu dipangan buta, kowe percaya?
1: Lah nyung ora semenir barang andil.
0: Sebab e lah wong ramaku ku dipangan buta, buta ora dipangan beuntung kowe. Kan ora kelebu akal. Ning ngono kepiye, Wur? Perlu diteliti kebenerane. Kowe percaya ora karo Durna, jiji temen kono ora percaya karo Durna nyung gejobe kepengin malah kok. Ayo Wur, teliti nang sapa sejak mangga, Dek.

0: Ana wong ora kenal bongkot pucuke. Blaga jenengmu sapa, Bawor?
1: Jenengku sebelah ngerti apa yang sih jadi terkenal apa ya?
0: Lola jenengmu sopo aja pamer loh. Usung ngerti pepaku loh.
1: Jajan yang takon kau ngerti jenengku kau siapa?
0: Takon kelawan aku.
1: Iya.
0: Dikyo asmoro bumi.
1: Asmara bumi.
0: Iya.
1: Tapi ngapa ngene-ngene?
0: Ngoyak buronku. Buron, oyak buburonanku.
1: Ora ana kijang ora ana menjangan kok koyo-koyo apa sing tak oyak dudu kewan blong. Endel temen iki bocah bener kenal kok suarane sengak.
0: Sing tak oyak dudu kewan.
1: Lah terus apa?
0: Sing tak oyak Pandhita Durna
1: gara-gara ketemu
0: petil-petil sojog.
1: Main kenalan aja ngapa ora apa-apa ketone iki kena go CS-an ketone. Dadi ngono ngoyok-oyok Durna arep
0: kae Pandhita Wisa. Kae Pandhita sing mongal mangil mengel aku ngerti. Aku arep dituh karo Pandhawa ning aku ra wedi.
1: Lah kono bisane ditukur Pandhawa sebab apa?
0: Aku dianyoyo karo Durna bakal diaturake dandangmu ning Gundul. Durna mlayu ngamarta.
1: Iya mau.
0: Kandhapa karo Pandhawa?
1: Lah wong nek labene Durna sing ora mati tak pikir nang nyong.
0: Muni apa?
1: Kali ngomong jaya kaya karo nangis rekanya mungkin kan pintu sandiwara Drona.
0: Piye?
1: Jare monge anu mastine kedekan mungsuh wujude buta. Wujude buta melebung kejaton ramaku kepindu jaragi turun-turunan. Lah buta melebu meru semar darani meru panganan jeng diplok kaya omongin Drona. Jane semar dipangan buta apa ora?
0: Lah kaya ngandil karo Durna apa ora?
1: Najis temen gue ngandil kali Drona. Gue orang percaya, orang percaya. Ya wis orang ngandil. Orang percaya, ya wis. Maksudnya kayak gini. Jangan ramaku mati apa orang sih?
0: Gue kepengen ramamu mati apa? Ya orang kepengen mati lah. Ya gini melarat mungkin ramaku yang wajib mundi lah.
1: Jangan si urib.
0: Ya ramamu aslinya si urib.
1: Sing bener.
0: Lo kayak takon apa bantah.
1: Maksudnya gergenaya mati nang dikubur.

golek Arya Wiasi urip nang di panggonane. Kowe takon iya. Ramamu saiki manggon ana ing Soma Jangling. Soma Jangling iya. Soma Jangling apa Soma Gede? Dudu. Soma Jangling sama pada Jangling tik-tikan. Onana wong tik-tikan kan jabannya karo piye? Apa yang ini iya ya? Tapi masa Sumar ikut rege-rege. Kowe Soma Jangling di cendake Soma Catur. Soma Catur, Soma pada Catur omong-omongan. Onana wong omong-omongan kan jabannya karo piye? Masa ini kowe? Hah? Apa kowe? Untuk rasing bener lah, aja kowe kolong lah. Aku ora ngerti. Kau dingin, kowe uli mungkin uli. Kowe kenang lombok di karo nyong kena ninyong aja dihapusin nyong duit ciri. Ciri kepiye ciri ni ramaku. Ciri ni ramamu, ramaku duwe uci-uci nang aring bokong sing atose kaya buluk. Jejel anggar panjen bokong ana uci-uci ni atos berarti kia anggar ora ya berarti itu. Sorry ya mas, ngopo. Inyong tak anu ngok nganu tak ngontrol. Ngontrol apa? Maksudnya yo arep ngregapi apa iya apa untuk. Ngerutu ya ora apa-apa ya. Ala ya kena kowe lah asem.

gawe koleng karo anak kowe mama. Gawe bingung, gawe koleng wong sebirang-birang. Lambemu aja salcul. Yang apa? Ojo mame mengko janji padha ngerti kabeh ulah. Ya kok bisa kaya kiye? Wis critane dowo. Bakune aku arep nyekel Durna. Kowe gelem bantu apa ora? Ya saking sergepe lah. Nyekel Durna ya gelem lah. Gelem ya gelem. Ning ya kowe nyong anggar bisa jumane ya sing duwe kekuatan. Keno. Ning kowe ganti wujud ya. Rupa wujudmu aja kaya panakawan. Diganti apa? Ya sekarepmu kena ning asal bagus. Asal ganteng, asal bagus. Besok kowe ganteng bagus. Ning cendhek umure mung seminggu gelem ora. Lah ya jijih lah. Ya wis manut. Sithik ora kowe.

Wis rupamu karo aku mirip. Lah nyung sing jajal penyung. Wis kowe wis ora bawur bakune. Kowe dadi grogolku, dadi bedengku. Kowe kudu wani. Kowe kudu wani ngadepi ari masalah kuwi sing ora apa-apa ya. Iya nyung gelem. Ning dengan syarat inyong gelem dadi bedenge ora maneh. Awaton inyong dipuai kekuatan. Diantem ora kelar lora lara lan ora bisa temeking pati sebab gamaning mungsuh jaluk digdaya ya iya lah masa yang tadi beteng ora digdaya ya isin lah ojo semelang tak lantari serono epek-epekku tak saranani sarono adikku.

Gue nih, inyong jadi wong terkenal gitu. Ganti rupa diwi kekuatan. Sapa beura pandang. Warga udara macem-macem sikat kayaknya inyong. Pokoknya garing gantung apa sapa baik lah pokoknya. Sing arep gawes ganggu siku karo rame inyong. Inyong kudu manekan nih. Inyong berarti rupanya butang tangannya baik amba. Aku wujud butang takut dipanin. Yeah.

ketemu musuh kan melompat cingkrang. Ya gue mau berjalan tanggung jawab bong pemenahan teman-teman bebong musuh ya halal. Jadi gue mau melompat bayi ya kayak privasi karena gue berbudara apa lu kerugi informasi bahwa Candoko kalah pincik dan yang ruang kecil.

Kowe kang ganggu siku kelawan bundenku Kaki Semar. Kaki Semar tepeking pati kowe sing nyidro, kowe sing mongso, sing kondo sopo. Pendito Durno, bloko copo kowe sejatine. Aku tikyo Asmoro Bumi. Asmoro Bumi, iyo kowe sopo Werkudara. Asem, ngerti kalau jenengku alaya ngerti baik. Ayo, Diturno, kaki-kaki. Ngucap ngerasani guruku tendang raimu. Yai!

0: Bapak melaju kumis adus keringet. Ono apa, Pak?
1: Oh, edan.
0: Lho, edan piye?
1: Bener ngentikane Durna guruku.
0: Pripun, Den?
1: Ngastina ketekan barang muka wujude buta.
0: Ono buta ngamuk?
1: Buta ngamuk.
0: Jenenge?
1: Ngaku Asmara Bumi.
0: Asmara?
1: Asmara Bumi.
0: Bapak?
1: Pram.
0: Tanding?
1: Iya.
0: Pripun? Menang napa kalah, Den?
1: Didaya butane. Anteping tangan ora diroso, anteping samparan ora dikai roso.
0: Ning ngono Bapak menang to kalah?
1: Ora ketuku nandingi.
0: Kalah.
1: Allah.
0: Kok ngomong kalah iku mumbung-mumbung. Lah terus
1: aja wani-wani. Butane senajan raseksa ning duwe sifat adil.
0: Lho, tegesipun pripun?
1: Aku dicandhak diuntang antingake. Upama sabetake bumi bangkeanku hajur.
0: Lah ning nyatane
1: ora dibanting diuntang antingake diselehake alon-alonan srog. Isin aku.
0: Arep ndi?
1: Turu.
2: Lho. Dene turu e wong. Apa lu pengen ngedur ya wong? Pripun, Den?
0: Ayo kaya ngono kuwi kedadiane. Lah ayo piye? Lho, nek Paman Janaka. Paman Janaka mrene. Ndoro Janaka.
1: Lah delok serangan. Ulup Antasena sing ati-ati.
0: Piye, Man? Pripun, Den?
1: Mungsuh buta, butane ora umum.
0: Lho, kok mboten umum pripun?
1: Diantem mung menjap-menjap klecam-klecem. Bangono kok dheweke buta ora gelem nyokot.
0: Lho, adil kuwi. Lah terus?
1: Aku ora dicokot mung aku dibijik. Polahe buta lucu ora medeni ning lucu.
0: Mungkin-mungkin, niku buta juga peran, buta nyokot.
1: Ora nyokot.
0: Ming?
1: Mung bijik.
0: Lajeng kundi?
1: Moh aku perangisin.
0: Aduh, Druk. Bebayani Druk ini merambatnya ngamar tuh. Dia juga.

0: Druk.
1: Nipun.
0: Ojo-ojo sing dingentikake Paman Janaka iki. Cepet-cepet tanggal. Buta ning gugul kok wagu.
1: Ki buta ra medeni ning lucu ki rupane.
0: Lelepah, lelepah. Lelepah. Yang patut tak boleh sih gini ngomong buta juga gitu tuh nih kaya orang semangat temen sih. Mengko watuk ini kaya ngono. Ayo nanti, warga utara nanti, Raden Janaka, orang saya takut sih ngono. Ayo tanding aku orang bakal mundur, aku ya mari nandingi. Aloh gue mau nih, sepele. Gue harap menantang karo aku, gue ini apa mau, gue ngerti karo aku, ngerti bong, nyong. Ngerti? Kowe sing jenenge Antasena. Lu kok ngerti teluk nggi kok? Aja maning gara mamaku ya apal. Sopo warga ujara? Ngerti teluk? Kaki ibu punya ngerti. Sopo? Pandu. Buyutmu ya apal. Sopo? Abiasa. Canggahmu yang ngerti. Ya sopo pala sara. Udeg-udeg aku yang ngerti. Sopo? Sopo ayo. Udeg-udeg. Jara sekutrem. Ayo. Bagawan sekunder budek-budekmu gantung siwure bagawan sakri. Kok apal jeng? Kurang ngerti ki. Ojo ceki nyolong buku ki. Buku ini sapa lah itu baca di buku yang bisa masa biora. Artanding ya tanding ya. Orang ngerti karo aku lah mencengnya bambu. Kau ngerti karo aku? Lah kemaning belawang mani orang ngerti ya. Sapa? Petro kantong bolong alias maling endok kowe. Hus! Ngawur! Mali duk sapa? Lah kowe lagi pasaran nang sedherek nyolong duk telu. Ngawur kepur pisan. Lah ono apa? Ku ngejal nyolong duk telu. Lah pira? 6. Loh, ya ku bolong akeh. Kowe ngerti aku, kowe ngerti pitul. Lah fakta ini kan kaya gue. Kowe ngerti aku, ngerti pitul saiki genti aku takon jenengmu sapa? Ayo. Nyong siji jenenge sapa mau ya? Nyong rayu banget apa sih jadi ditakoni kok mengkodingin lagi dewa temut kok asem yang dijenengi apa orang sih yang kewong yakin orang genah orang suara burung kongkong nih orang selesai tunggu sedih lah nyong. Wong ditakoni jenengane kok malah melayu aku dhewe ora ngerti ayo ditutup.

0: Saban mo ko tanggung jawab yakin.
1: Yo nang opo, nang opo. Orang ngerti wong kawirangan waras ujur sampean. Lah kepriye, nyo kan bangga banget. Petuk antaseno dobel kantong. Ketemu kali tak berdeki kabeh. Jeneng antaseno. Lah kono royo gragapan. Karamamu berpundarah, kakimu pandu. Buyutmu biasa dan seterusnya. Kae kami gilan grogi. Antaseno grogi-grogi. Lah terus ningko sapa basa kada gendelan males takon nyok kowe ngerti nyong nyong sing takon jenengmu sapa nyong kan dek atiku nyong dijenengi sapa lah wong kowe urung dijenengi melayu jelahi panjen kowe lah ya wis iki mumpung nang kene padakno karo jenengku ana asmara bumi
2: iya
1: asmara bumi men kon jangkep bumi ya karo langit ya sakarepmu nyong tak ngaku asmoro langit doi kodoh ya.

cumané, yo mau juga baru rampung masalah. Kau kelingan senengmu, kau kelingan senengmu, yo wis. Sopo, sapa sih kau takon dari nyong? Iya, aku takon, aku bingung ni. Maksudnya kan kenai kau takon, yo takon. Senengmu sopo, anu dik yo, sapa sih mau ya asmara nyong si kemutan. Senengmu sopo, temong gue kau nyusun si kemutan sing burine kau. Gariana pendian loro apa Semarang Dana apa Semarang Tungga kan bingung ya ke pertanyaan loro ngolong nak kita kau dikor tiga tiga mangkau dingin dia muter muter gangel kok jenengmu sopo anu asmoro lagi kecus lah ya kan jelek boy orang dipercaya kok kau tahu ni kalau ngomong gentem gentem pun dikecus sih kan jelek aja kau yang sing bener. Dan nyokon bangku siapa? Cel, kalau ngaku si Sri apa? Nyokon bang lanang. Bangku cuma dari nyong matamu, dapurmu. Nyong asmara langit di Drona. Oh, cuma ngucap Drona. Kau yang ngucap ngerasa di Drona, mengko langsung tak. Oh, jadi kau sedikit CSN kalau Drona. Kau CSN kalau Drona ya. Aduh, nyong malah aku ngarang di CSN asem. Cepat ya lagi butuh goblok ketahuan ini malah pinter. Yo, yo, mesti kan zaman kena Drona. Aku cici kena Drona, kena ngapa dibelani. Aku rabelo Drona lah, siapa sih dibelani? Warku Doro, mong tuaku. Ayat pun apa? Warku yorti yang mau ninyong, buk Drona. Hati warku jara, iyo. Kernan di bapak genti mong suwe. Aku tandingmu. Wis temenan mantep, mantep. Kalah karo pesin, bilangin jagat, ya pada. Yang kalah karo kuwi sempit ping telu nyong. Sorry, temen. Wani wedi nek tongkak raimu bijik ruwet. Ya coy.

edan truk. Tapi pun kelakuan orang umum butuh orang nyokot. Is, niku ya niku butuh orang nyokot perangnya iyo. Bisa kepribon oleh perang orang nyokot ning biji. Masa kandani kok bantah. Maksudnya masa butuh biji. Kowe percaya karepmu ora percaya karepmu. Gumun aku. Dene aneh ya. Anak buta orang nyokot. Omalan biji. Yo ge brabo ngalah biang.

prayo ke sini kan jadi ngisip tua-tua prayonan jelek ribut jadi bingung kalau lagi ya alam yang

kan ternyata keok abe ya bok. Gue cengengnya dorong ini faktanya orang ada pramani nggak yuk gelut. Wani apa? Aku ramai ya yuk gelut. Tidak ada yuk di berdang di lubuk tak belah tak ter ter yuk bingung. Gue aja sombong, dora sombong kan fakta. Aja ngoran inyong sombong, inyong adalah pede berlebihan. Ketone kaya sombong ini jane ora sombong. Bong yang wali fakta dibukti kena. Aku ram dikaro kowe yo surak bidi-bidi ning wong yang dubarongan. Ning aja ngimpi ke bisa ngringkes Pandhawa. Apa sebabnya? Aku si duwe jago gawangane ana jago gawa pirang-pirang kurungan ngene. Sapa jago enteni yang ana.

0: Kenapa kok undang-undang? Kenapa?
1: Di, ngamarto jebol.
0: Sebabe kok jebol?
1: Ketekan musuh, wujudnya buto. Kabe kalah, ditantangi kabe.
0: Sing nantang ya buto kui. Loh kok kue ratu mandang?
1: Aku kalah kok.
0: Wawar ku joro
1: kalah. Dan terus aku ngejoke kowe, kowe si jiring jago pendo. Kowe sing bakal disudan dingin.
2: Ya tambah teriwayat kuasem. Kemudian bujaku ya kau bawa dengan yang kena kenal.
0: Lanti musuh kui burimu.
1: Kui.
0: Oh iki.
1: Kui musuh.
0: Duka mungkur. Mas. Mas.
2: Asem lah. Dan jelek nyong yakin. Nek kalau gini orang tinggal bertandemenan.
0: Aku butuh rembukan.
2: Lah rembukan mas harap manjer lah. Pas beri gitu saya ngerasa nih bang.
0: Tenang aku butuh rembukan.
2: Halo orang lah. Asem yakin dan ngerti lah. Klet semai kanya orang panggil. Wong ngerti karo ora.
0: Aku butuh omong-omongan.
2: Kowe dewe piye? Wedi si ora. Lho kok mungkur? Nek isin kok. Lho kok kowe isin isin dari ngopo? Alasan kowe ora ngerti lah. Kowe ngali ya. Kowe ngali ya.
1: Lho kok aku kok ngali?
2: Maksudnya ngerana kowe nyung isin. Oh kaya kowe iki butuh kok denger isin
0: wis sak mundur. Mungkur aja mungkur.
2: Lah
0: ora patut to kudu butuh.
2: Kowe ngandel apa ora? Panggil dasar itu percakapan apa sih ya? Ikan nunggal guru karo nyong pada ki meguru nang balik karo sing lanang nyong meguru nang bu pedangan karo sing wadon. Mulai niki pinter ngapa ngapa nyong pinter jangan nyambel. Masalah nyong karo bojone nang buri utak utik itu gue.
0: Aku buter bukan. Aja nyungkur karo mungsu kok nyungkur. Pedih karo aku.
2: Mudi siora. Mudi siora.
0: Lo kenang apa mungkur?
2: Ya apa wong cengeng ora li mungkur. Enggak ada yang tengah gulune.
0: Kowe kondo yang tau kabe pendowo kalah.
2: Yang si orang ngaku.
0: Antas enak kakakku.
2: Ya gue nyatanya si ngomong udah inyong.
0: Kowe nantang karo pendowo. Kocok kroyok ajan batuk gede cilik orang dinyang. Bener apa ya gue?
2: Yang si orang ngomong ya gue. Waduh ini gue mesti sing jabar apa hari.
1: Kowe ya cari orang di karo pendowo. Lah yang karo di karo pendowo. Di karo karo bisa gue. Loh. Bedanya apa? Ya beda mungkin peranakan pendawa kan asli ini.
0: Wis, kowe rasa mukir, rasa warna-warna. Aku butuh ngerti jenengmu.
2: Nang apa?
0: Aku ngerti jenengmu sapa?
1: Ayo wale, kowe karo aku wale.
2: Bertakon ning kowe nang apa?
0: Mu aku kudu weruh krungu karo kowe. Lambemu sing muni, kowe sapa?
2: Lah ora susah lho ora mandak.
0: Ora aku butuh ngerti wong. Aku ki aslimu ngerti.
1: Aja warna-warna.
0: Aslimu aku ngerti.
2: Ya kena ngga bagus ngerti hasilin ini, tak takon duplikate. Kan duplikate orang main.
0: Kowe gilem balik apa orang? Ayo, jadi tak sempatan nih.
2: Tapi yang ngga bisa gilem sih nyepatan nih, wajah dia omongan ampuh.
0: Ya apa orang? Kan ada nih.
2: Aja ngomong-ngomong ya orang.
1: Sama di, aja ngomong tepuruk sih gawe.
0: Orang. Di, wis menang. Mengko, babarin lakon tak ada nih.
1: Pokoknya gue iya,
0: ayo, ngumpul.

0: Tapi sajak kamu ikutlah sama aku.
1: Aduh, kandang pun kandang yai. Pun kandang pun joyo jadi semua yang dorong yuk. Jadi pilih kabar awal topo dulu yai.
0: Nah, kenapa?
1: Kamu rono yai pun kandang. Orang mentomo yang nanti kira lah kejadian.
0: Wonten napa?
1: Negara Astinoro Pendito Anyar sing saguh mandi kali Kurawa menangake Brawijaya.
0: Wonten negari
1: ora negara Astino.
0: Lajeng
1: kelakon perang Brawijaya jadi binangun Kurawa unggul yen sakon masuk korban pasuk pangur paring wujude Lutino. Lutirane ayam cemani ingkang bangkit toko jalmo.
2: Apa kira nanda akeh yati ayam semanikan pisau toto jalmo tutu sopo sopo di owe yai kresno.

0: mikir. Nyisih ya ji.
1: Mau nganti saji. Dek, mireng. Siantingan kau tekanan. Pandito si cekur negara asir bebayani ya ji. Bebayani ya ji.
0: Koko Prabu. Ulo yang dan suruhan cokok. Ulo pun Arjuna. Keng!

0: Kok iso ngono?
1: Niki.
0: Sebab apa?
1: Ngamarta karo bandeng sah.
0: Sapa musuh kuwi?
1: Ngangkene pun Dikyo Asmoro Bumi yang baik pun mundo mananting. Sabat Pandhawa boten pun teringkang gedugi anandingi lajeng piyambai pun petak Sumbar.
0: Dheweke Sumbar.
1: Leres.
0: Sumbar piye?
1: Ayo undi gedugi wong.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
4: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
3: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
4: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
3: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
4: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
3: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
4: Tenang, besok kan libur nih, saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mas.
6: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
7: Bapak Yasin.
6: Alamatnya dari mana, Pak?
7: Cibungkul.
6: Iya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
7: Dari iklan radio.
6: Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama? Betul.
7: Betul.
6: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
7: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
6: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
7: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
6: Udah habis berapa botol, Pak?
7: 2 botol.
6: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
7: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
6: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Saya ini Kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita, Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat, akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat. Di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam. Orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngentikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan napa izarohu ala adikih. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat itu lagi pegawai SPBU sing lagi seragam pegawai apa? SPBU, yang penting semuanya nutupi apa? Tapi itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, habaib kalau Recep ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubah Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadul Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede ya, sepakaian ini ya susah, sanggup ya kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggup yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus, saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Pergo cara falak itu rontok ngalor, atau rontok ngidul. So, nabamun longgar, Habib Durrahman ke longgar, rata-rata udah longgar, Alhamdulillah. Terus, tak tanya, kenapa begitu? Karena secara teori, Gus, kalau rontok ngulon pas itu Afrika, di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang benar kontok. Iya Gus, benar. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang benar sah. Ya padahal gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok, ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti madzhab Anda. Sama barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedah melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah itu hukumnya muslim, kita merasa mayoritas dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andekan mukjizatnya Nabi itu tongkat. Itu hanya yushahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyam. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali barokah Quran sing sugih sedakoe anfiku, sing larat sedakoe sabar. Sing hasud ngempet hasute tok niku mun ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat kuwi ibadah. Mulane dhewe Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian ndak jadi maksiat tuh wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nek ra sida malah ganjaran. Makanya ada tujuh wali diantara yang disebut Nabi itu warojulun da'adhu imro'atun da'adhu mansibin wa jamalin faqa'ala ini akhufu. Tapi itu wali yang paling riskan. Jadi diantara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhufu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saat tahajud?
Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dlodangdut, topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asi, tapi tarokal ma'asya kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya hajar riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Nah ini kayak Jawa, ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilm. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa, Al-Mustasfa itu Sulfaqe, terus Al-Kutubus Siddah Karuan, terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi Al-Musnid Al-Muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyur itu, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Hala, adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu, aslinya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus, padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel, karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu, itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat Joko.

0: semuanya diselesaikan apa? Makanya saya senang sekali saya pernah
1: Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atas itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Habib di Darul Hadis, zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili ketika Boyong yang memamitkan juga saya, ketika mondok di Sayyid Umar Hafid yang disuruh surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi Kiai top di Tegal. Baru di Tegal apa dan sekitarnya enggak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu enggak terkenal niati fumul, fumul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena enggak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama tak cerita ini, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, marwa wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya itu manjanya minta ampun. Kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah, kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang, jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al-arwah junudun mujan. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung di saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang enggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu, nak sulatam malah dosa. Atau rapati sering ketemu, tapi husnul. Mulai dulu sahabat ya gitu, ada yang sowan Nabi, ada yang gak pernah sowan, alasannya takut ganggu. Wali ya ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak, ada yang jawab tidak. Karena aneh, kenapa? Unazzihu dzalikal jamal annadzuri misli, saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah itu selamat songkok mata yang pernah juga macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi, ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'atamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali, karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun. Ya istinabun nawahi itu kan gak modal. Kamu di rumah, guyon sama anak istri, tidur, udah gak zina, gak maling, gak ngerasani orang, gak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud. Tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sehingga agak naik sedikit. Tapi yang penting itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir. Ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faro'id tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir, nyeritakan Dawud Ibn Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat. Artinya yang paling penting itu tarkul. Kalau tidak ada kitab Khilyatul Awliya, termasuk kitab yang saya hadiahkan Habib Durrahman, itu wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak ada kitab Ikhya. Niku diantara fatwa pun wa alika bimuda wa mati mutola'ati kitab Khilyatul Awliya. Ini karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog, dialog Quran. Mulanya masyur yang kutubiyai Habib Abu Bakar Segaf, termasuk isi disebut yang meriki betapa kutubi Sayyid Abdul Qadir. Iku hubungannya erat kalian kutubiyai pun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kalau pun sinau niki khatam, disukani Habib Durrahman. Iku ketika nimbali Habib Alwi, sing setunggal ngendikan maka dabal fu'adu maru'a. Sing sitok tawaduk ngendikan wajik Nabi Bidu Atim Musjad. Terus riyan udah lagi ini Quran. Sebab ini Quran ini mumpun sajim, mumpun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama, ini Quran. Riyen ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita ini, kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu bangun ngaos tafsir, ini kalian Sayyid Alawi, Abi pun Sayyid Muhammad. Terus bangun buat nanti ngentikan kecuali berdasar Quran. Ini riyen tiang riyen, ini wonten apa mawon, ini itibare kalian Quran. Harun

Rasid niku tahe nate ditamoni tiyang ustaz cara sak niki ra dimlete ya khalifat ya khalifah ya amiral mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras, maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dhalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqul lahu qawlan layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong sing biasanya keimangan sesajen, jadi saya tidak ada setan, saya tidak ada tonggo. Isfoid, terus disik, dungane jampa-jampi sing menawa, ono sing dihukumi sirik, saya ditahlili. Dene tahlil kok sedarani sirik, ya terlalu, ngelai-lai luwa kok sirik, ngelai-lai luwa itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, karena ngelapatkan. Nah saya ini gara-gara lele-lele diwocok hitung dinane mayat wong jadi musyrik. Kaya rada aneh. Teori itu buatan ketemu akal. Akhirnya gak gampang mau. Tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Kenapa? Diubah. Jadi kan kalau cerita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merubah kejahiliah secara ekstrim. Tapi Rasulullah itu mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnakah. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di dalam gitu, mulai terutama teruntum adatnya mbah-mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tarakus sifah falam yusibkum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzina. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu boten nate kawin ponakan, boten nate kawin putri ini. Ini ku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putri ini, ora oleh nikah ambek ponakan, ora oleh nikah ambek bayi. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah bener. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten, ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mengge, kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau, al anbiya mashtaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum, wa fihi dalilun ana anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan tuh logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir, niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu-kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan napa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah, ana wong Islam nyolong. Iku wong ya darani ya oknum, mboten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira anggar Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malahnya ngendikane Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambi wa subba ashabi falyuziril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi nafu asma'i. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa
Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula apal Quran, mbah kula senengane ngaos Quran. Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran, pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadane buyut kula. Niku nak ijazah niku nur yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nuriyen tiyang sing gedeng kiai, bareng teng Korea iki malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhire ku nyewa tanah, nyewa tempat dinggo masjid. Dadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukume masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kae bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Bampun nak cerita aku tau salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok sampean ora usah kuwatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim, sampean kudu yakin pokoke anggere jal haqqi wa zaqal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam dengan likaumiyak gitu, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran ngajari kita, nak ngenyak Fir'aun, ngenyak Namrud. Ya, kul ara'aitu ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal. Aruni ma dzakhalaku minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pasau gawe langit urun semen? Ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan gini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencintai nabinya tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, nabi pendamping. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan ngalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadatin? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-amya mashtaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wafi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau, kalau alhamdulillah khatam gitu. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Di antara dawuh pun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil aulia. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Sama sih ingat bapak saya kalau ngendikan perkenal wali ku senguntung di ini kata bapak. Ini bapak guyon. Tapi wali basa Jawa loh, enggak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak. Apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kata Bil Faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam, jadi beliau gak diundang Habib, saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim, fikih,
Oh, saya kalau tanya khed sama siapa? Sama bah, mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan, kira-kira gitu. Buat ini cerita mawon, cerita maknanya karomatul ulama adharu min karomatil alim. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madh Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Disebut Al-Musnid. Disebut Musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalfal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita ilmu. Kalau terpaksa bahasa Indonesia ini karena Habib-Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa. Selain lebih sopan. Dan rontok-rontok. Ketoro nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa. Jadi porsi Jawa nu nggih mboten Islam ideal tapi barokahin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit. Kula niku jare wong akeh niku alim. Niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngaten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo Allah wis kadung ngendikan kafatalinas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantone iki kula nuruti video ana wong Jawa, wong Sunda, wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam nu kafatal dinas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah. Ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam. Dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi ini ku teng akhirat, ini mbak pengiran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbak cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid, nisbatu far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini tentang alam kasyafi dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah. Tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imana Amudi yang gak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala ya tabahabihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Iku ditulis mawon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya, berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya. Kabehu faktor minawahil wahidil ahar. Disebut kul wawahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu pokoknya gak mungkin, engkau gak dimulai dari angka apa? Satu. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama. Nggih, kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Fikri Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa kangge kula jenengan usahe gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makul, makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi sing mboten rapi kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya iki dia dimulai satu nuqtatil wujud. Ngene iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Lah ana kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan.
Niku wak ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan, niku ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wattur wa kitabim mastur. Bareng pasto ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil maujudat, ya khalaqo hal maujud. Mesti barang wujud ini diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta, harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta, harus bersifat qadim atau awal. Lan iki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifatain. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar sing disebut Nabi kita bawa wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal hadd. Dados kula suwun para pecinta Habib Tua, Habib Abdul Qadir, Habib Rahman, semua keluarga Habib Ahmad semuanya keluarga Zuriyah atau mantu atau muhibbin tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau tidak pernah tidak tahajud, juga tidak pernah tidak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi gak pernah kurban. Karena kalau dia kurban, dua beliau ini kurban, nanti dikira kurban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatta, jalan kaki semua. Dan al-ajub biqadrib, tapi Nabi itu tawaf rohibat, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kula suwun beliau saya senang sekali ketika beliau ngendikan idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fa kullama zadat mahabbati ilm zadat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, enggak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ikhya itu pembeda betul. Enggak ada hewan yang suka ngaji. Iya. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras ya. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fa kullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir jangan pernah merubah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, pada Habib Rahman Ska, pada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya meskipun modern enggak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditase. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi enggak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan, saya enggak bakas habaib, enggak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayati kada qolakun billah, Anda merasa enggak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga opo ya tahu tak delok. Masih atau poe kita ya wis rontok tahu. Mancer rontok tahu misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering, tobat ya sering, sokoknya sholatu amalan sholihah wa akharun apa? Sayyidah. Jadi doa itu punya akibat kolak, kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asma'ul husna, Allah itu siapa? Rahman,
Rahim. Allah itu siapa? Khairul Ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawud Syed Abdul Haddad Bashir bil wasfi. Sudah lah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikrun katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah enggak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun semoga ini ya, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kon bilang Allah, Allah, Allah sampai akhir kalamihi. Nah, kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya iku hak. Nak la ilaha illallah nak ora tok dadi la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko diganti apa? Allah, Allah. Kalau ya roh modifikasi ini piye pokoknya wonten-wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Jadi ku nyebut Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna hadukum illa wa wa yusinudzanna napa? Billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya napa takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata ulama mustajab terus setan nyelinap gak ada gunanya gue disik nekani maulid, sholat, saya ini kurang efek. Pas itu berarti gue seudan sampai Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya, Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah, tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalam ilah ilah ilah fi riwayatin Allah, nopo dakholal. Jangan, terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, masuk Nabi ngendikan mesti fak itu fak jawab kalau ada faknya yang riwayat fak kalau enggak ada semuanya takhalal jannah siapa menyelamatkan la ilaha illallah pasti takhalal jannah daripada sampean duwe kolak-kolak itu merasa ndak nyaman sebab itu di semua di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai ataituhu afdhalah ma'utis sa'ilin orang yang sibuk ingat Allah baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syed Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah, lahul asma'ul husna, Allah arhamur rahimin, Allah arrahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya, ya tahu sholat suwi, poso suwi, ya tahu maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa rong jam tapi dandutane yo tau telung jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna. Allah, Allah lahus sifatul ula. Allah, Allah arhamur rahimin. Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih, kula ngapunten kang kada dan kula matur nuwun sanget. Disukani kesempatan

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: apa, Mama?
1: Tolong dong ambilin obat Mama.
0: Obat apa, Ma? Mama sakit.
1: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
0: Oh, abu top ya? Emang Mama mau minta jatah? Papa lagi capek nih, ah, Ma.
1: Ini?
0: Tadi di kantor banyak banget kerjaan. Malam ini mau tidur capek, ah.
1: Ih, Papa ini herbal Habutop yang sekarang mau Mama minum itu bukan buat stamina bertarung doang tuh. Tapi rutinitas wajib juga buat menjaga daya tahan tubuh kita, Pak. Herbal alami dan tanpa efek samping. Jadi kita gak gampang sakit-sakitan.
0: Oh gitu ya. Kirain teh Mama mau minta lagi jatah.
1: Ih, lagi? Emang kapan terakhir Mama minta jatah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Masih dalam kondisi baik-baik aja kan? Persiapan hari Seninnya semoga maksimal ya sahabat Stara. Karena kan hari Senin dikenal dengan hari yang sangat sibuk ya sahabat Stara, jadi semangat semuanya. Dan di pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara di tanggal 10 ya, bulan 8 2026. Dan tentunya di pukul 6:08.24 waktu Satun, Uni kembali menemani sahabat Stara. Di hari ini ada dua acara yang bakal Uni pandu ya. Ada Tembang Kenangan, acaranya berjalan hingga pukul 8 dan nanti dilanjut Dangdut Pasar Senggol, acaranya berjalan hingga pukul 10. Jadi di Tembang Kenangan ini untuk 2 jam ke depan, sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu nostalgia. Langsung saja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan sudah tersedia ya sahabat Stara di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Untuk sebagai penghangat di pagi hari ini, karena masih terasa dingin sekali ya sahabat Stara, the best banget. Jadi langsung saja Uni mau putarkan lagu sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di acara Tembang Kenangan pagi hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni, tentunya di tema kenangan yang menemani sama Sarah hingga pukul 8. Janji. Dengan 4 atau 5 lagu tadi yang sudah terputarkan ya di acara pagi hari ini sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan. Dan dari kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara dengan suasana pagi yang sangat dingin sekali ya sahabat Setara. Pagi ini di kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara dengan suhu udara 16 derajat Celcius. Bisa dibayangin ya sahabat Setara gimana dinginnya. Ya walaupun puncak dingin kemarin itu ada di bulan Juli ya, itu sampai 14 derajat Celcius bahkan sampai 13 di kawasan sini, jadi terasa banget. Dan hari ini ternyata 15 malah ya, sama aja nih pagi hari ini dingin sekali ya sahabat Setara. Benar-benar wah the best sekali. Dengan cuaca yang sangat dingin ini, tentunya sahabat Setara harus bisa-bisa jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan, apalagi yang punya keluhan bagian pernapasan ya. Ini di udara dingin yang seperti ini, wah harus banget untuk dijaga ya sahabat Setara. Karena tentunya cuaca dingin untuk orang-orang yang sak napas atau suka hipotermia ya, ini harus sering-sering dihangatkan badannya. Karena biasanya, wah ini bahaya sekali ya sahabat Setara. Apalagi yang suka daki gunung, kalau kira-kira kondisi tubuhnya tidak fit ya, atau mungkin punya riwayat suka hipotermia, lebih baik ya nanti aja kali ya, jangan di musim dingin yang seperti sekarang ini. Ya kalau enggak persiapannya harus benar-benar yang maksimal ya sahabat Setara, jangan sampai hobinya itu malah mendatangkan petaka untuk diri sendiri. Dan sahabat Setara pastikan selalu menjaga pola hidup yang sehat setiap harinya ya. Walaupun di musim kemarau, pastikan sahabat Setara air putihnya tercukupi dengan baik ya. Jangan sampai dehidrasi. Jadi tubuh harus terhidrasi dengan baik dengan rutin konsumsi minum air putih. Dan juga jangan lupa berikan apa namanya, mungkin kalau misal air putihnya langka, bisalah buah-buahan yang mengandung air ya sahabat Setara. Kan ada semangka itu banyak airnya juga, jadi bisa nih untuk solusi sahabat Setara. Cuman ya tetap sih kalau menurut Uni air putihnya harus cukup sih, satu hari itu berapa liter ya sahabat Setara? 8 nih ya, 8 liter? Wah benarkah? Uni kok jadi lupa ya? Jadi pastikan setiap harinya terhidrasi dengan baik ya. Dan untuk sahabat Setara dengan rutin air putihnya dimaksimalkan. Selain itu juga jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya. Ini untuk menjaga imun tubuh. Dimaksimalkan untuk rutin konsumsi Habutop. Karena Habutop ini terdiri bahan herbal alami, ini menjadi pemasok multivitamin alami untuk tubuh sahabat Setara. Jadi kalau imun tubuhnya bagus, insya Allah tidak gampang terserang penyakit, tidak gampang terserang virus ataupun bakteri. Walaupun bakteri ataupun virus berusaha masuk ke dalam tubuh sahabat Setara, tapi bisa dilawan nih sama si imun tubuh ya. Jadi imun tubuh ini menjadi antibodinya sahabat Setara supaya bisa melawan virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh sahabat Setara. Habutop yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal dan terbuat di bahan herbal alami, hasil manfaatnya sangat banyak sekali ya. Karena Habutop ini terbuat dari beberapa bahan seperti daun bidara, daun kelor, habatus soda, terus kemudian ada kunyit, ada jahe, yang masing-masing hasil dan manfaatnya tuh banyak sekali. Bisa untuk awet muda, bisa untuk hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes ya, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Apalagi ini untuk yang sehat sangat disarankan sekali sebagai pencegahan ya sahabat Setara, karena sekarang penyakit-penyakit tuh luar biasa. Biasa nggak pandang umur, nggak pandang bulu. Bahkan sekarang banyak sekali anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang muda itu udah gagal ginjal dan udah menderita diabetes ya. Jadi benar-benar nggak tahu mungkin dari pola hidup sehari-hari atau dari pola makan ya sahabat Setara. Jadi ini sebenarnya agak mengkhawatirkan juga. Jadi penting sekali untuk selalu dijaga kesehatan tubuhnya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dan jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutop sebagai pengendali ya, supaya tidak gampang terserang penyakit. Ini BP ini sudah tersedia ya but upnya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo tersedia di MK Farma ya. Yang mau pakai sistem COD ini bisa COD akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Kalau misal sahabat Setara nggak bisa CO sendiri nih di akun TikTok, sahabat Setara bisa kirim ke nomor WhatsApp Star Radio ya, minta nomor telepon, alamat lengkap, terus kirim nomor telepon, alamat lengkap, produk yang mau dipesan dan juga nama lengkapnya. Ini menjadi solusi sahabat Setara yang malas keluar rumah kepanasan ya. Oke, dan tentunya bisa dihubungi di 08223110 di 08223110 untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini untuk request tembang kenangan atau mungkin bertanya produk donatur, boleh silahkan bergabung. Dan Uni cicil dulu yang sudah bergabung untuk disapa biar lagunya nanti langsung diputar. Ada Mbak Yanti, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temannya antara hitam dan putih. Dan salahnya buat Mbak Cumplon, Mikolto, Mikoso, Maizidan. Ada Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Ibu Mega, Ibu Rontah, Mbak Siti, Maimuna. Ada Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Dan matur nuwun, enggih sehat selalu Mbak Yanti. Ada Sen Filan, assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request teman kenangan Mbak Tangan Tak Sampai atau Cinta dan Permata versinya Harry Parintang. Permintaan dari Mas Ferry, supir mikro Al-Fatih trayek Terminal Kalibening, Kajen. Dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Masya Allah, semangat ya untuk Mas Ferry. Semoga mikronya membawa berkah dan juga tentunya dalam perjalanan selalu dalam lindungan Allah SWT. Penumpangnya banyak dan semoga hari ini full keberkahan dan juga full rezekinya. Amin. Ini untuk semua yang sedang ada di Terminal Kalibening ya, baik yang nyupir, yang ngojek, yang sedang markirin, atau mungkin yang sedang jualan ya, sahabat Setara, jualan rames, jualan bakso. Kebetulan di sana enak-enak sih. Terus kemudian yang jualan sayur mayur dan apapun itu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam usaha dan semoga hasilnya maksimal. Amin. Lanjut di belakangnya, selamat pagi Mbak Uni, pagi, request dong tembangnya dari Ebit GAD Issue. Ini Mino di Kuripan Cilacap, halo Mino yang ada di Cilacap ya. Dasarnya buat Setara Banjar FM dimanapun berada, selamat mendengarkan, baik. Oke, dan kita nikmati dulu lagunya. Untuk yang lain bisa dilanjut sesi berikutnya. Yang mau bergabung masih boleh karena Uni open request hingga pukul 8 pagi. Lagu-lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.